0: Sudah kita puterin, yang lain yang belum dengerin lagu kesayangan boleh banget, sahabat Tune FM pengen lagu apa pagi hari ini ngomong sama kita.
1: Iya.
0: Nanti kita puterin lagunya kalau ada. Tadi Dokter Tamtam lagunya Kesa yang Thinking of You ada ternyata, tapi kita nggak ada.
1: Oh.
0: Jadi kalau mau diganti boleh ya.
1: Yes, mau lagu lain boleh ya dok.
0: Silakan,
1: ya.
0: Silakan.
1: Yang lain yang mau joinan juga boleh sama kita 0811-393-494 ya. Kasih tahu mau request lagu apa.
0: Sambil
1: mau nyanyi apa.
0: Ngobrol-ngobrol lah sama kita pagi hari ini. Kita kan lagi ngomongin tentang kalau Anda waktunya mepet, BBM habis, begitu sampai ke pom bensin antri panjang. Apa yang Anda lakukan, sahabat Bun FM?
1: Yuk. Yes, coba kasih tahu kita yuk 0811-393-494 ya. Sekalian kita juga nanti mau ngobrolin ngantri-ngantri apa yang paling Anda sebalkan.
0: Iya, ngantri apa yang ngantri banget. Ngantri apa, ya? Apa yang ngantri banget? Ngantri yang paling bikin sebel satu FM banyak.
1: Ada di kasir.
0: Oh wow, berarti di antrian apa nih? Antrian belanja ya.
1: Antrian belanja kan.
0: Antrian di supermarket tuh, ya.
1: Iya.
0: Oh, okay.
1: Karena biasanya depan kita tuh atau sebelah kita tuh ada yang kayak lelet gitu loh, kayak naruh barang-barang tuh sebal.
0: Oh iya.
1: Itu tuh sebal.
0: Itu sih agak ngeselin ya kalau kita ketemu sama orang-orang yang seperti itu yang lama banget. Udah gitu dia ngambil lagi barang.
1: Iya lagi.
0: Ada yang ketinggalan.
1: Iya lagi.
0: Antri di supermarket berarti. Itu aku mungkin nomor 2 kali ya. Nomor 1 adalah antri di bank, no.
1: Pengalaman buruk kamu ya?
0: Iya, udah berkali-kali, no. Itu minimal 1,5 sampai 2 jam aku harus harus di situ gitu loh. Harus
1: harus ya standby di sana.
0: Iya, standby selama minimal banget loh. 1,5 sampai 2 jam. Itu aduh enggak deh, itu paling antri yang paling nyebelin buat aku tuh antri di bank. Maaf ya teman-teman perbankan ya.
1: Iya.
0: Tapi emang kan memang mereka pekerjaannya kan juga mungkin kalau antri di bank di customer service itu misalnya. Pekerjaan mereka kan enggak cepet deh, enggak kayak kasir yang dedet. Ada masalah apa diberesin dulu baru kita. Mungkin itu yang bikin akhirnya jadi lama. Itu tapi buat aku ini sebagai POV dari orang yang datang customer gitu ya. Nyebelin loh.
1: Gitu ya. Ah lama.
0: Iya benar.
1: Tinggal aja nih.
0: Iya benar.
1: Kalau Anda apa sahabat Tungguin FM? Coba ngobrol sama kita.
0: Antri di pom bensin. Itu salah satunya kan ada antri ya. Antri yang menurut Anda itu paling gak tahan Anda. Antri di supermarket.
1: Bikin Anda sebel.
0: Antri di pom bensin.
1: Yes.
0: Antri di bank.
1: Ya.
0: Atau antri di mana lagi ya? Di
1: imigrasi.
0: Oh benar. Benar sekali itu. Antri di Samsat misalnya,
1: iya.
0: Antri bikin SIM,
1: iya.
0: Antri, bayang banget kita harus antri loh.
1: Iya loh.
0: Sebagai orang Indonesia ternyata kita sudah sangat paham dengan budaya antri ya.
1: Bener, antri ke dokter juga kadang ini.
0: Oh iya no.
1: Gak semua layanan kesehatan tuh ada ininya kan, tracking online-nya kan.
0: Iya,
1: jadi kalau ada yang tracking online-nya kita tahu nih. Oh di sini nih agak lama karena masih antri lagi 10 orang,
0: iya,
1: lagi
0: 15 bener.
1: Orang kayak gitu.
0: Antri kan. Toilet.
1: Iya, kayak Mbak Endang tuh.
0: Oh iya
1: Mbak
0: toilet.
1: Endang. Kak Oki Rianto antri tukar tiket.
0: Iya tiket konser, tukar tiket konser itu kan. Halo titisan Ultraman, selamat pagi. Kita ngobrol itu aja Santun FM.
1: Yuk.
0: Antrian apa? Antrian apa yang paling bikin Anda kesal, sahabat Tune FM ya?
1: Bener.
0: Tadi Ade bilang antrian di supermarket. Kalau aku sih antrian di perbankan ya. Karena itu kayak apa itu cepet lama pasti.
1: Iya, sebel jadinya kan.
0: Iya loh.
1: Kalau Anda coba joinan sama kita ya 0811-393-494. Sekarang kita mau baca juga nih tadi yang udah masuk Mbak di Beji Gama. Mau request lagunya Puncak Asmara, Rayun Ponu.
0: Oke, disiapin lagunya ya.
1: Iya, terus Jung, thank you juga Jung udah mendoakan. Terus ada Kak Bagus Bayu.
0: Halo Kak Bagus Bayu.
1: Hari ini perjalanannya katanya di Bangsal, Dalung ke Boiwo Selatan. Semoga lancar ya.
0: Luar biasa
1: tadi
0: sekali.
1: Anaknya dengar lagunya Moving to the Sun, joget-joget.
0: I'm moving to the sun. Emang lagunya lucu sih, seru ya. Ada Mbak Putu Adi tadi udah ikutan ya. Dia cari warung Madura terdekat aja. Kemudian juga ada Sinti E.
1: Iya.
0: Kalau aku habis bensin tapi buru-buru udah telat. Aku sih gas dulu aja lah. Sambil berdoa biar gak mogok. Kalau dirasa udah gak cukup banget. Cari Pertamina yang sama, yang sanaan aja. Pasti ada yang agak sepi. Sekarang kok aku agak sangsi ya Sin ya.
1: Iya
0: ada Pertamina atau ada ada pom bensin yang agak sepi, yang agak bahkan loh, ya kan?
1: Mama Yuna.
0: Halo.
1: Peter Pan, walau habis terang.
0: Walau habis terang.
1: Yes, terus juga udah ada Kak Oki, Kak Mbak Endang, Mbak Adibe juga mah. Yang joinan topik, yang lain yang belum joinan topik,
0: yuk.
1: Coba ayo kasih tahu kita yuk, apa sih hal yang membuat Anda sebal. Betul. Biasanya dalam hal mengantri ya.
0: Antrian apa
1: iya.
0: yang paling menyebalkan menurut Anda?
1: Ayo coba kasih tahu kita 0811 393 494, sekalian request lagu nanti kita puterin ya.
0: Iya, satu persatu kita puterin buat Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
4: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
10: Dew, lo tau gak?
0: Ya?
10: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Hmm. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
0: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
10: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
0: Wah, pas banget buat pelaku usaha.
10: Hmm.
0: Plafonnya gede gak tuh?
10: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
0: Prosesnya ribet nggak, Bay?
10: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
0: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
10: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
0: Mau dong.
12: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
14: Oke, Pa. Yeay.
13: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
14: Pa, kakak tangkap katak.
9: Lihat deh, tapi jadi kotor, Pak.
13: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Dari single Sade Sabatun FM dengan By Your Side, spesial buat Mbak Wiwin. Lagumu sudah kita puterin, yang lain yang belum dengerin lagu kesayangan boleh banget loh Sabatun FM.
1: Boleh.
0: Ditunggu sekarang kalau Anda pengen request lagu kesayangan ya.
1: 08119394 ya, langsung kasih tahu ke kita. Ih, wow, luar biasa ya. Finally dia sudah sarapan guys.
0: Akhirnya
1: jadi dia bisa ngopi, dia sudah konsen.
0: Kayak rame sekali di live TikTok kita pagi hari ini loh.
1: Bukan lagi.
0: Ada 500 juta orang.
1: Takut banget sih aku mah kalau begitu.
0: Yang ngobrol sama Ade ya.
1: Apa tuh? Oh sorry.
0: Oh wow.
1: Amazing.
0: Luar biasa.
1: Kita mau update dulu yuk apa yang lagi jadi perbincangan di media sosial.
0: Mari kita lihat di Hot Headline pagi hari ini. Hot Headline. Yes, dari kompas.com, Sabatun FM, dari kemenangan timnas Indonesia yang berhasil keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026 usai mengandaskan perlawanan timnas Thailand lewat babak adu penalti 4-2 setelah bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Timnas Indonesia menghadapi timnas Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Duel timnas Indonesia versus Thailand bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin malam lalu. Sabatun FM ya. Indonesia membuka skor lebih dulu lewat gol tendangan bebas Dean James di menit ke-84. Namun hanya berjarak 3 menit, Thailand mampu menyamakan skor melalui Ikhlas Sanron. Dan tim Gajah Perang sempat membalikan keadaan lewat gol Peradol di babak tambahan waktu sebelum Indonesia kembali memaksakan hasil imbang berkat gol Elkan Bagot. Dan kemudian terjadilah penalti dan akhirnya Indonesia menang 4-2 atas timnas nasional, timnas Thailand.
1: Kemudian dari CNBC Indonesia, bebas bersyarat Indra Kents bisa dicabut usai heboh Lapas Cibinong ya. Jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut fasilitas di bangunan kelas termewah Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Cibinong merupakan hasil swadaya warga binaan. Salah satu warga binaan yang terlibat dalam penyediaan fasilitas tersebut ialah Indra Kesuma alias Indra Kents. Yang selanjutnya ada kontainer, kemudian ada 3 kontainer. Kontainer ini semua tercatat di barang milik negara, tapi isinya diadakan oleh warga binaan. Sebagaimana yang sudah ditemukan di sana, salah satunya adalah Indra Kesuma atau Indra Ken ya.
0: Wow.
1: Jadi Kanwil Ditjenpas Jawa Barat akan mengevaluasi pemberian remisi kepada Indra. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Ishadi Maja Prayitno mengatakan evaluasi dilakukan untuk memastikan remisi diberikan sesuai standar operating procedure atau SOP yang berlaku. Jika hasil pemeriksaan menemukan pemberian remisi tidak sesuai SOP, remisi tersebut dapat dibatalkan dan Indra bisa ditarik kembali ke lembaga pemasyarakatan.
0: Oke, kemudian dari Lampung, Sabatun FM, dari kompas.com, di mana setelah hampir sebulan tidak tercatat erupsi, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan aktivitas letusan. 2 erupsi terjadi beruntun dalam selang waktu hanya 15 menit pada Senin malam kemarin. Erupsi pertama terjadi pukul 20.13 waktu Indonesia Barat dan saat laporan dibuat masih berlangsung. 15 menit kemudian erupsi kembali tercatat pada pukul 20.28 waktu Indonesia Barat dengan amplitudo maksimum 33 mm dan durasi selama 61 detik.
1: Dari USS Fit, gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang resmi berakhir pada minggu kemarin. Indonesia menutup ajang ini dengan posisi ke-16 klasemen akhir, membawa pulang 39 medali terdiri dari 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu. Raihan 5 emas tersebut sekaligus melampaui target awal sebanyak 4 emas. Dan dilansir dari Antara, emas Indonesia dipersembahkan oleh tim bulu tangkis bergu putra pasangan ganda putra.

0: Putra Leo Roli, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin, Rahmat Erwin Abdullah dari Angkat Besi, Desa Maderita Kusumadewi dari Panjat Tebing, serta Nurisadian Asrifah dari Panahan. Sejumlah pencapaian juga menjadi catatan bersejarah. Tim bulu tangkis Bergu Putra mengakhiri penantian emas selama 28 tahun, sementara Nurisa mempersembahkan emas pertama panahan Indonesia sepanjang sejarah Asian Games. Kemudian Rahmat memecahkan rekor dunia angkat besi, Desak mencatatkan rekor Asia dan Asian Games, serta Aditya Trisyahria memperbaharui rekor Asian Games di Panjat Tebing.
1: Baiklah, ini dari Rusia, Saudara FM yang memang lagi heboh-hebohnya untuk saat ini ya. Di mana dari kompas.com, bakteri sangat berbahaya bocor dari lab Siberia, Rusia dan menewaskan peneliti. Sebuah laboratorium di Institut Penelitian Anti Wabah di Selekov dekat Irkutsk, Siberia, Rusia dilaporkan mengalami kebocoran bakteri yang sangat berbahaya. Pemerintah Rusia kini tengah berupaya mengendalikan situasi setelah seorang peneliti berusia 28 tahun meninggal dunia di laboratorium tersebut. Pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan kepada Fox News pada hari Minggu kemarin, Amerika Serikat mengetahui laporan mengenai kematian tersebut dan terus memantau situasi bersama Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat serta sejumlah lembaga federal lainnya. Namun pejabat itu menegaskan bahwa banyak informasi mengenai insiden tersebut belum terkonfirmasi. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat meminta Rusia segera membagikan informasi yang akurat terkait laporan kebocoran tersebut.
0: Satu informasi dari CNBC Indonesia, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru tentara nasional serta 6 komando daerah militer di beberapa wilayah Indonesia. Diketahui satuan yang baru dikukuhkan antara lain 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, dan 3 Yon Banpur, Kavalveri, Artileri Medan, dan Artileri Pertahanan Udara. Selain itu, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Yon Marinir TNI AU atas 1 Divisi 2 Korpasgat, 1 Brigade Korpasgat, 3 Yon Korpasgat, dan 1 Skadron Pendidikan, serta 2 Skadron Udara dan 2 Satuan Radar. Menurut Prabowo, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat, TNI adalah pahlawan nasional, dan seluruh kekuatan TNI harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat.
1: Yes, itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

Atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Dari Peter Pan, sahabat Uni FM dengan Walau Habis Terang spesial buat Mam Yun. Mama Yuna, lagumu kita puterin pagi hari ini ya. Yang lainnya yang pengen dengerin lagu kesayangan juga boleh loh sahabat Uni FM.
1: Yes, langsung ke 0411-393-494. Mbak Endang tadi mau lagunya T5 kau.
0: Oke, disiapin. Tadi juga ada Michiko, belum aku siapin ternyata lagunya ya.
1: Fapang minta lagunya Rihanna, Umbrella.
0: Oke, nanti kita siapin. Ella.
1: Minta Panic at the Disco, Belal of Manali.
0: Nanti kita siapin lagunya juga. Sama yang lain juga boleh. Kita lagi ngomongin tentang antrian sahabat Bunda FM. Tadi kan kita ngomongin tentang antri di pom bensin ya. Padahal waktu udah mepet banget. Sudah mau telat tapi Anda harus antri di

0: pom bensin, yes, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda tetap memilih bertahan di pom bensin atau mending kabur aja, cari tempat lain aja, ya? Eceran kayak Pertamini, Warung Madura, atau justru nunggu nanti malam aja pulang dari kerja baru Anda cari bensin, BBM, ya?
1: Benar.
0: Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin antrian nih, antrian yang paling bikin Anda kesal dan gak tahan.
1: Apa?
0: Itu antri di mana, sahabat
1: FM? Yes, antri di mana. Coba kasih tahu kita juga dong, 0811-393-494. Tadi ada yang bilang di rumah sakit.
0: Rumah sakit. Mbak Meta, selamat pagi.
1: Hai.
0: Di rumah sakit. Kalau aku bilang aku tidak tahan banget di antri di bank. Itu udah pasti lama banget, no.
1: Bener.
0: Ya kan?
1: Kalau ada dikasih supermarket. Ya. Kalau Anda di mana? Nih Mbak Adi Bejigama juga udah joinan, ada Kiryanto, kemudian juga siapa lagi nih yang udah joinan? Mbak Endang.
0: Yes.
1: Yang lain boleh yang mau joinan 0811-393-494.
0: Yo yo.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Ada siapa yang sudah ikut? Kak Kiryanto, ya.
1: Antri tukar tiket konser.
0: Eh, tapi ini juga iya, no.
1: Sama ini loh,
0: panjang
1: antri
0: panjang mengular.
1: Apa sih bukan merchandise ya yang bisa kalau run starter pack,
0: Oh iya iya iya iya. Kalau besoknya mau maraton ya kan, itu antrinya itu juga panjang banget. Ya. Padahal besok mereka harus mempersiapkan tenaga untuk ini, untuk lari, tapi mereka kayaknya happy-happy aja. Iya. Halo, Anda yang runner-runner, Anda tuh happy enggak sih ketika Anda antri panjang untuk ngambil starter pack-nya?
1: Iya.
0: Untuk
1: acara
0: maraton atau run-nya Anda itu?
1: Iya, yes, coba kasih tahu kita yuk.
0: Yuk.
1: Mbak Adi Bejigama, antri di dokter udah nahan sakit lama lagi dipanggilnya.
0: Iya lagi. Lama lagi, apalagi kalau kita pakai vaskes di BPJSD.
1: Iya, udahlah.
0: Udahlah ya, tapi ya udahlah kalau di BPJS pakai vaskes. Pertama kan berarti tidak parah-parah banget lah ya, iya, gitu.
1: Papang.
0: Halo, Papang ada dia ikutan?
1: Ada, selamat siang Penguin, Papang di Denpasar.
0: Selamat pagi, Pang.
1: Cepetan kamu.
0: Iya, dia gak dihapus di atasnya.
1: Oh gitu ya. Mm-hmm. Paling kesel ngantri di toilet saat antri panjang. Sangat menyebalkan dan bikin ilfil ya, sampai buang air semua.
0: Hah? Di mana kamu buang air sembarangan, Pang?
1: Serem banget.
0: Iya, no.
1: Lanang.
0: Jangan-jangan di lantai sana ya.
1: Ih, takut. Lanang lagunya ntar ya.
0: Mbak
1: Tian. Mbak Tian tadi minta lagunya The Day You Went Away.
0: Oh, lagunya. M2M.
1: Aku udah 2 bulan terakhir gak pernah pakai Pertalite karena antreannya bikin gila.
0: Iya, iya.
1: Ya udah ngalah aja, beralih ke Pertamax.
0: Okay. Baiklah. Dia akhirnya mengalah, mendingan ke Pertamax saja yang gak antri. Cuma sekarang kadang-kadang Pertamax juga gak ada loh, Mbak Tian.
1: Iya.
0: Iya loh.
1: Ah, ribet.
0: Iya, sekarang semua tempat tuh kayak ada Pertalite, Pertamaxnya gak ada. Ada Pertamax, Pertalite-nya gak ada. Kayak gitu aja terus.
1: Iya lagi. Antrean paling lama yang pernah aku alami antri di toilet waktu sembahyang karya Ida Betara turun KB Misaki.
0: Ini nih kayak nightmare banget ya kan. Udah kebelet terus antreannya panjang banget. Berarti
1: mungkin
0: harus dijadiin atensi loh ini.
1: Iya sih.
0: Harus diperbanyak toilet mungkin ya. Toilet portable
1: banyak,
0: ya?
1: Banyak, tapi toiletnya banyak. Enggak, di rumah-rumah warga gitu.
0: Oh, di rumah warga? Oh iya, waktu kamu ke Besaki itu juga di rumah warga?
1: Setiap jalan tuh ada, tapi kan maksudnya orangnya lebih banyak.
0: Oh gitu.
1: Lebih banyak orangnya daripada toiletnya gitu.
0: Oh iya, benar sih. Memang apalagi kalau pada waktu ke Besaki yang lagi...
1: Pas ada acaranya kan.
0: Acara itu ya kan.
1: Rame banget.
0: Tengah malam, pagi-pagi, sama udah pada aja jalan. Iya, ini bener nih.
1: Iya,
0: susah banget, aku udah ngompol kali.
1: Mbak Win,
0: Mbak Wiu,
1: antri di bengkel, duduk di antara para bapak-bapak.
0: Iya, no, di bengkel juga lama, no, ya kan?
1: Iya sih, kalau tinggal biasanya.
0: Bengkelnya rame gitu kan?
1: Iya.
0: Itu juga, ya akhirnya tak tinggal kadang-kadang ya kan?
1: Bosan akhirnya. Bosan.
0: Aku loh, waktu antri ke bengkel itu bisa potong rambut, cari makan, terus balik lagi belum selesai.
1: Masih nunggu. Aduh, ada aja.
0: Terus baru dikerjain.
1: Iya.
0: Sama ya, aja dong aku.
1: Kan? Kalau Anda apa sahabat Pingin FM, coba yang belum joinan kasih tahu kita dong 0811-393-494 ya. Paling lama di mana sih Anda mengantri dan itu menyebalkan menurut Anda?
0: Antrian yang bikin Anda kesal dan Anda tuh gak tahan itu antri di mana? Pada saat apa? Saat Pingin FM, Mbak Endang juga di toilet ya. Udah kebelet tapi harus nunggu. Iya juga sih. Pak Dewa, Pak Dewa Budiwan. Nyebelin saat antre saat ini di penyeberangan Ketapang Gilimanuk. Rasakan horornya katanya.
1: Tapi katanya udah dipermudah katanya Pak Dewa. Cuma hati-hati ya di jalan ya.
0: Oh iya, dipermudah?
1: Maksudnya lebih dibukakan. Sekarang udah nggak semacet yang kemarin-kemarin pas kita panggil Limanuk, iya. Karena ada bantuan dari kapal apa gitu.
0: Abis namanya. Baca berita ya kamu kemarin.
1: Iya, baca berita kemarin makanya tahu. Kalau nggak tahu aku.
0: Abis baca ada reporter di sana ya.
1: Yoi.
0: Oh, mantap.
1: Mbak Tian, ya, tadi dia yang lanjutin. Enggak, aku antre di rumah warga tuh kan, benar. Tapi di toilet umum yang ada di Pedalaman Pasar itu cuma ada 2 bilik. Dan mengantri dan men yang antri.
0: Dan men yang antri berjubel gitu. Dia bilang enggak, aku antri. Enggak, aku enggak antri di rumah warga. Dia tidak di rumah warga, tapi di toilet umum yang ada di Pedalaman Pasar. Itu cuma di Pedalaman Pasar. Itu cuma ada 2 bilik dan men gitu. Yang antri berjubel, terpaksa dibela-belain karena kebelet banget, udah enggak bisa ditahan. Sampai aku minta tolong sama orang yang di depan, aku enggak bisa nahan ya. Jadi mohon maaf, aku mohon aku potong antrian ya. Tapi baik orang di depanmu.
1: Marah,
0: aku juga kebelet itu. Gimana?
1: Kamu aja yang kebelet.
0: Iya.
1: Repot banget. Dokter Tama paling bikin kesel tuh antrian kasir supermarket sama dok. Udah pilih antrian yang kelihatannya paling pendek, ternyata malah paling lama. Terus lihat antrian sebelahnya yang tadinya panjang malah udah habis duluan.
0: Oh iya benar banget sih.
1: Sebel kan dok, sama dok.
0: Itu kesebelannya si Ade ya. Iya. Ada Mbak Nita Dewi.
1: Halo.
0: Dia itu paling nggak tahan dan paling kesal itu kalau antri di puskesmas. Berarti di fasilitas kesehatan ya kan. Sama tadi seperti Mbak Adi Bejigama udah sakit nunggunya lama.
1: Iya.
0: Iya iya sih memang harus sabar. Mbak Enda tadi juga di toilet sama yang lain bagaimana sahabat Bunda FM? Yuk kita ngobrol pagi hari ini ya.
1: Yuk kasih tahu kita dong 0811-393-494 ya. Dimana sih Anda mengantri paling lama dan itu menyebalkan menurut Anda?
0: Antrian yang bikin Anda kesal dan Anda tuh gak tahan gitu loh. Rasanya ngantri seperti ini. Antri apa dan di mana sahabat Bunda FM ya?
1: Yuk kasih tahu 0811-393-494.
0: Kita ngobrol pagi hari ini. Sambil Anda juga nanti kita puterin lagu-lagu yang sudah di request ya.
1: Yeay.
0: Satu persatu, jangan kemana-mana.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wingsfood.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong.
12: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
14: Oke, Pa. Yeay!
13: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
14: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pa.
13: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Pinggun FM Your Sweet Music Station, Grow With Love, DJ Goja, Jason Derulo, dan juga Melody dengan Chico. Chico, Chico, Chico. Mi Chico. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini. Semoga Anda pagi hari ini tidak terjebak antri-antri di mana-mana ya, sahabat Pinggun FM ya.
1: Sekali ya.
0: Atau di jalanan juga antri karena gara-gara macet banget.
1: Ya, yang mau ikutan sama kita yuk. Ngantri di mana yang menyebalkan, yang sering terjadi pada Anda, boleh ngobrol di 0811 3934 964.
0: Yes, antrian yang paling bikin Anda kesal dan Anda tuh gak tahan banget kalau ngantri di sini, itu di mana dan ngantri apa, sahabat Bunda FM, yuk.
2: Topik pagi, topik pagi.
0: Adakah siapa di sana?
1: Ada Mbak Ayu Lestarini.
0: Halo Mbak Ayu.
1: Antri yang menyebalkan itu antri di rumah sakit atau klinik atau sejenisnya. Dan saya sebagai pendamping yang sakit, bukan yang sakit ya. Ih, beneran itu menyebalkan sekali. Bayangkan kita udah khawatir sama kerabat yang sakit, harus nunggu belum yang sakit terlihat gak berdaya.
0: Iya benar banget, belum yang sakit ya kan. Tapi memang ya kadang-kadang memang mau gak mau harus antri karena ternyata yang sakit tidak cuman kita aja ya kan.
1: Iya,
0: ternyata juga banyak banget orang yang juga lagi mengantri juga karena mereka sakit. Ada Mbak Ira. Kalau aku paling gak tahan tuh nunggu antrian pengambilan obat di rumah sakit ya kan. Minggu lalu antri ambil obat dapat nomor antrian 635 AD.
1: Buset.
0: 635 dong. Sedangkan antrian baru jalan di nomor 403. 200 lebih. Aku mulai tunggu dari jam 1:30 sampai jam 4. Dan sebenarnya aku bisa tinggal dan ambil besoknya. Tapi karena ada obat yang harus diserahkan hari itu juga ke bagian unit kolonoskopinya, jadi aku tunggu dan selama 2 jam aku berdiri loh deh. Karena tempat duduk full lautan orang yang menunggu antrian pengambilan obat juga.
1: Set.
0: Iya kan? Itu deh. Karena memang ternyata tidak cuma kita aja yang sakit. Banyak banget yang sakit ternyata sahabat Bunda FM ya.
1: Yes, Mami Rangga nih.
0: Halo Mam Rang.
1: Mami Rangga nih biasanya paling kesel ngantri di pom bensin. Panas, macet. Request tahunya kalau cinta menggoda tadi udah.
0: Sudah diputer.
1: Salamnya buat Arta Nadi, Kade Astini, Ayu Rahmawati, Pancaneki.
0: Yes, ada Mbak Meta. Antrian paling lelah itu ngantri di rumah sakit Ade. Pernah nih pengalaman pertama daftar online di sebuah rumah sakit. Sudah terverifikasi tanggal sekian, sesi 1 jam 8 sampai 12 siang. Dan aku sudah datang sepagi-paginya dong, biar dapat lebih awal. Jam 9 sudah di pendaftaran nih, tahu-tahu mbaknya bilang, ibu dapatnya jam 12 ya bu, kan ada keterangan di bawahnya bu, nanti jam 11 baru ibu kesini lagi katanya. Ya Allah, ternyata aku gak scroll ke bawah dong. Terus pernah lagi kan pas mau buka jahitan disuruh tunggu di ruang tindakan ya bu, nanti dipanggil. Udah lama nunggu kok gak dipanggil-panggil. Sampai habis pasiennya dan ruang tindakan juga kok kosong. Terus tanya sama nurse di depan, sus kok ruang tindakannya kosong ya? Sedangkan anak saya mau buka jahitan. Oh, masuk-masuk aja bu, gak nunggu dipanggil kok. Ada perawatannya di dalam. Duh kasihan no anakku katanya. Aku bilangin ke dia yang sabar ya, namanya perjuangan untuk sehat, gak boleh ngeluh. Syukurnya selama aku ngerawat dia, dia gak pernah ngeluh loh dek. Sama sekali. Dan semangatnya tinggi untuk sembuh katanya.
1: Oke.
0: Yeay, memang kadang-kadang kita harus banyak inisiatif ya dek ya. Wow.
1: Semangat ya. Ya
0: semangat ya semuanya ya.
1: Pelayanan kesehatan. Mbak Romi. Kerilut lagi sebal.
0: Oh, Mbak Romi, selamat pagi. Ikutan topik kalau Mbok beli di kios yang botolan aja enggak pernah ikut antri. Oh, dia ikutan mini food. Mini food kita itu adalah kalau Anda mepet waktunya tapi harus antri BBM dan antrinya itu panjang banget, apa yang Anda lakukan? Yes. Boromi gak mau dia beli di kios yang botolan aja, gak pernah ikutan antri. Karena pernah ngantri di pom bensin giliran mau dapet, bensinnya habis. Oh ini kesel banget sih.
1: Iya benar.
0: Jadi kapok dah antri-antri. Ini kemarin kejadian antri di di sebuah supermarket. Beli Pokari satu tok, antrinya sampai 30 menit. Gegara ada satu orang yang top up, entah sistemnya yang lelet atau emang petugasnya yang lemot, isi garuk-garuk pipi, kucek-kucek mata, dikit-dikit panggil temennya, isi ketawa-ketawa lagi, aduh gerimutan jadinya.

0: Pengen apa? Pengen jadi, nungguin tetepan iya, ya kan. Makasih Ade Wibi. Lagunya On The Floor kalau bisa. Oke, disiapin dulu ya.
1: Ya, terus ada juga yang udah joinan Mbak Nina.
0: Halo Mbak Nin.
1: Izin sarapan katanya, selamat sarapan. Isyana sarapan dong yang kau. Semoga bisa ya kita okay puterin ya.
0: Ah, wow.
1: Terus ada Mbak Widiyati. Antrian paling panjang dan lama tuh di rumah sakit Kak. Mulai berangkat ke RS sampai ambil obat dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Aku sebagai pengantar pasien agak jengkel Kak. Soalnya kerja di rumah numpuk. Tapi mesti ngantar mertua ke RS. Alhasil badan di RS tetap kotak di rumah katanya. Baik.
0: Iya iya, kadang-kadang memang itu yang sering kali kalau misalnya antri di rumah sakit itu yang agak aku khawatirkan itu adalah ketika kita berada di kumpulan orang-orang yang juga sakit, Dek. Dan kita ngantrinya lama banget. Itu benar-benar harus menjaga ini loh, menjaga apa namanya? Imun kita.
1: Jaga imun, jaga
0: mood. Iya. Yang ada malah kita dapat ketularan penyakit yang lain takutnya.
1: Benar, Mbak Panca.
0: Halo Mbak Panca.
1: Antri yang paling bikin dongkol, antri di poliklinik. Kebetulan 6 bulan terakhir aku melakukan fisioterapi ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Waktu tindakan tergantung kedatangan. Nah, aku datang pas pulang kantor yang artinya aku akan dapat giliran di akhir-akhir. Pernah antri sampai 4 jam.
0: 4 jam.
1: Tapi setelah kejadian aku siasati dengan datang store berkas dulu. Habis itu aku tinggal ngafe. Kebetulan dekat RS kan banyak tempat-tempat nongkrong. Jadi aku ngantrinya di kafe. Setelah kira-kira tiba antrianku, baru aku datang ke poli.
0: Tapi kamu enggak pernah kebablasan, Mbak. Tiba-tiba kamu datang, sebetulnya antrianmu udah
1: lewat. Kasian.
0: Iya, no, tapi terima kasih ya, ternyata banyak sekali yang memang ini ya punya cerita tentang antri yang panjang, melelahkan, bahkan udah diantriin enggak dapet barangnya.
1: Iya.
0: Sedih banget, tapi yang sabar, tapi memang kita ini sih sudah terbiasa ngantri, bukan?
1: Iya,
0: sebagai orang Indonesia, bukan?
1: Indonesia, Indonesia, Indonesia.
0: Ya saling ini aja lah ya, saling menghargai aja.
1: Iya.
0: Apalagi memang kita sama-sama butuhnya kan?
1: Benar. Lagu-lagu kita siapin dulu ya.
0: Sampai jam 10 ya.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Girls dengan Who Do You Think You Are. Spesial buat anda, sahabat Tuna FM yang masih di jalan pagi hari ini. Hati-hati loh di jalan, Mama Yaya. Mami Yai, dia mau request lagunya Durian dong. Sudah keputer, kita puterin sebagai lagu terakhir ya. Baru datang dari ngidih nasi di Pisage nih. Ngopin di rumah orang nganten.
1: Asoy.
0: Luar biasa, banyak tugas sepertinya Mama Yaya ya. Pagi ini ya udah kalau begitu selamat bertugas dan juga selamat beraktivitas buat sahabat Tune FM ya.
1: Iya tentunya dong, jaga kesehatan semuanya. Besok ketemu lagi sama Ade sama Wibi ya.
0: Ya sama, masih sama aku.
1: Masih
0: ya?
1: Sama aku.
0: Oh, oke, okay, baiklah kalau begitu ya udah kita pamit dulu. Bye.
2: Bingo, I'm Penguin FM.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam liriknya.

Pina Family Music Station, Grow with Love. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Dwi Putra di Office Hour sekarang ini hari Selasa ya, 6 Oktober 2026 dan kita akan kerja bareng di sini dengan penuh semangat sampai dengan jam 1 nanti. Stay tune. Now, drop the beat, yo.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Grow with Love, Roses. Sekarang ini hatinya lagi berbunga-bunga ya, hatinya berbunga-bunga, bergelora. Ya gimana nggak berbunga, gimana nggak bergelora kalau timnas Indonesia keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026. Setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 kemarin ya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ih keren banget deh pokoknya ya. Selamat untuk kita semua, berbangga banget ya, berbangga banget sama timnas Indonesia. Keren, keren, keren. Yuk, sekarang ini kita jadikan momentum tersebut, semangat tersebut untuk lebih bergelora lagi di kantor. Karena kerjaan udah nunggu nih. Nunggu banget ya dia ya dengan gelora-gelora cintanya, dengan gelora-gelora kesibukannya. Sampai nanti di jam 1 itu saya di office hours. Tapi kalau sahabat Nafam sampai jam berapa sih di kantor? Ayo dong, kasih tahu yuk. Apakah sampai jam 5? Rencananya sampai jam 5, Dwi, tapi nggak tahu. Kerjaan-kerjaan pada numpuk mungkin aja bisa sampai extend-nya sampai jam 7. Extend sampai jam 8 kayak kemarin tuh. Saya nungguin teman saya tuh. Akhirnya dia bisa keluar dari kantor itu jam 8 malam dan kita ketemuan. di janji awal itu jam 6 jadinya jam 8. Anyway, yang penting udah ketemu ya. Bisa curhat, bisa diskusi bareng. Yap, sekarang ini kita diskusi bareng kah? Kayaknya enggak deh. Ya terlalu berat kalau diskusi bareng ya di office hours. Cukup saya puterin lagu-lagu yang sahabat FM request di sini. Di 0811 39 3494, WhatsApp atau Telegram itu yang nomornya ya. Atau DM di Instagram, komen di fanspage Facebook kita @WinFM Bali. Atau boleh juga kasih tahu lagunya, kemudian mention X kita @radio.winfm. Office hours untuk sesi 1 nih hari Selasa ini, sahabat WinFM bisa streaming juga ya. Bisa dengerin via live.radio.winfm.com.

0: sabar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

Kalau sekarang ini memang jadwalnya padat banget ya, bergeraknya kemana-mana, dari satu titik ke titik lainnya, kemudian ke titik ke kanan, ke kiri, ke utara, ke selatan. Seperti yang dialami oleh teman saya. Selamat pagi untuk Nana yang hari ini sudah menjalankan ritual bisnisnya ya di Kota Denpasar ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal ya untuk hari ini ya. Untuk minggu ini katanya jadwal sales call banyak banget, padat banget. Tapi udah beda katanya dibandingkan dengan beberapa tahun kemarin. Ya iyalah, beda banget. Kalau dibandingkan 2026 dengan 2024 ya beda lah. Ya mudah-mudahan perbedaan itu menjadi perbedaan yang baik ya. Amin, amin, amin. Nih buat sahabat Mina FM yang punya jadwal padat, berhadapan dengan jadwal padat,

aplikasikan produk apapun. Jadi minyak alami, kemudian keringat dan kotoran itu nggak membuat pori-pori tersumbat yang memicu munculnya komedo. Kemudian untuk mencegah komedo bermunculan di wajah, sebaiknya pilih produk yang memiliki tekstur ringan ya dan memiliki label formula non-comedogenic. Produk ini lebih bersahabat ya untuk pemilik kulit berminyak yang rentan akan masalah komedo. Terus jangan malas dong, jangan malas membersihkan wajah ya usai melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan dalam kondisi paling lelah sekalipun. Kadang-kadang kan kayak gitu ya, pulang sampai rumah langsung cus-cus-cus-cus-cus tidur. Lupa tuh ada yang nempel-nempel ya. Tidur dengan makeup masih menempel itu bisa menyumbat pori-pori yang memicu berbagai masalah kulit loh. Last but not least sahabat NFM adalah apa dong? Adalah perawatan wajah dengan eksfoliasi rutin. Ini juga penting ya untuk mencegah komedo muncul. Ritual kecantikan yang satu ini berperan untuk mengangkat kotoran yang menyumbat pori-pori yang menjadi salah satu penyebab munculnya komedo. Tapi pagi ini aman dong, makeupnya udah optimal, kan mau ketemu dengan bos baru.

0: Tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang, anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.

0: Queen FM Yosun Music Station. Shake it out, shake it out, shake it out. Udah dilemesin aja ya. Yang penting ini segala sesuatu yang nempel di badan kita itu jadi lepas-lepas. Bisa gitu ya. Segala kekalutan, segala kekalauan, gegalauan, kemudian energi-energi yang negatif yang menempel tidak sengaja udah lepas. Shake it out, shake it out, shake it out. Nah, kalau kita ngomongin tentang nempel-nempel nih sahabat Queen FM, kayaknya yang ini nih nggak bakalan bisa kita hindarin ya. Karena yang namanya juga kantor itu pasti banyak banget hal-hal yang bisa kita temui di situ. Dari hal yang baik hingga hal-hal yang bisa membuat ataupun mengguncang kesehatan mental kita ya. Mengulik-ngulik kesehatan mental kita. Tapi ini kita ngomongin tentang pertemanan ya. Pertemanan yang baik memiliki dampak yang baik pula pada kesehatan mental. Meski pertemanan itu baik dan menyehatkan, tapi sayangnya membangun dan mempertahankan pertemanan itu gak selalu mudah. Dan karakter teman yang nyebelin, salah satunya adalah teman yang bermuka dua. Apalagi kalau itu dia tadi, kita nemuinnya di tempat kerja. Duh, males banget ya kalau udah kayak gini ya. Nemuin teman bermuka dua. Teman bermuka dua ini justru perlu diwaspadai ya. Jangan sampai dia justru jadi merepotkan pekerjaan kita atau mengganggu hubungan dengan teman kerja lainnya. Apalagi atasan kerja. Tadi ngomongin teman bermuka dua, jadi keinget sama Medusa ya. Bukan ya, Medusa itu yang rambutnya itu ada ular-ularnya gak sih? Medusa, ya benar. Bukan bermuka dua dong. Oke, balik lagi nih ke teman yang bermuka dua nih. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan ya, supaya kita terhindar dari masalah yang muncul dari teman kerja yang bermuka dua. Yang pertama nih, pastikan kecurigaan kita dulu. Jadi sebelum kita terlanjur nih menjudge bahwa karakter teman kerja kita ini bermuka dua, itu gak ada salahnya untuk mengkonfirmasi pada beberapa sumber atau beberapa teman kerja lainnya nih yang kita percaya. Karena tindakan sesederhana ini akan menghemat energi kita ya. Energi, kemudian pikiran kita hemat, dan drama kantor yang gak perlu juga kita bisa hindari, ya kan? Kemudian beri jarak dong, beri jarak yang cukup. Udah, jaraknya sampai di situ aja ya. Sebisa mungkin kita jaga jarak. Tapi gak perlu bersikap kasar atau dingin sih ketika kita menemui teman yang seperti ini ya. Tapi hindari menjadi teman dekat, kemudian batasi waktu bertatap muka. Ya kalaupun pada akhirnya kita berurusan ya dengan teman kerja yang bermuka dua ini, ya saatnya untuk berbicara jujur. Secara langsung dan to the point aja. Minta waktu untuk berbicara berdua dengannya di satu tempat yang tenang dan hanya kita berdua agar masalah kita bisa terselesaikan. Dan keep on record aja, ya kan? Ini teman kan bermuka dua.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

Nela. Aku lo nata bisa bercerita dengan orang.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa, Pak?
0: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
7: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah.
8: Lebih hemat.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Gimana suasana kantornya? Apakah suasana kantornya sepi? Sekarang ini sepi ya. Kebetulan sendiri juga nih di kantor. Dih, sepi, sunyi, sendiri pula. Kok jadi agak-agak merinding ya? Yuk sekarang ini coba beri sentuhan yang agak-agak ngebeat ya, dengan musik yang ngebeat, kemudian musik rock yang mengentak ya, untuk beberapa saat agar kita tuh gak terhanyut melo gitu loh semangatnya, ya kan? Terhanyut melo, mentang-mentang sendiri, terus sepi, sunyi, jadi tiba-tiba suaranya berubah jadi zzzz gitu ya. Tiba-tiba sudah peluk bantal, peluk guling. Ya gak? Kalau Oki sih gak bakalan kayak gitu, ya gak Ki? Kalau Oki selalu di jalan nih sekarang Ki ya. Semangat terus nih Ki untuk mengejar cuan, ya kan? Kalau tadi sempet hampir ya, hampir emosi jiwa, tapi untung aja keluar dari antrean tersebut ya. Selamat ya Ci, Ki bisa keluar dari antrean panjang itu dan akhirnya bisa lega ya, lega menyusuri jalanan kota dan pasar kembali ya. Lagunya udah diputerin tadi, Dua Lipa Training Season. Kemudian ada siapa lagi nih? Adalah Titin. Hari ini Titin lagi berkobar kayaknya. Tin, berkobarnya kenapa sih Tin? Titin mau dengerin lagunya Just Give Me A Reason by Pink. Udah diputerin tuh tadi, thank you banget ya. Ada Romy di Jimbaran. Romy, mau dong dengerin lagunya Jamaica, Bam Bam. Nanana, Bam Bam, nanana. Ada Rian Putra juga yang sudah sapa saya nih di Uluwatu ya. Mau dengerin lagunya Rem Laude yang Ikro. Wah, dan ada beberapa yang udah masuk juga. Pengen dengerin lagunya yang baru, pokoknya dari Taylor Swift yang masuk ke new playlist. Oh, judulnya Passion Zero. Ya, kemudian ada yang mau dengerin lagunya siapa tadi? Oh, ini saya suka banget sama lagu ini loh. Zayn and Xavier Ward, A Whole New World. Makasih ya. Makasih ya Lingga udah request lagu yang satu ini. Yuk, yang lain gimana sahabat FM? Mau dengerin lagu kesukaannya? Boleh, kasih tahu dong. Mau ditemenin lagu apa? Kasih tahu di sini sekarang juga. Yuk, via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @PingunFM Bali, atau di X kita @RadioPingunFM.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

FM Your Music Station, Grow With Love. Terbang. Mau terbang kemana sih? Masih di kantor juga. Pikirannya udah melayang-layang ya, terbang kesana kemari. Tapi yang namanya pikiran ya emang kayak gitu sih ya, suka-suka terbang. Makanya mesti tuh dibawa kembali ke jam-jam sekarang, dibawa kembali ke masa-masa sekarang ya. Seperti yang sekarang ini, pengen banget ya tidurnya berkualitas tapi masih ngawang-ngawang. Ya udah direalisasikan dong ya, kalau mau tidur berkualitas itu sudah jelas kasurnya juga harus berkualitas. Alice Spring Bed cocok banget nih jadi teman tidur Anda karena kualitasnya, kemudian tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Alice Spring Bed ini higienis dan antibakteri. Ini pertama dan satu-satunya di Indonesia loh. Alice Spring Bed juga sudah dapetin rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Dan Alice Spring Bed juga ini nih merupakan pilihan tepat untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, kemudian ada latex, ada memory foam, terus ada busa anti api, nama kerennya Ultracell ya. Dan masih banyak lagi nih yang dapat memenuhi kebutuhan Anda, silakan dipilih aja ya. Atau langsung cek promonya di online dan offline store Alice Spring Bed. Follow dan cek promo seru lainnya juga dari Alice Spring Bed di Instagram @alicespringbed.bali. Alice Spring Bed, the comfortable word.

Dave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

0: Ya itu, wah keren banget deh pokoknya. Terus gimana dong? Kalau sekarang ini lagi kerjanya di rumah, kemudian lagi berantakan banget ya rumahnya. Duh, gitu deh. Karena terlalu banyak banget ya, pengen banget kita punya tampilan baru, kemudian pengen banget tampilannya segar pada setiap ruangan rumah. Ada aja ide-ide yang muncul gitu di kepala kita ya. Banyak banget sih sebenarnya ide yang bisa kita pilih ya, tapi banyak orang kewalahan dengan semua ide yang ada hingga pada akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Itu saya banget ya, banyakan ide, nggak gerak-gerak. Tapi ada beberapa cara sih yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan tampilan di setiap ruangan rumah kita ya, sehingga bisa memberikan warna baru tuh di ruangan kita.
1: Home sweet home.
0: Cara gampangnya itu adalah menambahkan beberapa tanaman nih sahabat NFM. Ini mudah banget ya. Cara yang mudah untuk menyegarkan ruangan apapun. Jadi gak hanya terlihat bagus, memasukkan tanaman juga dapat memurnikan udara dan meningkatkan mood. Banyak banget ya pilihan tanaman cantik dan menyenangkan yang tidak memerlukan begitu banyak perawatan. Seperti sukulen dan airplane atau tilansia. Kemudian yang bisa kita lakukan juga adalah mengurangi kekacauan. Salah satu cara tercepat dan termudah untuk membuat ruangan terlihat lebih baik itu adalah dengan merapikannya ya. Singkirkan apapun yang tidak kita gunakan atau butuhkan dan temukan tempat dong untuk segala sesuatu yang lain ya kan. Melakukan langkah ini akan meningkatkan tampilan rumah kita dan membuatnya itu lebih fungsional loh. Boleh ya, kita coba metode KonMori oleh Marie Kondo, konsultan pengorganisasian asal Jepang. Ya, prinsipnya adalah bahwa kita tuh hanya boleh menyimpan hal-hal yang membuat kita senang. We've been through low.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Let me tell you.

0: Masih di Office Hours sahabat FM, gimana kerjanya untuk hari ini? Mudah-mudahan semuanya kerjaan-kerjanya sudah mulai berjalan dengan lancar ya, walaupun tadi agak-agak ngadat ya. Ini gimana sih caranya, gimana sih kok gak bisa, kok mandek, kok gak bisa belok kiri, gak bisa belok kanan, gak bisa lurus. Mudah-mudahan sekarang udah lurus-lurus aja ya, walaupun tadi sempat belak-belok. Ngomongin apa sih? Ini pasti ngomongin yang lagi di jalan ya sekarang ini ya. Hati-hati di jalan ya, sekarang ini emang di luar sedang panas-panasnya. Mudah-mudahan hati juga tidak terpengaruh dengan suasana panas cuaca, ya kan? Seperti Lingga sekarang ini katanya mengademkan diri nih. Mengademkan diri, benar-benar. Itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan ya. Mengademkan diri dengan dengerin Office Hours, dengerin lagu-lagu kesukaan di sini. Yuk, kasih tahu saya sekarang juga di WhatsApp atau Telegram 0811-393-494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook @PingunFM Bali, atau di X kita @RadioPingunFM.
1: Penguin News.
0: Sahabat Pin FM, FBI menangkap seorang perempuan yang diduga menjadi mata-mata Cina setelah dituduh menguntit dan mengumpulkan informasi tentang keluarga Presiden Taiwan Lai Ching-te di Amerika Serikat. Perempuan bernama Wan Ying Chang alias Heather, 34 tahun, ditangkap di Bandara Internasional Los Angeles saat hendak terbang ke Cina. Asisten Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Pusat California, Bill Ace Lee, mengatakan Chang diduga bekerja untuk pemerintah Cina tanpa mendaftarkan diri sebagai agen asing. Pendaftaran tersebut diwajibkan berdasarkan hukum Amerika Serikat. Menurut Ace Lee, Chang mengambil foto dan video orang yang menjadi targetnya. Ia juga diduga mengirimkan informasi mengenai nomor plat kendaraan kepada pejabat Cina. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
4: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
5: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
4: Apa, Mama?
5: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
4: Wah.
5: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
4: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
5: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
6: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
4: Yeay, aku juara.
5: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
7: Dari Wings Food.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pak.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pak.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk, mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk, ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Super Music Music Station Grow with Love Nothing Lasts Forever by the Goo Goo Dolls. Selamat siang-siang untuk Tracy yang sekarang ini lagi menikmati suasana hujan di kota Bangkok ya. Gimana suasana hujan di situ? Katanya ini banget ya. Maksudnya panjang gitu hujannya ya. Sementara kita di sini nih di Denpasar sedang menanti kehadiran hujan nih, menanti-nanti dengan rindunya panas terik loh di sini, Tres. Enjoy your day ya. Kalau sekarang ini ada yang membuat tersenyum gak sih sahabat Bruna FM di hari Selasa ini? Apa sih? Jadi kepo ya. Apa sih yang buat sahabat Bruna FM tersenyum di hari ini? Mungkin senyumnya karena menu lunch-nya enak banget tadi. Atau barusan diajakin makan siang bareng bos. Terus ditraktir pula. Jadi senyum-senyum sendiri ya. Atau ada yang ulang tahun hari ini? Ulang tahun langsung senyum gitu karena bentar lagi akan dapat kado dari teman-temannya. Ih, serunya. Selamat siang saya untuk Pancaneki. Apa kabar nih Pancaneki? Aku menyapa untuk ngingetin makan siang. Terima kasih banyak makan siangnya nanti. Ditemenin sama lagunya A Thousand Year James Arthur. Ditunggu ya. Selamat siang juga untuk Dr. Ardi. Dok, ini lagunya enggak ada nih. Boleh kasih tahu lagu yang lain ya? Opsinya apa aja sih? Kalau masih dengerin sih. Kalau enggak, ya berarti enggak bisa keputar dong. Ada Tian juga hari ini mau dengerin lagunya Boyzone yang A Different Beat. Udah ya tadi ya. Amin Mimbar. Gimana nih Amin Mimbar? Bentar lagi ya diputerin lagunya ya. Tadi request lagu yang ada di new playlist kita, Into Your Heart. Thank you ya Amin Mimbar di Singaraja. Gimana Singaraja? Kayaknya panasnya cetar juga ya di situ ya. Dian Kusuma, gimana nih Dian? Dian mau dong lagu-lagunya I Love It When You Cry. Salamnya buat siapa nih? Wow, buat saya. Thank you banget, semangat siarannya. Makasih ya Dian. Yang lainnya juga, Rian Putra belum keputer ya lagunya ya? Ya ampun Rian Putra, bentar lagi ya. Raim, Laude, Ikro ya. Selamat siang juga untuk Ayu. Apa kabar yuk? Ayu hari ini lagi di jalan menikmati panasnya kota Denpasar. Semuanya keluhannya sama gitu ya. Rata-rata mengeluhkan panas. Ntar kalau hujan, hujan, becek kayak gitu kali ya. Kalau keluhannya kalau kayak hujan ya. Masih di office hour sama dengan jam 1 siang, sahabat NFM. Saya masih punya ada berapa ya? Oh, selamat siang untuk Ratna di Batu Bulan. 100 years for five for fighting. Five for fighting. Thank you banget ya Ratna di Batu Bulan. Makasih udah tambahin playlist saya yang kebetulan udah mulai kosong di sini. Tapi saya belum masukin 3 lagu ya. Pancaneki belum saya masukin. Ratna belum saya masukin. Ya udah berarti masih ada beberapa lagu sih sebenarnya untuk bisa saya selamatkan ya untuk sahabat Mina.

0: Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.
1: 103.6 Your Sweet Music Station Radio. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gelap batu.
4: Mau melati.
3: Apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.

Grow With Love, 100 Years by Five of Fighting. Makan siangnya gimana sih? Masih di kantor aja? Soalnya kerjaannya banyak ya. Banyak banget, gak bisa ditinggalin. Harus di kantor, gak boleh keluar. Takutnya macet, takutnya balik-baliknya telat, ya kan? Gak apa-apa, kan bentar lagi weekend, bentar lagi udah day off-nya, ya? Ya udah, nanti pas day off, pas weekend, kita refresh aja ke Ubud. Tempatnya di Toya Ubud nih, sahabat NFM yang punya paket lengkap buat Anda nih untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 saja per orang, ya. Kemudian kalau mau sekalian nih staycation, The Keong Unique Lodge. Sudah siap tuh manjain sahabat NFM dengan kamar mewahnya. Atau yang suka banget sama kegiatan camping, ada green camping di tengah alam Ubud yang adem. Untuk harga dan detail silakan hubungi 0811-3831-2503. Nah ini nih, yang cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud dong jawabannya. Ya cukup bayar Rp425.000 saja per orang. Ini sudah termasuk satu malam di green camping, kemudian makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok ya buat outing kantor atau family gathering. Kumpulin teman-temannya minimal 20 orang saja. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut. Heart.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: FM Yusin Music Station, Grow With Love. Coba lagi yuk. Kalau tadi presentasinya dirasa kurang mantap ya. Kayaknya nggak enak banget ya presentasi tadi, dapetin feedback yang tidak begitu bagus dari klien. Ya udah, nggak apa-apa, kan juga udah berlalu ya kan. Besok coba lagi ke klien yang lain ya kan. Yang penting jaga hubungan, ya nggak? Sanjaya, thank you banget ya, lagunya udah diputerin nih, Barsena, Bestandi, Coba Lagi. Ih, lagunya keren banget. Kemudian selamat siang saya untuk Komang Ayu. Sorry banget ya Komang, di Tanah Lot nih kita belum bisa puterin lagunya di Office Hour sesi 1 ini. Siapa tahu nanti di sesi 2 bisa diputerin ya. Coba di request kembali ke Suma Wijaya. Suma Wijaya udah siap-siap nih untuk temenin sahabat NFM sampai dengan jam 4 nanti di Office Hour sesi 2. Thank you yang udah bareng-bareng saya di sini dari jam 10 tadi. Saatnya saya untuk melanjutkan kerjaan saya ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Barat dan Pasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Pingguna FM, your sweet music station. Grow with love. Selamat siang sahabat Pingguna FM, apa kabar Anda? Semoga happy semua ya. Temenin sama Suma Wijaya di office hour sampai jam 4.
1: Tak

0: Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.
1: No one knows about the things that I've been through with you.

Vingun FM, your sweet music station, grow with love. Apa kabar hari ini sahabat FM? Di panas yang cetar membahana ya, konsisten banget dari beberapa hari yang lalu. Ini cuacanya cukup terik, tapi jangan kalah, Anda harus lebih konsisten lagi untuk ngerjain tugas-tugas yang memang harus diselesaikan hari ini, biar nanti pulang kantor juga lega, tanpa pikiran yang gimana-gimana gitu ya, tanpa beban pulangnya. Jadi boleh semangat dulu ditemenin sama Suma Wijaya di office hour sampai jam 4 sore dengan lagu-lagu favorit Anda. Jadi boleh langsung kasih tahu sekarang yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Terus formatnya kasih tahu Suma nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yang mau cerita hari ini juga bisa, gimana nih dari pagi sampai siang, apakah sudah selesai kerjaan atau mungkin masih banyak. Buat yang masih banyak kerjaannya, semangat ya, saya yakin Anda pasti bisa, tetap optimis. Terus jangan lupa makan siang, jangan lupa juga minum air yang cukup biar nanti fokusnya terjaga dan energinya tetap stabil. Oke, sekarang boleh langsung yuk yang mau bergabung di streaming juga bisa di live.radiopinguinfm.com. Dan jangan lupa juga buat follow TikTok ya di @pinguinfmbali, karena di sana banyak banget tempat yang bisa Anda kunjungi. Jadi di sana ada beberapa referensi yang bisa Anda intip-intip dulu sebelum nanti memutuskan mau kemana pas weekend, atau mungkin pas pulang kantor juga bisa mampir lah. Walaupun sekarang masih sibuk, masih ruwet gitu ya, masih pusing kepala, gak apa-apa, nanti selesaiin kerjaan, pulang jalan-jalan. Wih, mantap sekali. Sekarang boleh ditemen dulu sama lagu-lagu favorit Anda yuk, dari playlistnya Pinguin FM Bali, lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa dikirim aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494 sampai jam 4 sore.

0: Pinggung FM Yersin Music Station, Grow It Loud Special, lagu dari Fastball, Out of My Heart, buat Mbak Komang Ayu yang request lagu ini. Terima kasih ya di Tanah Lot, katanya wah jauh banget. Gimana kabarnya Tanah Lot, apakah hari ini panasnya cetar juga? Karena banyak banget nih yang bilang hari ini cuacanya cetar. Ya, tapi gak apa-apa sahabat Pinggung FM, walaupun cuaca cukup panas, jangan lupa cukup minum air tuh penting banget buat kita ya. Apalagi dengan panas yang seperti ini, hidrasi tubuh itu penting biar fokus tetap terjaga. Apalagi yang kerja di kantor, yang lagi beraktivitas di luar. Nah, apalagi loh, jangan lupa juga makan siang. Ditemenin sama Suma Wijaya di Office Hours dengan lagu-lagu favorit Anda. Beberapa lagu sudah di play awal-awal karena requestnya juga awal-awal, jadinya playnya tetap di awal-awal. Jadi buat Anda yang mau dengerin lagu favorit, silakan langsung kasih tahu yuk di WhatsApp atau Telegram Suma di 0811 393 494. Bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook, baru banget saya update. Jadi langsung yuk ramaikan sahabat Pinggung FM di @Pinggung FM Bali, X at Radio Pinggung FM. Dengan formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ini sudah ada yang menyapa, semua mau sapa balik. Ah, ada Makade Astini, ada Moromi Jimbaran, Badi yang Kesuma, ada Makomang Ayu, Mami Ranggani, apa kabar? Terus ada Mawidiyati juga sudah stay tune siang hari ini. Mbak Ratna juga sudah muncul. Wah, udah lumayan nih yang absen hari ini. Bukan absen sih, presensi. Kalau absen gak hadir kalau kata Dinda mah. Jadi yang udah muncul, udah hadir hari ini. Oh, ada Kakak Rani juga yang sudah bergabung. Terima kasih banget loh, keren nih. Hari ini ditunggu lagunya, nanti bakal semua bacain requestan juga salam-salam di jam 2 siang. Jadi jangan kemana-mana, yuk dengerin lagu favorit Anda. Yang belum silakan kirim dulu, sambil semua mau cek arus lalu lintas di seputaran Kota Denpasar seperti apa ya siang hari ini. Karena tadi kalau semua di jalan sih aman-aman aja, lancar ya. Tapi kalau di daerah lain gimana? Coba deh kita cek, yang lagi di jalan juga boleh kasih info semua ya. Kira-kira gimana lokasi yang Anda sedang berkendara gitu ya. Jadi Anda sedang di mana nih? Kalau lagi macet boleh di info juga. Sambil request lagu yuk di WhatsApp Telegram, sekali lagi di 0811 393 494.
1: Traffic light.
0: Ya, langsung aja yuk dicek-cek dulu hari ini lalu lintas seperti apa. Nah, kalau semua pantau dari Jalan Padang Luih ya, dan juga persimpangan Kerobokan Gatot Subroto Barat, hari ini cukup padat saja sahabat NFM. Di simpang Kebo Iwo juga hari ini cukup padat. Terus ke timur di Kargo Permai hari ini agak macet dari arah Kargo Permai dan juga dari arah Bulu Indah. Terus kalau ke timur di persimpangan Pidada juga hari ini agak sedikit padat. Ke timur di simpang Ubung hari ini jadi Cokroaminoto yang cukup macet ya dari arah utara. Arah sebaliknya aman. Terus kalau dari Gatot Subroto kita ke timur lagi, kita sampai di simpang Ahmad Yani. Nah, kalau semua pantau juga di simpang Ahmad Yani, ini dari Ahmad Yani utara yang cukup padat arus lalu lintasnya. Ini dimulai dari simpang Jalan Blambangan ke selatan sahabat NFM. Kalau ke timur di Jalan Gatot Subroto tengah, hari ini sih agak padat saja di area Jalan Bedahulu dan juga Jalan Jakarta di persimpangan. Terus kalau ke timur di simpang Jalan Gatot Subroto 1 juga hari ini padat saja, dan juga Jalan Gatot Subroto 2. Ini yang macet adalah di Jalan Nangka Utara sahabat NFM, di satu arah ya, menuju ke selatan, menuju ke simpang Gatot Subroto. Hari ini cukup padat, tapi arah ke utaranya aman. Terus kalau dari simpang Suli juga padat saja. Kalau dari simpang Seroja dan juga Jalan Kenyeri, ini Kenyerinya yang cukup macet sahabat NFM. Ini dari arah selatan ke utara ya. Dan Jalan Seroja hari ini padat saja. Lanjut ke timur, di persimpangan Jalan Noja Saraswati juga Jalan Noja hari ini padat saja. Kalau dari simpang Trenggulik dan Sulatri juga hari ini padat saja. Kalau dari simpang Tohpati, Wailan WR Supratman hari ini agak sedikit padat dari arah Batu Bulan, juga ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari persimpangan Jalan Waribang ya di Ngerebong, hari ini juga macet di persimpangan saja. Terus kalau di simpang Kenyeri dan WS Supraman hari ini padat juga. Terus ke barat di simpang Suli dan juga WR Supratman hari ini agak sedikit padat saja. Oke, semua cek di area lain. Nah, ini yang macet itu adalah di Jalan Arjuna sahabat NFM. Ini cukup macet dari arah Nakula ke selatan dari Werkudara terus ke Arjuna. Gajah Mada juga hari ini macet. Terus kalau dari Jalan Gunung Agung Wahidin hari ini padat saja, dari Jalan Gunung Merapi juga agak padat saja. Terus Gunung Agung ke barat, nah ini Gunung Agung Bulu Indah dan juga Mahendra Data. Jadi ini macet sampai di jalan persimpangan Kompiang Sujana Stadium ya. Ini juga cukup padat di siang hari ini. Kalau ke barat cuma cek di jalan Kebo Iwa Selatan persimpangan dengan jalan Gunung Sangyang. Hari ini juga macet sampai. Terus kalau dari simpang Kerobokan dan juga Canggu Gunung Sangyang hari ini juga cukup padat. Oke deh, ke selatan cuma cek lagi di area Pesanggerahan.

Hari ini ada berapa titik kepadatan? Kalau dari Hang Tuah ke barat ini menuju ke Plaza Renon juga agak padat ya dari arah barat ke timurnya. Terus kalau di Jalan Puputan hari ini ada berapa titik kepadatan saja? Kalau dari Jalan Tukat Balian juga cukup padat di persimpangan Jalan Tukat Biok lah. Terus kalau dari Jalan Tukat Pekerisan juga cukup padat di beberapa titik. Dan cuma cek lagi di area Imam Bonjol, hari ini juga ada berapa titik kepadatan persimpangan dengan jalan apa ini Hasanuddin juga hari ini cukup macet. Wah, jadi cukup gini ya, padat juga di siang hari ini jalanannya. Jadi buat anda lagi di jalan, hati-hati jalan aja. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh.

0: Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi nggak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
0: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat. Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Pingu Never Mirsuit Music Station Go With Love Special at Sharon Eyes Closed buat Mbak Ratna yang udah request lagu ini. Katanya ngantuk ya siang hari ini, gak apa-apa, Mbak Ratna gak sendiri kok. Semua yakin, semua juga ngantuk hari ini, Anda juga ngantuk sama Abang. Kalau mungkin merasakan hal yang sama gak apa-apa, wajar kok, jamnya udah jam rawan soalnya. Jadi ya mau gimana, tapi jangan sampai terlena karena tugas kerjaan masih harus menunggu. Maka dari itu langsung aja yuk kita hajar lagi. Kita semangatin maksud cuma dengan lagu-lagu favorit biar ngantuknya itu bisa mereda, sambil juga kirim salam sapa di siang hari ini, terus bisa juga cerita. Nah, kalau Anda misalkan ada story, ada hal-hal unik hari ini juga bisa ceritain. Misalkan nih hari ini tuh dapat bonus gara-gara ada yang ulang tahun. Nah, seru kali ya. Misalnya kalau ada ulang tahun tuh ada perayaan, tiba-tiba kebagiannya ada donat atau mungkin ada apa gitu kan. Asik banget sih. Pokoknya yang lagi ngantuk hari ini kita lawan ngantuk dengan semangat ya. Semangatnya boleh dengerin lagu, boleh ditemenin juga sama minuman favorit atau mungkin cemilan favorit biar Anda juga bisa lebih semangat lagi. Dan terima kasih buat Mbak Ratna ya, lagunya udah di play. Terus ada buat Mokadek juga tadi lagu yang Suma siapin dari Judika adalah Sampai Kau Jadi Milikku. Ditunggu aja lagunya. Terus ada Kak Karani juga udah di play lagunya. Buat yang lain silakan dikirim dulu yuk sahabat. Kenapa? Sambil Suma mau cerita, ini kan Suma bahas ulang tahun ya. Kalau di kantor lagi ulang tahun tuh enak, kebagian aja ya jajanan, ada cemilan. Tapi salah satu sahabat mungkin ini yang benar-benar beri kejutan untuk temennya, ini keren banget sih menurut Suma. Siapa lagi kalau bukan Taylor Swift yang beri kejutan ke seseorang spesial. Siapa yang diberikan kejutan ulang tahun oleh Taylor Swift? Makanya yuk kita simak. Rumors. Iya sahabat, kenapa ini saya baca dari liputan6.com. Jadi setelah rilis lagu Passion Zero ya dari seorang Taylor Swift, dia pun memberikan kejutan untuk seseorang yang begitu spesial. Yes, Dakota Johnson sahabat Nabam, dimana Swift ini datang dalam acara Saturday Night Live ya, untuk mendukung teman lamanya itu ketika aktris berusia 37 tahun itu sedang melakukan monolog pembukaannya. Ih kaget banget dong Taylor Swift ini, kalau nggak kejutannya nggak bikin kaget itu bukan kejutan ya. Aku memiliki teman-teman yang sangat baik, sebelumnya memperkenalkan sahabatnya, mereka tidak menghakimiku, mereka sangat mendukungku gitu ya isinya. Terus ia mengejutkan penonton dengan muncul di atas panggung yang kemudian dikenalkan oleh Dakota sebagai terapisnya. Wow, hadirin sekalian inilah terapisku, ujar aktris kelahiran Texas itu. Wow, dan ini sambutan pun ditanggapi dengan candaan yang mengatakan bahwa dirinya bukanlah terapisnya secara harfiah. Taylor memberikan kejutan kepada Dakota dengan membawakan kue berwarna turquoise dan putih ya untuk merayakan ulang tahun yang ke-37. Terima kasih sudah merayakan ulang tahunku bersamaku, gitu katanya Dakota Johnson. Ketika Taylor membawa kue ke atas panggung, untungnya ia pun melompat kegirangan. Siapa yang gak lompat-lompat dirayain sama teman spesial dan di acara spesial juga dong. Dan langsung dipeluk loh si Taylor Swift ini. Taylor mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sejumlah rekannya yang meminta video musik Passion Zero, termasuk Dakota Johnson. Aku ingin berterima kasih kepada Dakota dan Colin karena telah mempercayakan waktu, cerah dan juga bakat-bakat kepada aku. Ih, so sweet banget sih pertemanan mereka. Pokoknya ditunggu deh karya-karya selanjutnya dari Taylor Swift, dan juga siapa tahu nanti bakal berkolaborasi dengan sahabat tercinta. Ya kita tungguin aja ya sahabat pengguna BAM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
8: Dari Wings Food.

Pink Unda Pemirsir Music Station Grow With Love Special, lagu dari Michael Learn To Rock buat Mbak Ayin ya. Bring It On, spesial banget nih. Jadi biar lebih semangat menjalani siang harinya dan juga melawan rasa kantuk ya. Saya akan lawan rasa kantuk ini biar nanti kerjaan juga selesai, terus pas pulang santai jadinya, pikiran tenang ya kawan ya. Jadi santai kawan gitu ya. Oke deh, terima kasih buat yang sudah menyapa. Saatnya saya buat bacain dan juga balas sapaan Anda. Tapi sebelum itu, semua mau ngajak dulu buat yang belum bergabung, belum request lagu, silakan yuk sahabat Pengenapa, langsung kirimkan requestan lagu dan juga salam-salam Anda dari WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya, jangan lupa kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat siang buat Mbak Ayin ya, lagunya tadi udah di play, terima kasih sekali. Wah, masih ditungguin ya, langsung dikirimkan stiker. Thank you loh Mbak Ayin, pokoknya semangat buat siang ini ya. Terus ada juga tadi yang menyapa, ada Abah Waisel. Selamat siang, apa kabar buat Abah Waisel? Semoga kabarnya baik ya, semoga sehat juga di sana. Terus ada Mbak Widiyati yang hari ini request lagunya adalah lagu Michiko, udah di play tadi. Cuacanya panas cetar ya, tapi ku malah meler kali ya. Semua kurang tahu juga artinya. Kayaknya lagi kurang sehat ya Mbak Widiyati, bersin-bersin katanya. Wah, cepat sembuh ya buat Mbak Widiyati, mau request lagunya tadi udah di play. Terus kirim salam buat Kak Suma aja, jaga kesehatan plus semangat siaran. Terima kasih buat Noyan Widiyati, tetap semangat ya, istirahat dulu biar nanti cepat pulih dan tetap sehat kembali. Oke deh, terima kasih. Terus ada Mbak Komang Ayu, tadi requestnya lagu dari Fastball, Out of My Head, buat yang tugas katanya, thank you salam-salamnya. Oke deh, terima kasih juga buat Mbak Komang. Moromi, apa kabar di Jimbaran? Kalau Moromi, cetarnya membah apa nih? Membah henol. aduh high sekali ya cetar cahayanya, membah henol loh kata Moromi. Morek lagunya MMG, main-main gue. Oke, ditunggu ya buat Morom, semangat juga di sana. Pasti kalau di Jimbaran ini panasnya full sih. Karena di sana kan banyak pantai ya Morom ya, nikmati saja Morom. Mungkin nanti bisa menjadi keuntungan juga buat Moromi. Jadi nanti bisa jemur-jemur, pakaian cepat kering, terus bisa juga nanti buat panel surya kali ya. Soalnya cahayanya benar-benar diberikan sebanyak ini loh oleh Tuhan. Baik banget kan Tuhan kepada kita. Jadi syukuri saja. Semoga nanti bisa juga memberikan manfaat untuk semuanya. Karena tanaman juga kan perlu cahaya. Cuma lipunya tanaman di rumah sahabat-sahabat, yang dimana ketika dia dapat cahaya itu lebih gini, lebih sehat dan lebih banyak berbunga. Jadi ya semua sangat bersyukur sekali lah dengan cahaya ini, walaupun mungkin panas ya. Ya gak apa-apa, ambil hikmah positifnya. Terima kasih Morom, semangat dan bahagia selalu juga. Terus ada Mbak Tuti juga di Tabanan, apa kabar Mbak Tuti? Request lagunya Percuma yang versi Anggis dan juga Betran, sudah mengudara tadi ya. Terima kasih semua, selamat siaran, selamat siang juga dan happy juga buat Mbak Tuti ya yang ada di Tabanan. Lanjut ada siapa lagi nih yang sudah menyapa, ada Gustu. Hai Gustu, apa kabar? Requestannya Nirmal Nusantara dari Novia, dan juga ada Oce Michael juga Alfie Rap. Oke, ditunggu ya, hari di jalan katanya. Oke, terima kasih, semangat Suma. Oke deh, thank you ya Gustu. Ada Mbak Rani, selamat siang, request lagunya Linkin Park yang The End, salam buat semua aja. Untuk yang siaran, selamat bertugas. Terima kasih, makasih loh Mbak Rani. Mbak Rani juga jangan lupa semangat, biar cuannya, biar rezeki lancar dari segala arah, dan semoga kesehatan juga tetap terjaga, bahagia selalu ya buat Anda juga. Apalagi ada yang ulang tahun gak sih hari ini?
Tapi kawan kita ini bakal ulang tahun loh. Semua ingat bahas ulang tahun. Oh iya loh, di bulan September ini ada yang ulang tahun. Kira-kira siapa? Tungguin aja ya. Oke deh, lanjut. Ada Mbak Ratna di Batu Bulan. Nah kalau Mbak Ratna tadi bilangnya Kesuma ngantuk nih. Apa sekarang masih ngantuk atau udah tidur bahkan ya? Takut banget soalnya. Oh masih online. Soalnya tadi terlihat 149, sekarang masih online. Oke deh, tak kirain udah tinggal tidur. Tapi gak apa-apa kok sahabat FM, kalau memang Anda mungkin merasa lelah atau mengantuk, mengambil jeda sejenak untuk tidur barangkali 10-20 menit itu gak apa-apa untuk merecharge energi lagi daripada nanti gitu ya dipaksain kerja, terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, itu lebih bahaya. Jadi boleh istirahat dulu, karena tubuh itu sudah memberikan sinyal bahwa aku butuh istirahat. Jadi boleh diturutin, tapi tetap jangan berlebihan ya. Karena siang takutnya 1 jam istirahatnya. Wah itu sih kebanyakan ya. Tapi on dong, oh on kata Mbak Ratna. Oke deh. Seneng deh kalau kayak gini masih on, walaupun mungkin banyak yang ngantuk, gak apa-apa. Karena tanggung jawab kerjaan juga harus diselesaikan ya. Mau gimana dong? Jadi cari opsi untuk bisa melawan rasa kantuk dengan dengerin lagu, atau mungkin kirim salam sapa, atau dengan cemilan, dengan minuman bisa juga. Apapun yang membuat Anda senang dan semangat, boleh-boleh saja. Tapi tetap jaga kesehatan juga. Oke deh, lanjut ini Suma belum baca tadi. Oh ada Mami Ranggani, selamat sore juga buat Mami Ranggani ya. Ini request lagunya Gak Romantis dari Indra Sinaga. Udah di play lagunya ya buat Mami Ranggani. Salamnya buat Ayu Rahmawati, buat Bu Bella, Bu Gede Arya, Kade Astini, Iga Pancaneki yang sudah stay tune juga nih. Satu tim di sana ya, semangat loh buat timnya, ada Mami dan juga kawan-kawan. Semoga hari ini juga bisa lancar kerjaannya dan nanti pulang tepat waktu ya. Jangan melebihi waktu. Kalau lebih kasih uang lembur lah ya. Terus ada Makade Astini juga yang disalamin tadi sama Mami Ranggani, juga sudah request lagunya Judika. Tadi yang semua play itu lagunya yang mana ya tadi ya? Pokoknya udah di play lagunya ya. Oke deh, thank you buat Makade. Salam-salam buat Mami Ranggani, terus Bang Juri, Bu Wayan, Pak Anggoro, Artanadi. Boleh, yang penting dari Judika karena lagunya. Lagi ini ya, lagi ngidam Judika hari ini. Oke deh, yang penting buat Makade semangat aja. Semua mah oke-oke aja juga ya, ngikut. Terus ada Mbak Panca yang sudah request juga. Selamat siang Mbak Panca. Kalau Mbak Panca request lagunya Papaute. Salamnya buat Mami Ranggani, buat Kade Astini, Artanadi, Bu Gede, Bu Wayan, Pak Aang, dan semua yang ada di divisi sampel. Semangat kuat kalian ya. Semangat juga deh. Sehat, bahagia, dan cuan selalu ngalir dari mana aja. Terus ada Papang juga yang request lagunya tadi dari Mike Posner. Udah disiapin Appeal in Ibiza ya. Udah siap-siap bernyanyi abis ini, ditungguin ya. Gak akan forget cuma untuk memplaynya, karena udah diingetin don't forget at play. Aman, semang gak bakal lupa habis ini Papang. Kecangkan dulu volume radionya Papang, biar nanti lebih semangat, biar rasa kantuknya pergi gitu ya. Biar begini juga, biar tetangga juga sama teman-teman kantor tuh lebih semangat jadinya, biar tidak ngantuk siang hari ini. Terus ada Mak Desmar yang request lagunya A Thousand Years. Sudah semua siapin lagunya dari John Michael ya, ditunggu aja buat Mak Desmar. Papa Oki juga, apa kabar nih Papa Oki siang-siang, apakah lagi jalan-jalan? Karena requestnya Nona, tapi durian dong. Apakah lagi makan durian? Nah, semua curiga banget nih. Kalau nggak jalan-jalan makan durian. Sehat selalu semua di tengah. Oh beli Pertalite yang di mana-mana ngantri. Iya loh, sabar ya Pak Oki. Orang sabar itu rezekinya lebar. Semoga aja ya. Jadi lapangkan dada untuk menunggu, karena ya mau gimana lagi, ya sama-sama kita butuh ya. Atau mungkin bisa di pagi-pagi buta itu kayak lebih sepi deh Pak Oki. Tapi kalau mau bangun pagi
Agak repot juga ya, tapi nggak apa-apa, sabar aja, pasti dapat kok kalau udah gilirannya. Terus ada Mbak Adi Bejigama yang request lagunya The Script Hero dong, Suma. Oke deh, jaga kondisi ya, lagi nggak bagus cuacanya Suma. Iya benar, lagi nggak bagus ya Mbak Adi. Mbak Adi juga sama, harus jaga kondisi, jaga nutrisi, jaga mood juga, karena semuanya itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan kita. Pokoknya biar semua sahabat Pink FM sehat dan bahagia, semua udah seneng juga. Terus kalau kata Mak Dian, panas pol, iya loh. Ini siapa sih yang mengatur volume panasnya? Pol banget. Volume radio aja sih yang dipulin, panasnya jangan kali ya. Kasih dah sedikit kesejukan ya hari ini. Mungkin tidak lewat cahaya, karena cahayanya tampaknya masih betah sekali dengan dengan panasnya. Hati yang disejukkan, boleh dengerin lagu yang sejuk-sejuk, atau mungkin Anda mau minum yang buat hati sejuk juga gak apa-apa. Terus ada Dr. Tama, selamat siang, apa kabar? Panasnya mekepluk katanya. Mekepluk ya dok ya, mekepluk banget siang ini. OTW pulang dulu, semoga jalan bersahabat dan gak ikutan bikin panas kepala. Nah itu, cukup suhu saja yang panas, kepala jangan sampai panas. Ya dokter, setuju banget cuma karena kata-kata hari ini dari Dokter Tama. Request lagunya Katy Perry, Never Really Over. Thank you buat Dokter Tama. Terus hello dari Telegram, dari Rian Putih yang request lagunya Woman. Udah semua siapin, ditunggu aja. Buat yang lain silakan yuk, sahabat Pinafa menemani Anda di siang hari ini yang panas banget ya, mekepluk, membahenol kata Meromi. Dan juga cetar ya, banyak banget istilah panas ini ya. Jadi jangan sampai hati dan juga kepala Anda menjadi panas, ademkan ya dengan lagu ya, atau mungkin minuman yang membuat adem, silakan. Langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, mau request lagunya, mungkin dari siapa, judulnya boleh dikasih tahu juga. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spesifik saya mau request lagunya, pada juga salam-salamnya dikirimnya di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 4994.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: V that help. V then help.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, konsumsi buah setiap hari memang penting banget ya untuk memenuhi kebutuhan serat, apalagi makan buah erat kaitannya dengan peningkatan kesehatan jantung. Namun, tak semua orang menyajikan buah sebagaimana adanya. Ada yang suka menyajikannya dengan jus, ada pula yang makan secara utuh atau dipotong terlebih dahulu. Kira-kira Anda tim yang mana nih? Tim yang dipotong atau tim yang harus dijus dulu buahnya? Nah, dari cnindonesia.com, sahabat Penguin FM, dan juga berdasarkan dari studi terbaru oleh Brandon J. Kessler et al. Yang dipublikasikan di jurnal Current Development in Nutrition di September 2026, ternyata makan buah utuh ketimbang minum jus menunjukkan pengaruh positif terhadap kesehatan jantung kita. Lalu, mengapa nih buah utuh bisa lebih baik ketimbang jus ya? Nah, para peneliti pun memiliki beberapa gagasan terkait hal ini. Yang pertama, mengkonsumsi buah utuh bisa mempertahankan semua serat tumbuhan ya yang dihilangkan dalam proses pembuatan jus. Cara penyajian ini juga memperlambat penyelonjakan gula dan juga insulin. Terus kedua, kandungan senyawa polifenol berbeda pada buah utuh dibandingkan jus. Adapun mengutip dari headline, polifenol bertindak sebagai antioksidan yang dapat menurunkan risiko kanker, diabetes hingga penyakit jantung. Jadi meski tingginya asupan buah utuh berpengaruh terhadap kesehatan kardiovaskular yang lebih baik, studi ini tidak menyimpulkan jus buah 100% buruk bagi kesehatan, tapi tetap bermanfaat juga kok yang jus. Cuma kalau dari penelitian ini ada berapa indikasi positif dari buah yang dimakan secara langsung. Nah, kira-kira Anda tim yang mana nih, sahabat Penguin FM?

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung.

0: Kingdom.
1: Dari Wingsfoot.
2: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
3: Matur suksema.
2: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

atas nama segenap bangsa Nusa Antara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Apa? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
7: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
12: Fresh single on Penguin FM.

Dave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Alex Warren, Ordinary, buat Nasar. Lagunya udah keplay ya, Nasar. Semoga Nasar makin semangat ya, sudah mati lampu. Ya, semangat Nasar, lagunya udah di play kok, biar makin ceria, terus makin enjoy juga di sore hari ini, karena udah jam 3 sore nih. Ayo Kak Suma, tolong di play ya. Iya, udah di play nih Nasar. Nasar kemana nih sekarang? Apakah lagi ngantor? Jalan-jalan? Wah, enak banget ya jalan-jalan, tapi panas. Oke deh, semangat aja mau ngapain pun ya. Semoga lancar ya buat Nasar, juga buat semua sahabat Mini FM yang lagi beraktivitas, yang lagi kerja, semangat kerjanya. Yuk, bisa yuk. Lagi beberapa jam lagi menunggu jam pulang. Nih Mbak Dian kayaknya gak bisa pulang cepet nih. Iyalah, biasanya jam 2 udah pulang, sekarang ini gak bisa pulang cepet ya, karena ada konslet katanya. Wah, semoga cepat terselesaikan ya Mbak Dian ya. Terus ada Mujudinati juga, Ibu Guru. Gimana Ibu Guru, sudah di rumah atau masih di sekolah hari ini? Semoga deh apapun aktivitasnya lancar juga buat Ibu Guru ya. Mau milai serius, lagunya udah keplay belum yang merit? Belum, ditunggu aja ya buat Mojuni nanti lagunya bakal semua siapin. Terus ada Ari Dinamika juga yang sudah stay tune dari Tohpati Kelungkung. Apa kabar Ari? Semoga kabarnya baik ya. Terus ada Kakak Mei juga yang request lagunya tadi, Passion Zero ya, dari Taylor Swift, udah semua play. Dari Perjuangan mengganti-ganti lagu ya tadi ya. Akhirnya ada satu lagu yang ada. Terima kasih ya buat Kak Mei. Semoga semangat selalu deh, sore hari ini sudah menemani juga. Terus ada Mbak Desmar juga, request lagunya A Thousand Years John Michael, udah disiapin, ditunggu aja nanti bakal semua play. Ada Pauki juga, duriannya masih menunggu ya. Nanti bakal semua play juga lagu duriannya, ditunggu saja menemani Pak Pauki. Yang sekarang di mana posisi ini? Apakah sudah selesai mengantrinya atau masih mengantri? Wah, semangat deh kalau masih ya. Terus ada siapa lagi nih yang belum saya sapa? Ada Rian Putra tadi, lagunya juga masih menunggu untuk bernyanyi, ditunggu ya woman-nya. Kalau dari fanpage Facebook sahabat Mini FM, ini sudah ada yang menyapa juga, selamat sore dulu buat Ari Dinamika. Ada Wayan Brata juga, ada Coming Suwerti dari Sibang Kaja. Selamat siang buat Dek Apong, ada Eli Agustinche, ada Dek Demahes dari Angantaka, ada Temyong Virgo, ada Nova, Ida Bagus Mandira Buludawa, ada I Gede Sudana juga sudah menyapa. Terima kasih ya sahabat Mini FM sudah menyapa bareng sama semua di Office Hours. Dan sekarang yang mau request lagu masih bisa, yuk sampai jam 4 sore masih ada banyak waktu buat saya nemenin Anda, menemani Anda yang lagi kerja, beraktivitas di jalan, dimanapun. Semoga lancar, dan walaupun cuaca cukup panas di luar, hati harus adem. Jadi ademkan dengan lagu, boleh ya. Langsung dikirim di WhatsApp Telegram yuk sahabat Mini FM di 0811 393 494, Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Yuk silakan sampai jam 4 sore. Single on Penguin FM.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam liriknya.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wah.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu, kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: family time. Family time.
1: Penguin FM, your sweet music station. Grow with love, sahabat Penguin FM. Nah, kalau sahabat FM bisa berkumpul bersama keluarga adalah hal-hal yang benar-benar istimewa sekali ya. Tapi gimana sih cara kita mengoptimalkan potensi tumbuh kembang buah hati membuat orang tua sibuk mencari berbagai metode pengajaran modern. Nah, kebiasaan sederhana yang tampak sepele itu ternyata memegang peranan yang penting banget dan juga menjadi fondasi biologis dan juga kognitif si kecil, sahabat. Nah, Bapak ini saya baca dari kompas.com. Yang pertama adalah rutinitas makan bersama satu meja. Jadi ini merupakan salah satu aktivitas yang keren sih menurut saya ya, dimana ini jarang banget bisa lakukan, apalagi si kecil yang sibuk banget. Tapi kalau kita bisa luangkan waktu, ini bisa menjadi kegiatan yang bermakna untuk mereka. Melalui kegiatan bersantap bersama, anak dapat mengamati dan meniru interaksi sosial bersama orang tua secara langsung. Terus yang kedua, memiliki hal yang dibutuhkan. Jadi dimana kita bisa menutrisi anak dengan serat dan juga hal-hal yang mereka butuhkan. Yang pertama ini kurangnya asupan ini dapat memicu gangguan saluran cerna yang berimbas langsung pada penurunan konsentrasi hingga penurunan kapasitas kognitif, sahabat Pina FM. Terus yang berikutnya, menjaga kedisiplinan waktu tidur malam. Nah, walaupun mungkin ini kita dengar sepele ya, tapi ini memicu produksi hormon pertumbuhan untuk perkembangan fisik dan juga struktur tulang. Istirahat malam yang cukup juga berfungsi menetralkan hormon stres yang diperoleh anak sepanjang hari. Jadi melalui keselarasan antara kebiasaan makan bersama, kecukupan serat pencernaan, dan juga kedisiplinan waktu tidur, orang tua dapat membangun fondasi agar anak ini siap belajar dan berkembang secara optimal.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Bingung FM, your sweet music station, Grow With Love. Satu lagu dari Usi, klik ya sahabat. Bingung FM, gimana udah klik belum sore hari ini? Klik dengan kerjaan, dengan jam pulang sama teman-teman. Yuk pulang yuk. Tapi kalau memang belum klik ya gak apa-apa, tunggu ya. Tunggu dulu jam pulangnya yang benar-benar. Nanti takutnya pulang duluan, tiba-tiba besok dipanggil. Wah, jangan dong ya. Pokoknya sabar-sabar aja, semangat aja buat anda yang lagi di kantor, lagi beraktivitas juga. Terima kasih ya sudah klik dari tadi, dari jam 1 sampai jam 4 nih, udah hampir jam 4, nemenin semua jadi office hours. Nanti bakal lanjutin sama Betty dan juga Bram yang bakal nemenin anda di intermezzo. Jadi yang mau request lagu silakan lanjut diramaikan. Dan terima kasih sudah meramaikan hari ini, semoga kerjaan anda lancar, lanjut nanti ya sampai jam pulang semuanya selesai, jadi pulangnya plong pikiran. Oke, semuanya pamit dulu hari ini. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di siaran berikutnya. Jadi, have a good day, stay happy, and always healthy.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: If you don't get away from me right now, I swear to God, I swear.
1: Pengen teriak deh rasanya, ya ampun, hari
2: kenapa?
1: Ini luar biasa, dar-dar-dar.
2: Ada apa? Ada apa?
1: Capek aja gitu, dari pagi gak diam-diam aku, Bram.
2: Bagus dong beraktivitas kan?
1: Iya sih, positifnya itu, tapi kayak apa ya,
2: apa
1: kayak
2: tuh?
1: Aku juga butuh istirahat gitu loh sebentar.
2: Oh baik.
1: Istirahatnya sekarang ya siaran.
2: Iya, ya duduknya di sini ngadem ya niatnya ya, tapi bener, panas.
1: Bener, itu dia. Aku mengharapkan sampai kantor itu adem gitu, mengademkan diri. Karena memang di luar udah panas banget. Tadi di rumah juga gak diam-diam, panas banget.
2: Iya lagi.
1: Hah, sampai sini ya Allah, ya Tuhan. Memang karena cuaca kayak di luar ya.
2: Iya, ya,
1: lagi sebenernya panas, jadinya kerja AC pun berat.
2: Kayaknya ya lelah juga AC ya,
1: dipush
2: banget ini untuk mendinginkan ruangan, tapi
1: ya begitulah.
2: Harus ekstra sabar sih kalau aku bilang sih.
1: Bener, tapi apa kabar dengan kesabarannya setipis tisu, Bram?
2: Wah, gampang robek dong.
1: Ih, gampang meledak. Itu pun masih punya level sabar loh, seenggaknya walau setipis tisu.
2: Wah.
1: Ada yang meledakan banget orangnya.
2: Oh gitu?
1: Ada.
2: Udah kayak mie ya?
1: Enak dong. Merecon kali. Ada yang kemerecon sama Tungin FM, senggol dikit, duar gitu langsung.
2: Teman kayaknya itu ya?
1: Gak tahu. Janganlah sampai kayak gitu. Ya kalau marah di depan sih gak apa-apa. Marah di belakang tuh agak repot ya.
2: Iya lagi.
1: Capek loh.
2: Capek memadamkannya loh.
1: Iya, emang kita pemadam kebakaran. Damkar kali.
2: Sukuma itu.
1: Iya, bisa jadi dia ya. Terlalu banyak kerjaan dia, janganlah dobel-dobel terus dia. Emang dia anaknya sabar banget.
2: Iya kan? Sangat sabar.
1: Sabar, sahabatnya NFM.
2: Hebat loh.
1: Nah, kalau Anda, level sabar Anda itu seberapa? Kalau kamu berapa?
2: Lumayan.
1: Lumayan. Lumayan sabar.
2: Lumayan emosi masih.
1: Bram setipis tisu dia sama kayak aku. Gampang dia.
2: Ada lebih tipis. Ada lebih tipis dari tisu enggak sih?
1: Ada.
2: Apa?
1: Gampang meledak deh itu.
2: Enggak mau aku gampang meledak kan duar banget ya. Aku masih
1: ya tisu,
2: masih gitu bisa dipilter tapi tipis banget gitu loh.
1: Setipis tisu kamu gampang juga kamu tersulut kan orangnya tahu.
2: Aku kertas ini deh kayak gaunnya Olivia Rodrigo.
1: Alah pret. Udah sahabat ingin FM kalau Anda berapa level sabar Anda? Silakan apakah setipis tisu? Apakah Anda lumayan sabar atau sabar pol? Banyak pendengar-pendengar kita sabar pol, baik kita gregetan kadang-kadang
2: denger ceritanya.
1: Ada?
2: Sabar atau lebih ke kak tahu?
1: Pasrah gitu ya. Atau orangnya gampang meledak banget. Yuk silakan.
2: Yuk cerita ya sambil request lagu favorit ada. WhatsApp Telegram 0811 3934, Instagram, Facebook @PinggunFMBali, X @RadioPinggunFM.
1: Seberapa level sabar Anda? Nama, usia, lagu, salam, mini food.

0: Alien News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, sebuah ledakan keras dilaporkan terjadi di kompleks Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya pada Selasa 6 Oktober pagi. Sebanyak 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka imbas ledakan keras yang menghantam kompleks ruko tersebut. Terkait pemicu pasti kejadian tersebut, petugas masih belum dapat memastikannya dan proses penyelidikan masih berjalan.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, pemerintah Malaysia telah mendeportasi hampir 1.500 pengungsi asal Myanmar sebagai bagian dari rencana pemulangan sedikitnya 5.000 orang ke negara tersebut. Kebijakan itu memicu kekhawatiran di kalangan puluhan ribu pengungsi Myanmar lainnya yang tinggal di Malaysia, terlebih ketika operasi imigrasi terhadap komunitas pengungsi dilaporkan semakin sering dilakukan.
1: Dikutip dari CNN Indonesia dan juga Kompas.com, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: 5 more hours menuju tidur, asik.
1: Enak nih.
0: Enak, soalnya sudah punya spring bed baru, Bram.
1: Wih, mantap.
0: Lady Americana, supaya dapat pengalaman tidur yang nyaman setiap harinya. Hmm. Lady Americana merek spring bed dari USA yang adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed, cocok banget buat Anda yang klasik atau selera berkelas internasional.
1: Lady Americana kini hadir ya sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi, didukung dengan teknologi Everflex Refium Spring. Ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VyroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Makanya buruan deh follow dan juga cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Duh, panik, panik, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga nggak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?

0: catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
5: Mau dong!
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget!
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi!
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya!
4: Panas-panas enaknya minum tea juice!
5: Semua rasanya enak!
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice! Segernya gak nanggung-nanggung!
6: Dari Wings Food.

0: dari Michael Lance to Rock yang ada di posisi 2 ya kalau nggak salah ya di Penguin Hot Music Chart minggu ini.
1: Ya minggu depan kayaknya nomor 1.
0: Semoga ya. Secara tulus sudah 13 apa 14 minggu sih?
1: Minggu depan 14.
0: Oh minggu depan. Kalau nomor 1 lagi.
1: Kalau nomor 1 lagi. Ya. Tergantung Anda.
0: Semua tergantung requestan Anda.
1: Kencengin makanya
0: kalau
1: jempolnya.
0: Kalau ada lagu favorit, iya jangan Anda sendiri yang request. Tuh. Teman-teman yang lain dihasut juga.
1: Iya. Ya. Kayak Mbak Panca kemarin satu kantornya request.
0: Request apa?
1: Request lagu bebas, gak tahu. Oh. Semua suruh request pokoknya. Ya,
0: ya
1: gitu
0: bagus.
1: Harus.
0: Bagus, itu ajakin. Happy-happy-nya itu diajakin.
1: Jangan dengerin doang.
0: Betul sekali. Ya, sekalian kasih tahu kita. Tuh. Level kesabaran Anda.
1: Level angel, iblis.
0: Udah gak ada.
1: Saya tuh udah gak ada ya.
0: Gak ada. Manis sekarang.
1: Oh gitu. Manis kayak aku. Jelek kayak.
0: Gak boleh bilang orang jelek.
1: Kayak masa laluku.
0: Oh ya ampun. Iya sih kalau itu emang jelek. Kan? Makanya dilupakan saja ya.
1: Iya betul ya.
0: Dibuang jauh-jauh.
1: Iya.
0: Yuk kasih tahu kita.
1: Yes, silakan.
0: Seperti Mbak Raisinta. Lagunya tadi Michael and Surak Bring It On. Kalau dia orangnya emosian, Bram. Lebih tipis dari tisu.
1: Tuh
0: mungkin.
1: Kan? Apa lebih
0: berarti
1: tipis dari tisu?
0: Itu yang D, gampang meledak.
1: Oh,
0: kan
1: gitu.
0: Emosian. Oh. Makanya tahu diri emosian. Jadi dia agak jarang ngomong yang berbau serius. Kebanyakan dibawa bercanda aja. Biar gak memancing emosi.
1: Ini bagus lah kalau gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Suka bercanda ya.
1: Suka bercanda mbaknya.
0: Terus
1: ada Wak Oji. Apa kabar dirimu?
0: Apa kabar pak? Long time loh bapak ini.
1: Sibuk CEO satu ini.
0: Emang? Gimana
1: kan?
0: Nih Sultan nih? Iya. Gak pernah nongol.
1: Kalau katanya Sultan satu ini penyabar banget orangnya. Tapi kalau udah di puncak asmara.
0: Berbahagia dong.
1: Meledak dia kayak nuklir katanya.
0: Waduh takut.
1: Rate-nya 1-10 kesebaranku level 8 sih katanya. Oh gitu. Ya masih oke lah.
0: Masih oke itu.
1: Kalau mau lebih sabar lagi, tak saranin dia pilates. Itu kan ya kan harus bentuk-bentuk gini-gini
0: ya,
1: kan.
0: Itu harus benar-benar
1: sabar.
0: Ya cocok untuk aku yang level setipis tisu ya. Udah gerimutan besok udah gak lanjut aku biasanya kalau kayak gitu. Ada Gustu lagunya ini kali ya Nirmala Nusantara.
1: Iya itu ya. Yang ada ya.
0: Iya itu dalam kurungnya The Guardian of Nusantara. Tapi di sini judulnya Nirmala Nusantara aja. Katanya selamat untuk timnas senior Indonesia.
1: Yeay.
0: Juara Asian FIFA Cup 2026.
1: Yes.
0: Ya, satu lagi deh, Bram.
1: Ada Bawaisel, kalau dia setipis tisu katanya.
0: Oh, masa? Emosian juga ternyata
1: kayaknya
0: ya.
1: Kayaknya ya.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Kalau Wunsa sih sabar banget, makanya usianya bisa ribuan tahun, Bram.
1: Iya, apalagi menghadapi berbagai jenis cuaca.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, bukan ribuan, bahkan juta tahun mungkin. Wah. Seperti komet ya.
1: Tidak terhitung.
0: Tata surya kali dia.
1: Wah. Iya kali.
0: Tidak punah termakan waktu maupun zaman.
1: Wah, luar biasa.
0: Kece emang.
1: Mantap, panutan satu ini emang.
0: Oh, panutanmu lah. Aku sih enggak.
1: Wun,
0: gelandotin Bram lagi, Wun.
1: Jangan dong, jangan cari yang lain aja, Wun, yang lebih nyaman di ini.
0: Suma enggak mau soalnya.
1: Oh gitu. Ya Suma makanya ribet. Kamu ini sih jangan ribet-ribet jadi orang.
0: Orang ribet ininya seleranya dia.
1: Oh gitu. Makanya enggak ada yang mau.
0: Babat bibit bebet bobot. Empat lagi bukan bibit bebet bobot, ini babat bibit bebet bobot.
1: Di babat, enak babat tuh dimakan kali.
0: Enak emang nanti itu ada mini foodnya babat besok ya.
1: Oh iya?
0: Besok ya.
1: Oh.
0: Kamu ngingetin babat nongol, aku udah siapin cuma belum aku keluarkan
1: ini
0: aja.
1: Ini babat makanan kan?
0: Iya.
1: Bukan babat di gitu.
0: Bukan. Oh. Itu dis
1: apa? Diskualifikasi.
0: Iya.
1: Teman saya minum kopi agak ini
0: di apa sih kalau misalnya di
1: apa?
0: Sawah tuh loh yang rumput-rumput tuh
1: dipotong.
0: Disaingi.
1: Sangrai, kacau kali disangrai.
0: Semai.
1: Iya itu.
0: Ya.
1: Semai itu bukannya ditabur itu semai.
0: Wah, udah pokoknya gitulah bahasa persawahan enggak tahu aku. Lah, Wun aja lah.
1: Lipi kali sawah.
0: Ular dong. Ih takut.
1: Takut ah.
0: Panas Prambu.
1: Ya emang cuaca hari ini emang cerah dan juga sedikit berawan dibilangnya. Yeah. Suhunya 25 sampai dengan 30, terasanya 34 derajat Celcius, tidak ada kemungkinan hujan. Anginnya cukup kencang loh padahal 15 sampai dengan 30 km per jam.
0: Ya dah terserah Wuwun aja panutan Bram.

atas nama segenap bangsa Nusantara. Tanah air tumpah darah. Tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika. Serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pa. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pa.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
9: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
8: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
9: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
8: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
10: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow With Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: Dari single tahun 2025, sahabat Tungin FM, Alex Warren dan Rose, Oma Main.
1: Oma Main.
0: Apa sih ada di dalam pikiran Anda, ya, sampai Anda itu gampang banget emosian, sahabat Tungin FM?
1: Apa emang kebawa suasana?
0: Ya.
1: Atau memang bawaan dari lahir?
0: Atau biasanya sensi sama seseorang? Biasa gitu kan,
1: ya,
0: kalau
1: ya,
0: ada bawaannya ya, udah punya udah punya gesekan ya dari awal ya. Kalau dia kayaknya ngomong salah dikit aja, langsung dar gitu.
1: Kayaknya,
0: coba sama orang lain, sabar banget.
1: Udah dianggap red flag sih soalnya orangnya.
0: Iya gitu kali ya,
1: bener.
0: Aku gitu soalnya.
1: Oh.
0: Kalau sudah pernah, udah tahu orangnya tuh gampang bikin aku emosi, dia ngomong salah dikit aja, langsung.
1: Iya.
0: Meledak aku.
1: Iya benar, apalagi kayak dia ngomong baik aja kayaknya, ih apa sih?
0: Kalau gitu ngomong baik sih enggak apa ya.
1: Aku lebih ke ilfeel jadinya.
0: Kalau pasangan sendiri gimana?
1: Ngapain
0: masalahnya
1: sih?
0: Itu loh.
1: Ngapain sih? Gitu.
0: Jadi kalau dia udah mulai cari gara-gara dikit udah kayak, wah emosi banget aku.
1: Gue sembur ya.
0: Iya langsung kena sembur dia, tapi ntar cepet reda lagi.
1: Oh mbak dukun kali
0: lagi kalau ditransferin, seneng sekali aku.
1: Makanya DP langsung.
0: Asik, iya loh.
1: Biar acara tuh enak jadinya.
0: Ya kan sudah ngirimin voice menu.
1: Iya loh. Ketar-ketir loh 4 hari.
0: Lagi.
1: Kok saya yang ketar-ketir jadinya ya?
0: Iya. Buruan ya. Segerakan. Ikut ketar-ketir jadinya
1: iya kan.
0: Kan? Segera. Belum dapat ting nih, belum bunyi nih ya.
1: Belum ada biru-biru tuh muncul
0: nah,
1: itu kan.
0: Nah, betul sekali. Anda telah mendapat transferan dari at bintang. Udah kayak paket ya.
1: Iya
0: Pak
1: lagi.
0: Pak Butuh Oci.
1: Halo.
0: Andri Mudi miss you tadi sudah ya.
1: Sudin.
0: Kesabarannya Pak Butuh Oci levelnya lumayan. Semenjak lihat Mama Rose yang begitu sabar ngajar anak-anak. Serta banyak belajar parenting tentang pola asuh dan follow tentang Buddhisme.
1: Mantap
0: Pak Butuh Oci. Astungkare bisa lebih sabar banget dalam menghadapi sesuatu. Meskipun kadang-kadang meledak juga tapi cepat reda juga. Sadu ya Pak Butuh Oci ya,
1: sadu.
0: Ingat itu semua Anicca ya.
1: Aku gak tahu dah.
0: Anicca itu sementara.
1: Oh gitu.
0: Sifatnya. Gitu loh.
1: Dan kali ikut kelas bareng lah dirimu Pak Butuh Oci.
0: Sibuk dia.
1: Oh gitu.
0: Pulang kampungnya gak enak kalau weekend.
1: Oh gitu ya.
0: Gak bisa.
1: Ya deh. Ada Bunda Ratna di Batu Bulan. Kenapa katanya kalau misalnya Bram manggil Bunda tuh kayak berasa baik banget lah. Kamu kan emang baik ya, Mbak.
0: Udah baik sabar lagi kan.
1: Gimana sih Mbak?
0: Ngobalnya dikit. Coba omelin Bram sesekali Mbak Ratna. Berhenti dari panggil Bunda.
1: Jangan Bunda
0: gitu
1: ya.
0: Aja.
1: Jangan Bunda.
0: Ya besok dia ulang tahun, tolong omeli dia sebagai hadiah.
1: Kirimin
0: ya.
1: Kirimin aja ini apa namanya steak buah itu
0: ya
1: yang disusuk itu.
0: Agak repot ya. mentahnya aja gimana?
1: Boleh.
0: Potong sendiri maksudnya di sini.
1: Lo kirain ke rekening 726.
0: Sih. Waktu itu kan Mbak Ratna ngasih rujak itu kan ngirimin kita rujak.
1: Rujak apa ya?
0: Kamu gak dapet ya?
1: Aku dapatnya tuh yang itu loh, minuman itu loh, fermentasi itu.
0: Oh, aku pernah dikirim rujak sama Suma berarti itu.
1: Oh gitu Bunda Ratna, aku panggil kamu
0: gara-gara tante. Gara-gara Sally minta
1: apa
0: minta tas.
1: Oh.
0: Yang sore kebagian juga deh buah-buahan.
1: Oh gitu.
0: Makasih ya Mbak Ratna, love you mwah.
1: Oh pix ya, bye.
0: Pix you.
1: Pix you.
0: Let me pix you.
1: Montir kali. Lagunya udah ya tadi ya, Ed Sheeran, Kamera. Kalau dia mayan sabar katanya.
0: Ya, dia di bawah lagi tuh. Paling ngomel aja dikit.
1: Mayan sabar, ngomel dikit sama suami palingannya.
0: Ya, siapa lagi yang diomelin kalau gak suami? Ya kan?
1: Iya dong.
0: Terima aku apa adanya.
1: Ya betul.
0: Kangen loh nanti kalau kita gak ngomel.
1: Iya kan?
0: Tugas istri tuh ngomel.
1: Ember.
0: Mbak Tian lagunya Coldplay Paradise. Selamat siaran buat Betty dan Bram. Tipe kesabaranku tergantung sama siapa.
1: Oh gitu.
0: Kalau sama anak-anak di rumah udah pasti setifis tizu.
1: Oh baik.
0: Tapi kalau sama orang lain walaupun udah dizolimi berkali-kali masih mikir-mikir buat marah. Kok gitu sih Mbak Tian?
1: Sama anak loh justru harusnya lebih sabar.
0: Iya kasihan anak-anakmu trauma nanti.
1: Trauma.
0: Coba cek. Kenapa yang di save di nomor HP-nya.
1: Iya.
0: Nek sihir.
1: Iya pasti, nek lampir.
0: Nah itu.
1: Nanti dengar kontennya Dokter Tama ya.
0: Iya, tantrum gitu
1: tantrum
0: judulnya.
1: Nanti. Ya.
0: Kepada mama-mama yang suka tantrum gitu. Karena mikir jangka panjang efeknya bakal seperti apa. Aku akan ketemu lagi enggak? Jadi kalau masih bakal berhubungan jangka panjang suka ngalah dan dia malas ribut. Lah enggak dipikirin anaknya
1: Mbak,
0: gitu.
1: Mbak, anakmu selamanya forever belum?
0: Iya, Mbak.
1: siapa nanti ngempuh kamu tua.
0: Apalagi anakmu gen A, hati-hati
1: lu. Dia sangat unpredictable.
0: Iya bener.
1: Tidak nanti bisa ditebak.
0: Oh mamaku tukang marah-marah besok dia berumuan.
1: Bang begitu. Oh. Ngapain?
0: Kebalik nih Mbak Tian ini.
1: Iya beneran loh, seriusan. Iya. Ini enggak
0: hanya seperti Gucci Mbak Tiannya. Apa?
1: Enggak berlaku hanya untuk gen ini aja ya. Saya sudah mengalami soalnya.
0: Nah itu. Kayak Gucci mah aku bilang.
1: Apa tuh?
0: Antik.
1: Ada yang lebih antik lagi gak? Jam dinding kayaknya.
0: Aduh. Ada Ko Hayin.
1: Hai Ko Hayin.
0: Selamat sore.
1: Ko Hayin sabar ya orangnya.
0: Sabar sepertinya. Lagunya Michael and Surak Bring It On. Ikut gak kok?
1: Sepertinya.
0: Iya.
1: Ko Hayin ikut nih. Siapa tahu mau angkat aku sebagai ponakan lagi.
0: Banyak punya.
1: Terima aku punya tante sama ya. Om. Tante online, kok gimana gitu ya?
0: Ada ponakan online di sini, siap diasuh ya.
1: Ayo Ko Hayin mau nggak?
0: Mau hihi lagi, sebel banget. Aku pengen tak garuk.
1: Jangan jadi garuk.
0: Suma, garuk dia.
1: Canggul aja gimana?
0: Garuk dia pakai charger, kepala charger,
1: pelakak. Yang pro mek ya.
0: Asik.
1: Mbok Nilu, selamat sore. Kalau Mbok Nilu kesabarannya lumayan sabar katanya. Terutama sekarang sudah semakin usia ya. Jadi belajar lebih sabar lagi dalam menghadapi situasi apapun. Supaya tidak stres katanya. Ternyata dengan sabar hati jauh lebih tenang, lebih santui katanya.
0: Oke, terima kasih Mbak Nil. Ada Mbok Dian Kesuma.
1: Halo.
0: Mbok Dian Kesuma, kalau level kesabaran tuh sabar banget loh. Kalau nggak gitu mana mungkin bisa buat buketnya rumit. Rumit kalau kesabaranku setipis tisu udah dibecek gitu ya. Lagunya Steve Aoki, Moxie Raya yang I Love It When You Cry.
1: Tapi kok sama anaknya setipis sehelai rambut gitu ya.
0: Masa sih? Pantes anaknya diam semua.
1: Menjaga jarak
0: suruh kayaknya anaknya. Suruh nemenin mamanya sampai 10:30 pun gas.
1: Daripada nanti digas balik.
0: Iya pada. Sorry deh kamu disini nanti ya.
1: Pokoknya diam aja nanti ya. Gak usah ngapa-ngapain.
0: Gitu. Gak dapat free wifi. Pizza satu kotak mana
1: cini. Arya, semangat ya.
0: Ya semangat Arya, bagus. Terus.
1: Sukuma.
0: Apa Sukuma?
1: Kalau Sukuma saya tipis tisu dibelah dua katanya.
0: Astaga.
1: Udah dibelah dua kan udah gak ada tisunya tipis tengahnya.
0: Like tipis banget tahu. Astaga. Dokter Tama, tadi suaranya sudah muncul ya. Hai Kak Bron dan Cibet, lagi OTW pulang. Lagunya Griffin Millennium yang Feel Good sudah diplay. Terus kalau dia katanya skala 1-10 kasih 7-8 lah. Wah Aries bisa sabar loh. Wah luar biasa.
1: Luar biasa loh.
0: Biasanya masih cukup sabar kalau harus antre, kena macet atau nunggu orang telat. Masih bisa santai sambil main handphone. Tapi kalau kondisinya lapar, panas, buru-buru datang bersamaan. Heh, level sabarnya anjlok jadi 3.
1: 3 aja nih.
0: Nyenceng masih dia
1: langsung. 1 naik langsung. Pangguar
0: gitu. Malu nanti dilihat sama pasien.
1: Oh gitu. Oh itu bukan pasiennya, lebih ke mama-mama ya, pasiennya itu, ya jadinya.
0: Kan pasien.
1: Itu dokter yang giniin anak saya.
0: Bajunya SpongeBob padahal lucu kan,
1: gemes dokternya.
0: Iya, nanti ya. Tunggu kontennya, lagi diedit.
1: Nasar, the script Hall of Fame ya. Kalau Nasar katanya di level 1 kesabarannya.
0: Waduh,
1: gak berani aku. Apalagi sama someone harus super-super sabar menghadapinya. Siapa someone?
0: Nasar.
1: Udah kayak gitu.
0: Ciwiwit, ada Mbok Romi yang selalu hadir. Habisnya gak punya temen ngobrol selain sama radio. Masa radio udah cek ngobrol?
1: Ya agak-agak.
0: Sini makanya ngobrol sama kita, sama penyiarnya. Halo.
1: Agak mereng loh nanti radionya.
0: Ngapain radionya jangan ngomong. Bengkok nanti radionya. Michiko, kalau Mbok Romi emosian gak ada sabar-sabarnya.
1: Emang?
0: Sabarnya paling 2%, 8%-nya lagi emosi. Mesin cuci aja bisa Mbok Romi marahin. Tuh kan? Hobinya ngajak
1: berantem elektronik gitu.
0: Habis suaminya gak bisa diajak berantem, lebih galak suaminya pasti kan.
1: Borom.
0: Makanya dia pelampiasan kesana.
1: Bedikin ajak berantem elektronik nah. Kasih benda gak tahu.
0: Coba rekam Mbok Rom. Biar ini, biar viral gitu loh.
1: Aku ya pengen tahu Mbok Rom marahin mesin cuci itu gimana. Tetap muter mesin cucinya apa ngambul.
0: Kalau viral nanti Mbok Rom yang untung kan. Banyak dapat endorsan nanti bahagia. Ada Mbok Rom udah stres lagi ya. udah kita kasih solusi tuh. Trisya, Kak Bram, Kak Betty, udah bilang makasih belum ya? Makasih, inget gak waktu kalian bahas soal ganti handphone? Karena topik itu Trisya browsing lah tentang S26 Ultra. Akhirnya dia beli. Mantap. Definisi orang
1: kayak gini nah kak.
0: Mantep ya. Ya suaha Bram, doain aja kan. Apa HP-nya dia?
1: Full
0: terusan. Ganti S26 Ultra.
1: Naiknya greng gitu langsung gak.
0: Emang halan full sih. Beda tipis lah itu.
1: Iya tapi kan. Tipisnya, buat kita tipis kece bedanya tuh kayak.
0: Kece banget Trisya, selamat ya untuk HP barunya, bisa zoom pori-pori dan dosa Bram lo.
1: bisa nge-zoom ke Jimbaran gak? Ke Romi Rondre.
0: Tolong ya liatin, rekamin dia ya, Trisya. Lagi ngomong sama radio apa ngomong sama mesin cuci ya ya.
1: Cece sama setrikaan dia ngomong juga.
0: Jangan bahaya Morom.
1: Ini panas Dewa Ratu gitu.
0: Iya jangan setrikaan aja ngobrol ya. Kalau setrikaan bisa
1: ngomong. Cuma Romi yang tahu.
0: Iya, hanya Romi yang bisa.
1: Barat. Makasih loh
0: Barat. Hebat katanya Mbak Rom, Mbak Dian bilang berantemnya sama mesin cuci anteng kali kata mesin cuci diomelin.
1: Makanya kan menurut Tuhan itu.
0: Mbak Rom dikomporin sama Mbak Dian, Mbak Rom.
1: Mbak Dian tuh bukan sahabatmu udah.
0: Memang bukan, orang enggak pernah ketemu. Gimana mau sahabatan ketemu aja gak pernah.
1: Iya, perangkat ngomel aja sama mesin cuci.
0: Iya kan?
1: Pantes.
0: Takut nanti Mbak Dian diomelin. Gustu.
1: Kalau Gustu sabarnya sabar banget. Ini ujian dari atas. Kalau Gustu mah emang sabar ya, sih.
0: Kelihatan sih kamu
1: lebih
0: sabar.
1: Lebih kediam kamu jadinya.
0: Mamakmu masih ngegas. Aries soalnya. Sanjita katanya aku sama kayak Cece. Kesabaranku setipis tisu gampang meledak, gampang reda.
1: Oh kayak hujan ya.
0: Kalau sama suamiku aku gak bisa Anjit. Kalau sama anakku aku sabar banget. Tanya mereka. Bener. Sama keluarga aku juga aku sabar sekali. Sama Bram apalagi sabar.
1: Wah aku dimasukin ke list kesabarannya
0: deh. Iya loh. Benar aku sama teman-temanku sabar banget.
1: Sangat.
0: Sama anakku. Sama suamiku aja deh aku gak bisa ya, sabar.
1: Ya sebut saja Meta. Tidak pernah dia sabar. Aku pernah dia niat ngomel live. Ini Dewa Ratu gini timpal po gitu aku ambure aku kayaknya.
0: Super sabarnya Jit percayalah ya.
1: Ya sama anaknya yang tantrum pun sabar banget ya.
0: Sabar banget dia paling ngajarin aku sabar
1: soalnya. Suaminya tantrum dikit.
0: Udah tua soalnya Bram. Gak lucu kalau anak tantrum dia ikut tantrum ya apa gak mamanya tantrum.
1: Iya makanya mamanya ikut tantrum langsung.
0: Aduh. Terus ada Mas Theo, terima kasih iya Indonesia juara Fashion Cup 2026 ya. Bangga loh kita.
1: Kuain sabar banget katanya berlapis-lapis sabarnya.
0: Nggak pindah katanya. Diajak pindah kakak kamu Bram.
1: Tergantung Kuain. Hitam di atas putih dulu nih.
0: Gue takut. Apa nih Fapa ngasih jempol aja.
1: Inget Pang.
0: Kirimannya gak nyampe-nyampe.
1: Janjimu palsu.
0: Janjimu palsu. Ada Mbak Iga Pancaneki, Kota Dere. Okay. Kesabaranku setivis tisu yang paling tivis.
1: Mule.
0: Kesentil dikit mulut zuak. Aku mule. Hanya bisa sabar sama Bastian dan Jason. Selain itu gak bisa mereka diam aja soalnya. Katanya Mbak Panca sering diledekin sama teman kantor pas ngomelin vendor. Bu, ini ada obat tensi di kota P3K. Ya ampun, di kota P3K-nya sampai ada obat tensi. Kayaknya disediain khusus buatmu, Mbak.
1: Iya. Kamu tukang ngomel sih. Sabarin deh, Nek. Pedalam masih.
0: Sabar, Mbak, ya. Barbel angkatmu.
1: Betul. Oh, ya benar. Mungkin kota P3K-nya obat tensinya barbel kali.
0: Betul.
1: Mbak Panca, nih.
0: Nih.
1: 5 kilo.
0: Segerakannya. Angkat. 10. Lanjut.
1: Siapa lagi belum?
0: Mbak udah. Dian Sanjita gak request ya?
1: Jit, request apa Jit? Aku sabar orangnya Jit.
0: Itu dia klasifikasi sabar. Hebat suamimu lagi sabarnya.
1: Mulu?
0: Jarang-jarang loh.
1: Kan? Antik loh itu juga.
0: Bucin masih. Bucin tuh pasti.

0: traffic light, traffic light.
1: Hari Selasa, sahabat Wingin FM, apakah lancar ini perjalanan Anda sore hari ini? Semoga ya. Kalau di seputaran Ubung sih, Cokro Aminoto ini ramai lancar. Terus di Jalan Raya Dalung sore ini padatnya cuma di Simpang Made Bulet aja. Di Bangsal masih terpantau ramai aja, Bram. Di Panji juga cukup padat.
2: Okay.
1: Kemudian di Padang Luwih seperti biasa perumahan Dalung Permai ke selatan itu sudah mulai padat sampai depan Gor Purnakrida. Dari depan Aibu Houseware itu di Gatsu Barat juga terpantau ramai. Di Simpang Kebo Iwe sore hari ini ramai aja. Depan Mitra 10 juga ramai. Di depan Penguin FM di Simpang Bulu Indah itu cukup ramai. Di Simpang Pidada ramai, Simpang Ubungnya macet empat arah ya. Dari depan Lapangan Lumintang ini juga cukup padat. Kemudian dari Bandung Collection Ahmad Yani Utara sampai Simpang Kenarok sore hari ini ramai banget. Dari seputaran Gatsu Tengah keluar dari Jalan Suli sahabat Tungin FM itu macet sampai Simpang Nangka. Dari Nangka Utaranya juga padat. Dari Simpang Suli itu keluar dari Jalan Sandat ya ke utara itu bukan macet, padat aja.
2: Okay.
1: Dari Kenyeri di perempatan itu Kenyeri sih cukup macet ya. Apalagi dari depan Living World itu juga padat banget sama arah Seroja ke selatan. Dari Simpang Terengguli ini juga padat sekali. Simpang Sulatri di Tohpati sore hari ini padat.
2: Oke, di Jalan Wer Supratman sepanjang jalannya ramai aja. Yang di Simpang Waribangnya agak sedikit padat sedikit saja. Terus di Simpang Padanggalak dari arah selatan nih sudah mulai macet banget. Bahkan macetnya dari seberangnya Bali International Hospital itu sudah mulai macet satu arah. Yang ke arah selatan ini setengah jalannya tuh macet banget dari Pelabuhan Sanur sampai dengan di Simpang Prime Plaza Sanur ya. Bundaran Renon padat banget. Simpang Sedap Malam dengan Hang Tuahnya juga padat sekali. Di Simpang Jalan Tirtanadinya padat juga. Di Simpang Pemelisan dari sebelumnya Aero Express sudah mulai macet satu arah. Di Simpang Pesanggaran ini dari keluar Jalan Pemogan itu sudah mulai macet banget satu arah. Di exit tolnya padat aja. Jalan Ponogoro yang menuju ke Sesetan ini macet banget. Terus di Simpang Jalan Sungbatan Kendalnya padat aja. Di Simpang Jalan Sidakarya dengan Sesetan juga terpantau padat. Simpang Dukusarinya padat. Simpang Pulau Selus juga padat. Simpang Dukusarinya ramai aja. Watu Rengon ramai. Di Tukat Pekerisan Simpang Tukat Batanghari padat juga. Simpang Tukat Bilok ke Tukat Balian ini padat banget ya. Dua arah di Jalan Pemuda ke Tukat Yahaya juga padat sekali.
1: Oke, saya ke Puputan sekarang. Sore hari ini padat sahabat Tungin FM dari arah timur ya. Di Simpang Dewi Sartika dari arah level itu yang terpantau padat. Kemudian di Simpang 6 sore hari ini padat. Di Pulau KW sepanjang jalan ramai banget. Kemudian dari Teku Umar ini dari Pulau Adi ya sampai Simpang Buagan itu macet satu arah. Teku Umar Barat dua arah nih macetnya nih. Dari depan Miga Cowan itu sudah macet sore ini. Di Simpang Mahendra Data Selatan juga terpantau macet. Nah ini yang macet lagi dari Imam Bonjol dari depan Abu Nawas, sampai Simpang Buagan. Itu satu arah ya. Gunung Soputan ini yang mau ke arah Imam Bonjol aja yang cukup padat. Di Simpang Pulau Galang Kepaon sore hari ini juga terpantau padat sekali. Di Gunung Salak sore hari ini padat sahabat Tungin FM. Western Ring Road nih Buana Rayanya aja yang ramai. Di Monang Maning ramai lancar. Imam Bonjol Utara ramai. Hasanuddin cukup padat sore hari ini. Gajah Mada, Sutomo itu macet. Nakula, Werkudara, Arjuna ya karena masih ada proyek di sana. Gunung Wahidin menuju Gunung Agung sampai Mertayase sore hari ini agak macet loh.
2: Iya loh.
1: Di Setiabudi ini ke arah Pasar Cokro itu padat sekali. Di lapangan Kombiang Sujana macet empat arah. Terus dari Simpang Padang Udayana Gunung Andakase itu juga padat yang menuju ke arah timur. Di Gunung Sanghyang persimpangan Muding itu padat. Dan di persimpangan Kerobokan Canggu macet.
2: Yaudah, udah hati-hati ya di jalan ya. Jadilah pemberi keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.

0: aja. Eh, mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, mama?
0: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
0: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
0: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
2: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
0: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
3: Dari Wingsfood.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Ras, kamu dijemput hari ini?
8: Iya, Ti. Lagi nggak bawa motor nih.
7: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
8: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
7: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
8: Hah? Kampus apaan tuh?
7: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
8: Emangnya kenapa, Ti?
7: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
8: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
7: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
8: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
7: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
8: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
5: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Lagi kata ngapain dia ya?
1: Ini
0: sekarang dia ada di kota mana hidup. Ya?
1: Nggak tahu.
0: Berbagi udara sama siapa ya?
1: Wah.
0: LDR-an soalnya, bro.
1: Berbagi udara.
0: Kan biasa gitu, kalau ada idola datang, wah, aku akhirnya berbagi udara yang sama dengan idola aku. Ya karena di kota yang sama.
1: Dia kan sama-sama ngirup oksigen, ya mau gimana? Masa iya dia gak ngirup oksigen?
0: Namanya juga bucin. Udahlah, yang habis ini kita omongnya juga bucin.
1: Segitu bucinnya kah?
0: Kangen soalnya kan. Tapi sebelum kangen-kangenan sama cewek cantik ini, sekarang kita mau ngajak Anda obre dulu.
1: Yuklah.
0: Ayo. Ini kebiasaan shopping Anda, sahabat Tungin FM.
1: Shopping guy? Oh bukan.
0: Nanti itu sama Dinda ya, perdana loh. Barang apa yang sebenarnya gak terlalu penting, tapi Anda masih suka beli. Ayo.
1: Apa? Pasti maca nih. Oh enggak.
0: Apa? Aku untuk maka apa hal-hal seperti itu sudah sangat mengurangi, Bram.
1: Oh, aku tebak minta water.
0: Ya.
1: Di beliau baru beli 2 dus. Langsung dari pabriknya.
0: Iya.
1: Terus tidak bisa masuk sampai rumahnya.
0: Nah, dari pabriknya, dari toko grosir.
1: Ya itulah, sebut saja dari toko grosir.
0: Sebut saja Indo Grosir.
1: Iya,
0: ya
1: kan? 2 dus.
0: Iya, tapi itu
1: dengan alasan promo. Lebih murah.
0: Dengan alasan murah. Karena aku suka air mineral itu. Maksudnya iya di rumah ada galon. Tapi gak suka. Aku lebih suka minum merek itu, merek C itu.
1: Ya gantilah galonnya pakai merek C.
0: Gak ada.
1: Oh gitu?
0: Gak ada, Bram. Kalau ada udah tak ganti, bener. Jadi yang galon di rumah itu untuk masak aja sama buat suamiku.
1: Masak air, biar matang.
0: Sama buat suamiku, tentu.
1: Dasar.
0: Aku beli pakai duitku sendiri.
1: Iya sih. Cuman kan udah ada air di rumah.
0: Gak bisa. Aku maunya botol itu. Aku sama Alex pokoknya minum itu. Ya. Mereknya C. Aku itu sahabat Tungin FM. Air mineral kemasan.
1: Oh gitu.
0: Barangnya sebenarnya gak terlalu penting. Karena sudah ada di rumah gitu kan. Air. Udah beli air galon. Tapi tetap aku beli.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Oh baiklah.
0: Ya kan penting gak penting. Penting tapi gak terlalu penting. Sebenarnya bukan barang primer ya istilahnya ya. Karena sudah ada yang lain gitu. Tepatnya nggak bisa merek itu, pokoknya harus aku.
1: Pengharus keto.
0: Ya. Yang ada komiknya itu. Alat kan itu?
1: Iya sih. Ya.
0: Kamu?
1: Aku mie instan.
0: Suka masih makan mie instan?
1: Aku tuh nggak begitu. Aku suka, cuman jarang kak. Cuman kalau misalnya ke supermarket, minimarket
0: banyak
1: tuh,
0: promonya sih ya.
1: Banyak promonya.
0: Iya, gitu.
1: Iya, yang itu tuh, yang panjang-panjang itu.
0: Wee.
1: Tapi aku jarang masak, maksudnya jarang tak masak. Terus? Karena kan di rumah udah masak, udah makan kan.
0: Iya.
1: Cuman iya deh itu beli aku gitu kak.
0: Oh lebih ke lapar mata.
1: Lebih ke lapar mata.
0: Akhirnya itu kemana?
1: Ada masih.
0: Masih dimakan, pasti dimakan.
1: Masih dimakan ketika kayak udah, oh ya aku lupa aku punya ini ya gitu, aku sampai nyelutuk kayak
0: stoknya
1: gitu.
0: Stoknya banyak dia di rumah mie instan, sahabat Tungin FM suka gatal lihat promo sih dia ya.
1: Lebih ke gitu sih. Sama kalau misalnya ada promo apa, minuman, kayak susu-susu protein itu kan, beli.
0: Wah cuman banyak ya.
1: Di tempat gym tuh minum gitu loh. Ya kayak, aku ada di rumah gitu.
0: Nah itu Bram sahabat Tungin FM, kalau saya air mineral kemasan dengan satu merek kesukaan ya, itu sering banget. Bram juga. Dia dengan apa mie instan dan susu-susu proteinnya dia itu.
1: Sama lagi satu.
0: Ayo banyak ya.
1: Gantungan kunci.
0: Ayolah.
1: Gantungan kunci sultan kok bilangku ya.
0: Iya mahal itu ya. Kan? Mahal. Kalau Anda barangnya sebenarnya gak terlalu penting tapi Anda masih suka beli apa?
1: Apa ayo coba buat pengakuannya ya.
0: Yuk.
1: Di WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook at Pinguin FM Bali, X-nya at Radio Pinguin FM.
2: Rumor. Rumors.
0: Kalau ini penting buat dia loh, aftershave. Padahal dia perempuan. Iya kan? Dia ngapain?
1: Mungkin ada yang lain yang harus dipakai nih gitu.
0: Gak
1: kan?
0: Tahu. Ternyata enggak. Ini gara-gara bucin, Bram.
1: Oh gitu.
0: Crazy Abram sahabat Tungin FM. Dia ini punya cara unik loh buat tetap merasa dekat dengan sang pacar saat lagi LDR-an. Jadi ternyata Crazy ini sering bawa aftershave sang kekasih, alat cukurnya ya. Pacarnya namanya Paul Mescal, aktor. Saat dia pergi supaya tetap bisa mencium aroma ayangnya. Awas Pak, hidungnya luka nanti.
1: Enggak, aftershave itu ininya lo, apa sih semprotan pewanginya itu?
0: Oh, bukan ininya ya.
1: Bukan cukurannya.
0: Oh,
1: jadi kan ada wangi-wanginya tuh after itu kan biar.
0: Maaf ya enggak pernah cukuran pakai aftershave soal.
1: Suami tanyain.
0: Gak pakai dia langsung.
1: Oh gitu.
0: Ada dikasih sama Kak Iril yang bermerah itu aku yang pakai. Biar tetap lembut.
1: Oh gitu, glowing ya.
0: Jelas.
1: Jadi Gracie Abram nih udah pacaran sama Paul Mescal nih sejak tahun 2024. Oh iya? Oh keduanya iya, kini udah
0: yang nonton konser gandong-gandongan itu loh.
1: Oh, aku gak tahu loh.
0: Iya kamu itu. Kurang gaul kamu. Bergaul makanya sama Gracie Abrams. Masuk circle-nya.
1: Jauh di London soalnya. Ya,
0: nanti aku suruh dia invite kamu ke grupnya.
1: Banget. Mabes London jadinya ya.
0: Jelas dong.
1: Tapi
0: Mabes UK.
1: Oh ya, baik kan Mabes UK ya.
0: Mabes grupnya.
1: Eh ganti nama grupnya Mabes Soe. Mabes UK gitu.
0: Mabes UK ya.
1: Gambar Ungge ya. Tapi karena emang pekerjaan, walaupun udah tinggal di London, kerjaan mereka kan emang sibuk satu sama lain. Yalah. Jadi berjauhan. Jadi Grace ini iseng ngambil sebotol parfum atau aftershave-nya Paul untuk dibawa saat perpergian.
0: Nanti Paul bingung loh. Mana aftershave-ku kok? Perasaan baru beli baru.
1: Kok hilang terus?
0: Siapa malingnya ini? Siap mau keluar pasti hilang satu.
1: Iya, selalu gak ada. Tapi Grace bilang katanya pasti punya pacar saya nih, saya akan mengambil parfumnya setiap kali kami berjauhan. Kadang ya saya langsung aja bawa gitu.
0: Tuh kan, gak bilang-bilang kan?
1: Maling emang mbaknya, maling.
0: Mbaknya udah maling hatinya, maling botol aftershave-nya.
1: Makanya kan. Aduh. Tapi emang Gracie ini kan juga suka sama parfum ikonik dari Chanel Beauty. Dan dia juga jadi wajahnya Chanel ya. Coco
0: Mademoiselle. Coco Mademoiselle.
1: Mademoiselle. Crush of Zulu. Ya. Dan dia berencana memakai parfum tersebut saat menjalani tour konser berikutnya ya. Terus baginya dia, hal yang saya sukai dari parfum ini adalah saya belum menjalani tour lagi sejak melakukan pemotretan kampanye
0: ya,
1: ini.
0: Ya pelan-pelan mbak. Yang penting duitnya tetap lancar.
1: Betul.
0: Yang penting kan tetap ditransfer. Ya, enggak memohon-mohon.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

Shopping Guide. Pengen FM Your Sweet Music Station. Hi Smart Shoppers. Izinkan Dinda Amela mulai sekarang yang memandu Anda di Shopping Guide ya. Di edisi perdana di bulan Oktober, Dinda punya kabar baik untuk Anda yang akunya kolektor jam tangan mewah. Dikutip dari Vimela.com, brand jam tangan tertua, Vacheron Constantin, kembali hadir ke Indonesia dengan semangat baru. Vacheron Constantin adalah produsen jam tangan mewah asal Swiss yang berdiri secara berkelanjutan paling tua di dunia sejak 17 September 1755. Brand ini memiliki sederet koleksi ikonik seperti Patrimony, Traditional, dan jam tangan sport Luxury Overseas. Di tahun 2026 ini, Vacheron Constantin menghadirkan berbagai mahakarya baru pada Pameran Watches and Wonders 2026 dengan tema Explore Always Possible, termasuk Overseas Platinum Ultra Thin dan Cardinal Points berbahan titanium. Menurut rencana, Vacheron Constantin akan membuka butik pertamanya di Jakarta di bulan Oktober ini juga loh.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Go with love.
1: Kenapa? Lagunya bikin merinding. Kita berhentinya pas di part ini lagi. Merinding lah aku, bro, liatin dong.
0: Berarti ada ini nih.
1: Mbak Desmar.
0: Kenapa?
1: Jam segini banget nih request lagu ini.
0: Ya gimana dong, pang harus di ini sandikale.
1: Iya deh, gak apa-apa. Yang penting itu jadi pengingat untuk Anda. Jangan sering-sering beli barang yang tidak penting. Ya.
0: Oke, benar. Dengar tuh, Ji ya.
1: Yang penting-penting aja. Ji, Jedewa tolong kasih tahu Mbak Desmar ya. Silakan, Anda ikut yuk. Barang apa yang sebenarnya gak terlalu penting tapi masih Anda suka beli?
0: Coba kasih tahu. Yes. Barang, makanan, apapun itu.
1: Ya, pokoknya berbentuk barang lah. Ya, jasa. Juga boleh ya.
0: Bener. Jasa masang kayak, genteng lah.
1: Iya, atau kayak suami bisa mijit masih cari tukang pijit.
0: Ya kan kadang gak profesional takutnya.
1: Nah itu atau gitu apa sih. Silakan.
0: Silakan cerita sama kita. WhatsApp, Telegram 0811 393 494. Instagram, Facebook at Penguin FM Bali. X-nya at Radio Penguin FM.
1: Sekarang kita ngobrol di live TikTok at Penguin FM Bali.
2: Cus. Obre. Obrolan sore.
1: Udah ada yang ikutan, Bram.
0: Sudin, Sapa. Ada Abah Waisel, suka membeli obeng katanya. Oh kamu ini ya, kolektor obeng ya?
1: Sepertinya begitu.
0: Obeng ini, obeng itu.
1: Unik sekali ya. Baiklah. Makanya kan. Siapa sih, Mbak Romi gak ikutan ya?
0: Mbak Romi belum.
1: Mbak Desmar?
0: Belum juga.
1: Belum juga, dia ikutan minifold.
0: Aja.
1: Sanjita, barang yang gak selalu penting, tapi suka dibeli itu perintilan semua tentang 17. Emang? Kemarin baru beli Pop Mart X17, gak bisa stop. Kalau ada yang kembar kayak gitu, jual aja lagi, Jit.
0: Orang dia beli satu set?
1: Iya, kan bisa dijual.
0: Bisa
1: dijual terpisah, barang-barang K-pop tuh laku dijual lagi. Aku sering soal melakukan itu. Bosan, tak jual. Sisa monster aja di rumah, tidak mau aku jual ya.
0: Dasar.
1: Kalau tas masih bisa ngontrol, soalnya kalau suami lihat lemari tasku penuh langsung tak aku diomelin.
0: Mule.
1: Kalau berbau 17, alamak, susahnya gak bisa dikontrol, suamimu pun angkat tangan.
0: Iya kan?
1: Gak peduli dia.
0: Lebih gak
1: serah
0: peduli.
1: Serah lah. Uang-uangmu nanti kau dikecewakan juga, nanti nangis gara-gara mereka.
0: Cak gitu.
1: Gitu ya. Ayora.
0: Ada Yora. Ada Bunda Ratna.
1: Hai, sama Gong Bram ya.
0: Iya. Kalau Bunda Ratna si pawang cupang dia. Koleksinya cupang. Ke pasar
1: cupang. Lucu warnanya yang biru itu bagus banget.
0: Ke pasar belinya cupang. Dasar kirain anakmu. Suka aja liatinnya katanya, suka bingung milih kalau pas depan tukang ikan katanya. Cakep-cakep ikannya loh, 10 ribuan. Ini baru second dua yang bertahan. Sebelumnya ada metong-metong katanya.
1: Aduh, kasihan.
0: Indah Ratna. Ternak indah kalau gitu ya.
1: Iya, sekalian pun nanti jual lagi ya.
0: Betul.
1: Dona Maula katanya, Yora oke. Okay. Kalau Mbak Dian suka beli jepit rambut padahal udah ada tapi masih aja suka beli kalau lihat yang unik-unik, tapi untung punya anak cewek jadi dia yang pakai. Safita yang pakai.
0: Dia belinya untuk anaknya jadinya.
1: Kalau Arya yang pakai apa enggak bahaya?
0: Iya kan? Apalagi suamimu. Beda cerita nanti ya. Kalau Gus Bowo belum. Kalau Dokter Tama, Dok, kalau sekarang sih suka belinya aksesoris dan juga perintilan buat mobil. Mobil baru.
1: Alhamdulillah.
0: Mobilnya bisa mau keber kayak ini ya. Sebenarnya enggak penting-penting banget karena mobil tetap jalan tanpa
1: transformer kali.
0: Kan mobil tetap jalan tanpa itu. Ya kan suka-sukamu, Dok.
1: Ya. Ya
0: kan?

0: Ya begitulah dok, kita juga manusia.
1: Jangan mau kalah sama aku dok.
0: Nah.
1: Tapi kalau lihat yang menarik.
0: Ya. Semua diajak kompetisi, itu semua aja kompetisi itu bisa kamu. Aduh. Kayak dia tuh makan
1: apa
0: telur aja sama
1: ya, rebus-rebusan doang dia.
0: Telur sama tomat aja. Sum, ajak dia kompetisi sum.
1: Jangan saya dulu. Kakak saya yang sangat terhormati Surya Winata, boleh enggak diajak duluan
0: kamu
1: ya?
0: Kamu lah, kamu kan suka kompetisi.
1: Enggak, Koko kan juga suka.
0: Tidak, dia diam-diam ya.
1: Diam-diam ya. Tidak.
0: Yang nonton aja yang tahu apa yang kita omongin.
1: Iya benar, makanya nonton
0: biar tahu bahasa-bahasa tubuh yang hanya Anda saja yang bisa lihat, ya kan Sanjita ya.
1: Tapi ya kalau dilihat-lihat kan menarik lah, atau mungkin bikin mobil makin nyaman katanya. Ujung-ujungnya cekot yang juga nih demi EV. Nah EV banget.
0: Iya deh.
1: Aha.
0: Ihi. Terus kalau Bunda Titin gak ikutan dia, mini food aja. Terus ada Oji minta dia katanya micin sebenarnya nggak perlu tapi masih aja dibeli doyan.
1: Dasar generasi micin Anda ya. Jangan micin, sekali-kali yang lain kek.
0: Iya.
1: Cobain.
0: Masako. Lah iya itu kan penyedap.
1: Bulu ben aja enak udah.
0: Bulu ben. Bulu banget nih. Ada.
1: Daripada
0: apa kayak micin. Paham aku. Terus?
1: Gustu katanya koreksi tanaman.
0: Koleksi kali maksudnya.
1: Jauh L sama R Gustu.
0: Minta dikoreksi dia berarti.
1: Saya koreksi loh nanti kamu.
0: Iya.
1: Saya amankan nanti ya.
0: Minta nah satu speaker bluetoothnya Gustu kalau ada yang gak kanggu daripada kamu beli-beli aja.
1: Mm-mm.
0: Kebanyakan kan.
1: Mereknya JBL boleh gak?
0: Boleh banget JBL tuh yang oranye tuh ya.
1: Boleh. Makasih. Makasih lah Gustu ya.
0: Harum ruangan diffuser juga tuh.
1: Oh ya ampun banyak ya.
0: Ih wangi sekali.
1: Budayu anakmu tolong.
0: Gak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Yang penting mamanya sayang.
1: Iya dah.
0: Kamu kan bukan siapa-siapa dia.
1: Iya.
0: Kamu kan ponakan yang lain. Bukan ponakannya Budayu. Budayu mau diangkat Budayu nih.
1: Enggak. Kohayin aja.
0: Iya, Kohayin. Kohayin tolong angkat dia segera. Gus Bawo, kalau dia adalah beli gelang biarpun jarang dipakai tapi bagus, barangnya keren. Kok enggak pernah lihat kamu pakai gelang, Gus?
1: Enggak pernah, jam pun enggak pernah.
0: Tunjukkan nah, kalau kesini ingat mainnya nih Betty Bram, gelang saya gitu loh.
1: Kalau aku kira kamu koleksinya kacamata, Gus.
0: Iya. Malah kita kira tapi itu penting buat dia.
1: Oh, gitu.
0: Iya, mungkin karena enggak penting enggak pernah dipakai Bram, tapi dia beli terus gitu, Gus ya?
1: Oh, bisa jadi.
0: Gitu.
1: Iya, Gus. Gelang apa, Gus? Gelang
0: Yain
1: kaki
0: aja,
1: ya?
0: Gus.
1: Pasti kerinci.
0: Hus, lanjut.
1: Iya kan kayak penari itu loh. Cing, cing, cing, cing, cing gitu. Kalau misalnya udah kerincingan mau Gus Bawo dateng.
0: Dia. Terus ada siapa lagi?
1: Apa sih Mbak Puspa? Kangen aku loh.
0: Mbak Puspa mau dinyinyirin sama Bram.
1: Tenang aja, miss you pokoknya.
0: Miss you Henry Moody ya, udah nyanyi tadi. Terus Mbak Yuni tuh, Mbak Yuni,
1: apa kabar? Kalau Mbak Yuni katanya suka perlengkapan dapur katanya, padahal jarang dipakai, lebih tepatnya sayang dipakai. Ih dasar.
0: Sini Mbak, bawa sini aku mau dong.
1: Anda sama seperti ibu saya. Beli ini gak dipakai.
0: Ih sayang banget, aku beli langsung tak pakai.
1: Tak jual ngamuk.
0: Ya Jo, panaknya kekonyang jual.
1: Loh gak dipakai loh.
0: Apapun yang bisa dijual loh sama Bram.
1: Wajan boleng pun masih dipakai untuk goreng
0: ya,
1: loh.
0: Ya gak dijual juga itu. Mending ini aja langsung buang.
1: Iya maksudku.
0: Bilang aja kemana, entah lupa gitu ya.
1: Yang baru-baru maksudku kak, dia beli tapi disimpan. Nah dia makainya yang bolong-bolong, yang udah karatan gosong itu loh.
0: Bahaya loh
1: kan
0: itu.
1: Kan emosi aku
0: tidak
1: ya.
0: Tidak baik untuk kesehatan, jangan mau.
1: Iya.
0: Kasih nah dia screenshot berita kesehatan itu loh.
1: Bengkung.
0: Kasih. Kalau enggak jangan makan di rumah.
1: Aku butuh orang lain yang memberitahu, jangan aku.
0: Bapakmu lah aja.
1: Enggak bisa juga.
0: Saya Taurus. Udahlah kalau gitu. Yang lain yuk.
1: Yang lain yuk ceritain.
0: Harus kena batunya dulu.
1: Udah.
0: Ya, tapi enggak gitu juga, itu kan bahaya buat kesehatan, woi.
1: Makanya enggak tahu tolong.
0: Batunya agak ngeri ya.
1: Makanya.
0: Jit, kasih tahu ibunya Bram, Jit. Cepat kesabaranmu yang setipis tisu tuh, Jit.
1: Dah.
0: Main sana ke rumah dia ya.
1: Kasih tahu kita aja barang yang gak penting tapi masih Anda beli. Apa coba.
0: Ya, just kasih tahu ya.
1: WhatsApp Telegram 0811 3934.

0: Obrolan sore.
1: Barang yang Anda tahu sebenarnya tidak terlalu penting,
2: iya,
1: tapi tetap Anda suka beli. Sudah buat pengakuan tadi semua, terima kasih ya.
2: Makasih loh.
1: Karena Anda memang beberapa barang atau layanan ya, yang tanpa disadari sudah jadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Karena sering dibeli atau dipakai, pengeluarannya terasa kecil dan akhirnya dianggap sebagai hal yang wajar.
2: Oh.
1: Padahal kalau Anda mempertimbangkan frekuensi penggunaan, manfaat yang diberikan, juga biaya dalam jangka panjang, gak semua nya kok benar-benar layak diprioritaskan.
2: Betul, makanya coba kita cek kembali kebiasaan belanja
1: yang
2: Anda.
1: Yang pertama aku banget nih
2: kena. Oh iya dong, supaya setiap biaya yang Anda keluarkan tidak menjadi pengeluaran yang sia-sia. Sialnya aku beli air minum.
1: Sial ya? Enggak loh. Tetap guilty pleasure tuh tau.
2: Ada ini sih pembelaannya. Ya biar memberi manfaatnya sesuai seperti yang dilansir dari Do Budget. Yang pertama, air minuman kemasan. Kalau Anda suka beli air minuman kemasan ya. Saya kan orangnya tumbler boy banget ya. Selalu bawa tumbler dimana-mana. Jadi kayak beli air kemasan sesekali itu misalnya saat pergi atau mungkin ketika tidak tersedia sumber air yang layak, tentu masih wajar ya. Tapi jika dilakukan setiap hari meskipun ada pilihan lain di rumah, entah itu di kantor juga, pengeluaran tersebut dapat diakumulasikan dan menjadi beban tambahan loh dalam anggaran bulanan Anda. Sebagai alternatif nih, Anda juga bisa menggunakan botol minum yang dapat dipakai kembali dan memasang filter air berkualitas di rumah. Keduanya dapat mengurangi kebutuhan air kemasan secara rutin sekaligus menekan penggunaan plastik sekali pakai.
1: Ih.
2: Tuh.
1: Di yang di sini ganti dong. Jadi C. Ya. Yang berikutnya adalah kopi dari kafe setiap hari.
2: Tuh.
1: Jadi kalau Anda mengeluarkan sekitar Rp20.000, mana ya dapat segitu? Untuk satu cangkir setiap hari
2: lagi,
1: kerja, ya kalau di pinggir jalan dapat, jumlahnya bisa mencapai 6 juta rupiah loh setahun. Mas, tanpa
2: setahun
1: Anda sadari.
2: Tuh.
1: Pengeluaran ini mungkin gak kerasa besar ya, karena dilakukan sedikit demi sedikit. Tapi kalau dikumpulin selama berbulan-bulan, totalnya itu bisa cukup signifikan.
2: Iya loh.
1: Gitu, tapi Anda gak harus berhenti minum kopi kok, cuma buat menghemat uang. Salah satu cara yang lebih realistis adalah bikin aja sendiri di rumah. Buat sebagian besar hari, sehingga mengurangi frekuensi membeli kopi di kafe.
2: Iya, biar gak terus-terusan ngapain.
1: Iya bener, bikin racikannya sendiri. Papaku bisa loh.
2: Oh iya?
1: Iya.
2: Wih, luar biasa.
1: Tak boyong aja papaku ke rumah ya.
2: Buka kopi shop, Gi.
1: PR lagi. Jangan ah.
2: Lagi. Oh, rumahnya deket sekolah kan?
1: Biar dia
2: biar anak-anak
1: sendiri,
2: nongkrong ya, gitu situ.
1: Mamaku gak mau.
2: Ih.
1: Nanti dia repot.
2: Ih. Nanti titik memang ya.
1: Mama suaminya Taurus gimana?
2: Oh, gitu.
1: Ayo. Da. Aku kan tahu kan?
2: Dah ya, mundur saya. Kalau misalnya Anda punya langganan yang jarang dipakai kayak langganan streaming ya, movie atau apapun itu, kayak aplikasi iya, kebugaran, penyimpanan cloud nih, teman saya baru punya HP langganan
1: nasib. Gak sengaja tuh, weh.
2: Kok kepotong ya Bramnya? Gak tahu aku pun.
1: Jadi, tahu.
2: Makanya setahun ya tuh ya.
1: Iya, mana gak penting-penting amat lagi.
2: Setahun loh, mending kalau sebulan sih gak masalah.
1: Demi unger banget.
2: Aduh, ini sampai keanggotaan premium mungkin hanya mengenakan biaya dalam jumlah tertentu setiap bulannya. Tapi kalau misalnya terus dibayar tanpa benar-benar dimanfaatkan, ini totalnya bisa cukup besar loh dalam jangka panjang. Pembayaran otomatis juga membuat seseorang ini terkadang kayak lupa. Aku ada langganan ini ya, masih
1: cancel
2: aktif ya gitu. Iya, cancel subscription langsung ya. Jadi coba luangkan waktu untuk beberapa bulan untuk memeriksa seluruh langganan yang dimiliki dan nilai apakah masing-masing layanan tersebut masih benar-benar dibutuhkan atau digunakan buat Anda sendiri. Kalau enggak, ya unsubscribe lah langganannya kalau yang lain ya.
1: Cancel. Ditawari, baru mau cancel ya.
2: Cancel apa?
1: Ditawarin lagi.
2: Apa?
1: Ditawarin lagi mulai bulan depan bayar Rp24.000.
2: Pasti udah dimurahin.
1: Berikutnya Rp144.000. Ih, sama aja Tintus. Langsung unsub.
2: Edit video ya?
1: Ya.
2: Setahun langsung.
1: Mahal. Nggak, nanti aku... tunggu dapat promo lagi.
2: Iya, akhir tahun ini setahun langsung
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, tunggu dulu ya, sabar ulang lagi berapa bulan kok. Iya. Ya, penting soalnya. Yang berikutnya garansi tambahan untuk barang murah. Mm-hmm. Jadi ada kemungkinan barang berharga murah tersebut kan nggak pernah mengalami kerusakan nih selama masa perlindungan. Mm-hmm. Sehingga uang yang dikeluarkan buat garansi justru nggak kepake sahabat Tungin FM. Dalam kondisi kayak gini, Anda menyisihkan uang tersebut sendiri bisa jadi pilihan yang lebih masuk akal. Mm. Karena dana tetap berada di tangan Anda dan bisa dipakai jika suatu saat barang benar-benar membutuhkan perbaikan atau pergantian.
2: Itu dia. Ya. Kalau emang
1: nggak
2: perlu,
1: apa-apa semua diasuransiin.
2: Iya.
1: Kadang nggak enak sama ininya kan?
2: Yaudah
1: sama
2: deh.
1: Salesnya kan?
2: Salesnya deh. Kalau Anda orangnya kerosoan ya udahlah, kerosoan aja udah.
1: Nggak enak kan si Bram bukan kerosokan. Terus?
2: Yang berikutnya adalah cemilan dari minimarket.
1: Halo.
2: Tuh.
1: Siapa ini?
2: Siapa yang suka beli cemilan?
1: Ayo.
2: Ayo kan. Kalau keinginan membeli iya. Setiap pulang sekolah harus ke minimarket. Gimana dong?
1: Kalau mamanya udah beliin duluan.
2: Enggak, kadang-kadang tipikal yang harus milih sendiri kan?
1: Mau sekarang.
2: Oh, mau sekarang mau, dia. Mau. Oh, gitu.
1: Kan dia lagi membatasi coklat.
2: Oh, baiklah, kirain dia harus ikut beli gitu.
1: Kadang-kadang ya 3 hari sekali lah, atau 2 hari sekali lah.
2: Tahu dia kondisi anaknya. Jadi, Anda ini bisa kayak membawa cemilan dan juga minuman dari rumah sendiri sehingga ini dapat membantu menghemat duit juga loh. Dengan gitu ya, pengeluaran untuk kebutuhan kecil tetap bisa dikendalikan tanpa harus menghilangkan kebiasaan menikmati cemilan.
1: Itu dia sahabat Tungin FM. Yuk pelan-pelan in this situation loh.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Selamat malam warga-warga TikTok. Disapa dulu, Bram, ada siapa?
1: Ada Sanjita, ada Dian Kesumawati, Ari Bintang Moon, ada Rosi.
0: Ari Bintang Moon.
1: Men gitu.
0: Ada, aku mau capek, aku ketawa. Man.
1: Daripada Ari Titik Moon kan?
0: Aduh.
1: Ari Titik Moon. Ya gitu.
0: Berarti Ari Tang Moon ya? Apa Ari Muntang?
1: Ari Muntik aja deh.
0: Ari Moon cantik, nah itu Ari Muntik.
1: Tik namanya.
0: Ya. Yuk kapan ke Muntik sih, Oka?
1: Mau ngare cawa ya?
0: Hey, ke Muntik sih, Oka. Kita mantai bareng.
1: Oh gitu, mantai.
0: Yalah, kalian lari, aku makan. Oh gitu. Ayo, atau Ari naik onta deh, aku udah pernah naik onta di situ.
1: Ari Muntik naik onta, cakep.
0: Itu sama Bram berdua ya.
1: Iya,
0: mun. Ya, nanti terus, aku di bawah yang nyuting.
1: Iya, aku endorsing kamu pakai dress yang mekeber itu.
0: Awan, nanti kamu kena.
1: Apa tuh?
0: Tampias di belakang.
1: Gak apa-apa, aku yang gini juk gitu, pakai tali. Wih, do gitu.
0: Ayo, Ari. Sekan.
1: Mekeber aja dia.
0: Ari Munti, kita ke Munti siokan, Sun ya.
1: Kamu udah kayak ini Sun, Sang
0: ya,
1: Dewi.
0: Sun ya, pagi-pagi ya. Woy, Sang Dewi beding pil, mantap. Kita seneng loh kalau teman kita viral. Viralnya in a positive way ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kan selain emang memviralkan dirimu, kamu kan juga membantu mempromosikan pariwisata Bali.
0: Iya, lumayan
1: gitu loh,
0: Ri. Kan duta pariwisata nanti, Ri. Wih, semua dah. Berjejer, Bukadis, luar biasa. Kece. Selamat malam dulu untuk Pak Desman.
1: Mungkin aku kenal kan ya.
0: Abis Ari Muntik namamu. Mbak Desmar, lagunya tadi Gia Indrawari, Jantung Samudra udah kita play. Kalau level kesabaranku setipis tisu wajah. Apalagi unsurnya logam, sedikit aja pemicunya langsung panas. Logamnya pasti Jidewa ya.
1: Masa sih Haji Dewa kayaknya kocak deh orangnya.
0: Ya itu logam,
1: oh gitu.
0: Soalnya kan,
1: oh gitu.
0: Kocak biasanya gitu, kocak sama orang, sama istri kocak acek dia.
1: Oh, muncul gak kocak kacir ya?
0: Iya, bikin kocak kacir.
1: Aduh ya ampun.
0: Iya gak Mbak Desmar, coba perjelas.
1: Suruh dia terapi benda mati Mbak Desmar.
0: Terapi benda mati, apa lagi?
1: Sama merom.
0: Aduh.
1: Biar masih cuci dia jangur.
0: Aduh, iya, terapi benda mati dulu sama Mbok Romi ya.
1: Siapa tahu ya. Bisa lebih sabar gitu loh kan, meredam emosi.
0: Aduh, lama-lama ditendangin tuh mesin cuci. Jangan ya, Mama Yuna, Cebet, Gombram, lagunya Charlie Put ya, Bun.
1: Charlie Put, uhi. Ada siapa lagi? Aduh. Gus Bawa, lagunya Percuma sama hari ini udah ya. Kalau level sabarnya Gus Bawa lumayan sabar dan damai emang. Gua akui dah kamu Gus, ya. Kali ini benar kamu Gus.
0: Iya, selau dia ya.
1: Selau banget.
0: Ada Bundo Titin, katanya kesabaran tuh tergantung situasi. Karena dalam beberapa keadaan dia gak bisa sabar. Kalau sampai gitu. Mbok Tin bisa sabar pada sesuatu, berarti mood lagi tidak baik-baik saja.
1: Oh gitu?
0: Malah lagi tidak baik-baik saja dia bisa sabar. Jadi kalau Mbok Tin di suatu saat tidak sabar, berarti memang mood yang sebenarnya.
1: Oh.
0: Yang ngerti ya? Sama.
1: Sama.
0: Be with you Enrique Iglesias. Salah, bukan itu. Air minum saya sudah saya spill di TikTok ya.
1: Sudah. Complicated banget
0: sama
1: orangnya.
0: Sama katanya ibunya Gong Bram kayak Mbok Tin suka belanja lat-lat dapur.
1: Emang aneh.
0: Makanya suaminya marah-marah.
1: Aneh.
0: Ini anaknya marah-marah.
1: Suaminya udah nyerah lebih tepatnya sih.
0: Iya udah terserah.
1: Serah.
0: Percuma.
1: Percuma.
0: Kasih lagu itu ke ajimu.
1: Iya. Tak suruh naik onta langsung.
0: Itu bundamu. Bunda Munte.
1: Munte, oh ya.
0: Jangan dong Munte. Nanti itu loh, yang di sana loh. Lanjut.
1: Mbak Buspa, tolong Mbak Buspa.
0: Jangan Mbak, biarin aja. Sudah tidak tertolong Mbak.
1: Angkat aku jadi anakmu deh Mbak.
0: Iya Allah.
1: Jangan ponaanmu Mbak, diolas.
0: Ya Allah, jadi suami masih bisa kamu.
1: Enggak, aku takut sama Om Brewo.
0: Iya kan, sadangan.
1: Iya.
0: Erike, lagunya Lil Nas X, That's What I Want. Kalau tingkat kesabaran Erik tergantung situasi.
1: Oh gitu.
0: Ya enggak, sabaran itu kalau mau beli sesuatu biasanya jiwa-jiwa impulsif ini susah banget ditahannya, dasar Libra emang.
1: Emang.
0: Tapi kalau sabar buat cekcok sama orang atau konflik-konflik gitu, biasa lebih milih diam aja daripada debat panjang.
1: Betul.
0: Kalau obrolan sore apa ya? Kue-kuean kali ya? Aku tuh suka cetok-cetok kue-kuean, kayak bolu-bolu gitu, brownies, donat. Oh. Wow, ini yang malah cepat expired ya. Iyo, di stok ya.
1: Loh.
0: Masalahnya suka kelupaan aja makaninnya, akhirnya suka kering di kulkas, tapi tetap aja besok-besok dibeli lagi. Masalahnya di rumah yang doyan begituan cuma Erik doang. Si Ojan gak suka kue-kue begituan. Ojan kayak kece dia. Menjaga proporsional dia. Iya kan?
1: Itu.
0: Kayak tahu. Tahu, aku tahu orangnya. Aduh, ada Rian Putra, Hugel Ultranet Moving to the Sun. Tadi sudah lagunya
1: udah.
0: Ya.
1: Ada, capek ah. Udah ya. Warga Tito, entah habis 5 menit lagi off aku.
0: Iya, udah habis baterainya guys. Madonna, Charlie XCX, yeah. Dan Steria After Hours.
2: Single on Penguin FM.

Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Tensteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Tensteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkut, dan juga Stuart Price. Tensteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Shari XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Wow.
1: Wow.
2: Wow.
0: Wow.
3: Wow.
0: Kita ngebahas High Rocks sama Twingin FM. Wee. Ini bukan yang tempo hari viral
3: bukan.
0: Gara-gara
3: itu
0: bukan ya. Tapi ini di Berlin ya, yang resmi jadi salah satu titik paling bergengsi di kalender balapan fitness dunia. Dan lokasinya cukup unik, yaitu di Bandara Tempelhof yang legendaris.
3: Di bandara.
0: Makanya bandara legend pula. Jadi format khasnya ini tetap sama. Lari 8x1 km yang diselingi 8 stasiun latihan fungsional kayak sled push, ada burpees, sampai wall balls.
3: Oh baiklah. Jadi area bandara yang luas ini jadi arena buat semua kategori peserta, mulai dari open, pro, sampai dengan kelas doubles dan juga relay. Jadi siapapun bisa ikut ambil bagian sesuai dengan levelnya masing-masing ya. Dan event ini berlangsung selama 3 hari penuh di luar ruangan dengan rute 1 km yang bikin adrenalin ini naik terus. Jadi buat yang suka tantangan fisik sambil ngerasain energi yang kompetisi yang beda dari yang biasanya, High Rocks Berlin nih bisa jadi pengalaman yang susah untuk dilupakan.
0: Apakah station manager kita ikut ini? Makanya dia ke Jerman?
3: Bisa jadi ya.
0: Semangat ya Bun ya. Kita doakan yang terbaik.
3: Betul.
0: Ya. Happy lah pokoknya.
3: Iya dong.
4: Single on Penguin FM.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: October, grow with love.
2: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Cha-cha.
1: Hey, sudah hampir jam 8 malam. Beda. Nanti itu remix ya. Seru loh, tolong dong musisi-musisi hebat Bali di remix. Tapi nanti minta izin dulu sama Mas Bruno ya.
0: Iya. Siapa tahu bisa kolabo yang keren kan.
1: Karena terjadi Mbok Jujang katanya kalau dia barang obre nih ya, barangnya sebenarnya nggak penting tapi masih sering dibeli, itu adalah aksesoris. Iya, emang dia jarang pakai aksesoris ya.
0: Iya
1: kan, kayak dia sesimpel itu gitu loh, tapi hobinya beli kalung sama cincin. Abis beli baru nyadar kasihan uangnya, daripada kasihan sini kasih kita aja.
0: Iya boleh,
1: kita terima, nanti kita ke Alef Mas.
0: Iya betul. Aku kalung lah Mbok Jun,
1: aku gelang nggak apa-apa, cincin boleh juga ya.
0: Iya. Yang penting 10 gram lah.
1: Ngerampok ya kakaknya. Ya udah, terima kasih buat yang sudah stay tune dari jam 4 sore.
0: Terima kasih loh.
1: Besok kita masih siaran bareng lagi.
0: Masih ya.
1: Ya kan?
0: Kita bahas zodiak besok ya.
1: Besok ada ulang tahun.
0: Iya, artis guys. Noah.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pingun FM, apa kabar Anda malam hari ini? Gimana? Udah siap buat malam harinya dibuat lebih indah bareng Sumawuja di Nuansa Malam sampai jam 12. Jadi yuk lanjut request lagu favorit Anda. Saya tungguin, stay tune.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

Pinguin FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pinguin FM, apa kabar Anda malam hari ini? Ditemenin lagi yuk sama Suma Wijaya di Nuansa Malam. Lagunya nuansa kemenangan ya, apalagi Indonesia habis menang. Weh, siapa nih supporternya dulu? Ya happy dong sebagai warga negara Indonesia ya, yang dimana ada kabar gembira buat kita semua. Tapi hari ini juga kita bawa vibes kemenangan karena Anda sudah menang melewati hari Selasa. Walaupun sekarang masih tersisa 4 jam, jadi gak apa-apa, rayakan saja sebelum berganti hari sahabat. Nah web, boleh kasih tahu semua uji lagu apa yang mau Anda dengarkan malam hari ini biar suasana hati makin adem, karena tadi saya tahu siang hari itu panas banget. Jadi sekarang boleh kita ademkan dulu ya suasana hari ini dengan lagu-lagu favorit Anda. Boleh kasih tahu Suma mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, tinggal dikirim saja di WhatsApp atau Telegram yuk sahabat Pinguin FM di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM dengan formatnya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Jangan lupa juga buat follow TikTok kami di @pinguinfmbali, karena di sana banyak banget ya dari referensi tempat liburan ya, banyak konten menarik yang bisa menghibur Anda. Jadi jangan sampai lupa untuk follow ya, karena juga nanti bakal ada notifikasi kalau saya lagi live. Kalau mau meramaikan silakan langsung ramaikan nanti ya. Streaming bisa langsung juga di live.radiopinguinfm.com yuk sahabat FM. Sekarang semuanya tungguin requestan Anda, bantu saya untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu yang Anda suka yang bisa kita dengerin sampai nanti di jam 12 malam. So boleh di request dan dikirim sekarang yuk.

Pingun FM Yersin Music Station Grow With Love Special buat Anda sahabat Pingun FM malam hari ini. The Chainsmokers Closer featuring Hasley. Biar kita makin dekat ya, lagunya judulnya Closer, kita juga harus makin dekat. Yang dekat silahkan merapat, langsung aja dikirim ya requestan dan juga salam-salam Anda, biar makin enjoy juga menikmati suasana malam hari ini. Yang lagi bersantai biar makin santai, yang lagi kerja biar gak mumet ya pikirannya. Semangat buat Anda yang lagi beraktivitas, yang hari ini walaupun sudah selesai kerja di rumah tetap harus bekerja, gak apa-apa. Yang penting semangat selalu, yang penting Anda juga happy. Biar lebih happy temenin lagi sama Suma Wijaya nih dengan lagu-lagu favorit yang sudah siap di request ya. Jadi kalau Anda mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, silakan bilang aja sama Suma, langsung dikirim yuk di WhatsApp atau Telegram ya. Sekali lagi di 0811 393 494. Bu Nana apa kabar? Selamat malam, sudah stay tune nih. Lagunya udah di play juga, Taylor Swift The Fate of Ophelia. Udara di luar gerah buat kalau sudah gak beraktivitas ngadem di kamar ber-AC. Oh gitu, di luar katanya gerah nih. Gimana yang lagi di luar, apa gerah atau dingin? Soalnya saya belum sempat keluar sih dari tadi. Jadi di dalam saja, kalau sisi dingin ya karena ada AC. Tapi buat Anda yang di luar hari ini lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya sahabat Minabem. Pokoknya utamakan keselamatan, pelan-pelan saja yang penting sampai di tujuan. Terus kalau salam-salam dari Bu Nana hari ini untuk besti-besti seperti biasa, buat Gustu, buat Dayukanya, Dayu Asriani, Judinati, Iga Panceneki, Bu Jero Anom, happy listening katanya ya. Ditunggu semua, oke, tanpa menunggu semua gak mau ya. Buat Anda menunggu lama, jadi langsung semua play buat Bu Nana tadi. Terus ada Ojik, selamat malam buat Ojik. Hai Kusuma Wijaya. Ditambahin ku lagi gak apa-apa. Oke deh, makasih loh buat Kak Ojik. Utopia Hujan dong, biar adem nih. Oke, berarti lagu pengundang hujan, semoga aja deh kalau pengen hujan di sana di tempatnya Kak Ojik ada hujan yang turun ya. Terima kasih udah menyapa di malam hari ini. Kalau dari TikTok juga saya udah live sahabat Nafam, silakan ramaikan yuk TikTok kami di @pingguinfmbali. Silakan yang mau ngobrol, mau meramaikan, ada Madian Kesuma, ada Kak Vero juga. Ada siapa lagi nih yang sudah stay tune? Coba deh saya sapa dulu warga TikTok. Ada Madi Suja, ada Dharma Yasa, ada Meromi Jimbaran. Meromi gimana? Masih panas, cetar di sana atau sudah mulai adem di Jimbaran? Semoga aja mulai adem ya, biar Meromi juga lebih tenang di sana. Takut banget ya, dari pagi siang panas, malam juga panas. Jangan sampai ya, apalagi hati kan kepala juga panas, jangan. Tetap ademkan dengan apa ademnya? Dengan lagu-lagu aja ya. Jangan minta yang lain sama Suma. Hari ini lagu yang Suma kasih. Jadi Anda bisa request langsung sekarang sahabat Nafem. Oke deh, Suma sapa dulu, nanti Suma bakal bacain yang lainnya di jam 9 malam. Ada Mak Dian Kesuma, ada Amin Mimbar, selamat malam, ada Katrisya, ada Kak Ayulandari, ada Ari Dinamika juga, Putu Stone yang sudah bergabung, terima kasih. Kalau dari Telegram ada Indra, terima kasih juga ya. Buat Anda yang belum, silakan yuk sahabat Pingin FM kasih tahu Suma, Anda mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, silakan dikirim sekarang, ramaikan yuk. Sambil cerita juga, apa sih hal unik yang terjadi dari pagi sampai siang, ada gak sih cerita-cerita seru? Boleh nanti berbagi aja cerita, ngobrol bareng Suma dan juga sahabat Pingin FM lainnya. Kita bergabung di live TikTok di @pinguinfmbali. Yuk sambil request lagu favorit dari WhatsApp Telegram, masih bisa langsung aja kasih tahu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan fanpage Facebook @pinguinfmbali, X at Radio Pinguin FM. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sahabat Pingin FM, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih menghantui kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Imbasnya pembelajaran jarak jauh di ibu kota Provinsi Kalteng itu pun diperpanjang lagi untuk ke-8 kali. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengatakan, keputusan PJJ dievaluasi setiap 3 hari dengan melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi kabut asap. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malang.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut ngelapa anaknya.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kan ya, Dek? Wih.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning ya, Dek.
0: Bah, ini marah ya. Liu ku ini anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise yang mikirin, Dek.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok nih,
1: Dek. Eh, Mek. Siaran TV itu periksaannya, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih, coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: Di Utopia hujan buat Kak Ojik yang request lagu ini, kayaknya pengen hujan banget ya, biar lebih adem katanya. Iya, semoga aja ya Kak Ojik. Tapi mungkin kalau hari ini belum hujan, belum adem, gak apa-apa. Adem kan dengan lagu aja gimana Kak Ojik? Lagunya udah ya, semoga bisa mengademkan hatinya Kak Ojik yang ada di sana. Dan semoga juga ini bisa bikin happy buat Anda juga sahabat pengguna FM. Yang mau request lagi yuk silakan langsung aja kasih tahu Suma di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dan juga bisa bergabung di live TikTok ya di @penguinfmbali. Suma mau sapa dulu deh. Ya sudah bergabung ada Kak Ninda, Kak Dedi, terus ada Gustu, ada Rama juga. Rama nih requestnya menari-nari. Oke, dari Raimla Ode ya. Mbak Dian juga masih ada. Mami Ranggani sudah bergabung juga dengan requestannya, terima kasih. Ada Puturista, ada Ade Pandi, Made Suja, Moromi, terima kasih masih stay tune. Dan ini kenceng banget like-like-nya, thank you banget yang udah tetap layar. Yang belum bergabung silakan yuk ramaikan lagi sahabat. Pindah WM Kak Ninda, Sira. Sira orangnya ini gimana? Baik Sira. Jadi kemarin kan kita udah sempat ngobrol kan bareng Sira tentang lagunya ini. Pas banget nih Kak Ninda sama Mami Ranggani request lagunya Sira. Nanti bakal Suma play, jadi buat yang pengen dengerin lagunya Sira, ditungguin aja. Udah menunggu untuk bernyanyi ya. Jadi silakan yang lain yang mau request lagu favorit juga langsung aja kasih tahu Suma. Ada Papa Okik, hai Papa Okik, apa kabar? Ada Gustu juga, Kak Trisha, ditunggu juga lagunya ya. Oke deh, sekarang Suma mau bahas sahabat Navam. Jadi orang-orang yang kelahiran di tahun 2000 sampai dengan 2007 itu yang masuk di kategori Gen Z ini, ternyata mereka tuh belum merasa dewasa loh. Masih pengen jadi anak muda gitu ya, tapi masih muda kok, bener kan? Gimana sih informasi selengkapnya? Makanya yuk langsung aja kita simak.
1: Now I know. Now I know.
0: Ya sahabat Navam, jadi menurut studi ya, ini saya baca dari mamasa_id, tahukah Anda bahwa anak-anak dengan kelahiran 2000 sampai 2007 ini sering merasa dirinya masih bocah padahal sudah punya KTP. Ini studi dari long term dari Auburn University yang dipublikasikan di jurnal Development Psychology di Juni 2026. Generasi muda memang punya tingkat maturity fears atau takut jadi dewasa yang jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Nah, mahasiswa yang lahir dari tahun 2000 sampai dengan 2007 yang masuk kategori Gen Z ini, menurut Pew Research Center dan BPS, cenderung setuju dengan pernyataan aku ingin kembali ke rasa aman waktu masih anak-anak. Penyebabnya bukan malas, tapi karena tekanan ekonomi, ekspektasi sosial media, terus juga masa depan yang tidak pasti. Jadi gimana nih menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

Pingguna Pemirsa Music Station Grow With Love. Selamat malam buat Anda yang baru bergabung hari ini. Sahabat Nabam di Nuansa Malam masih bareng Suma Wijaya menemani Anda sampai nanti di jam 12, dan sekarang udah jam 9 malam saja. Masih semangat dong? Harusnya masih sih. Apalagi banyak lagu yang udah di play dari jam 8 malam tadi. Sekarang boleh silakan yuk kasih tahu lagi Suma Wijaya, Anda mau dengerin lagu apa untuk mengisi malam hari. Jadi buat Anda yang lagi menikmati waktu bersantai sambil mengerjakan pekerjaan ringan. Biasanya bunda-bunda ya ada aja kerjaannya, biasanya bapaknya menonton. Bunda-bunda lagi ngerjain apa nih malam hari ini? Yuk ditemenin lagi dengan lagu-lagu favorit yang lagi sibuk. Biasanya bunda-bunda tuh persiapannya untuk anak sekolah besok, atau mungkin untuk merapikan rumah, sekadar merapikan pakaian atau hal lain tuh ada aja yang dikerjain. Pokoknya semangat deh, sambil kita dengerin lagu dulu yang Anda sudah request. Dan semua bakal sapa-sapa dulu yang sudah menyapa dari jam 8 malam tadi ya. Dan kalau dari TikTok juga sudah ada yang bergabung, ada Mbak Dian, ada Mami Ranggani, terus ada siapa lagi ini, ada Gustu, ada Moromi, ada Ade Pandi, terus ada siapa nih, banyak banget yang menaik turun ya. Jadi udah semuanya. Oh, ada Kak Sanji juga yang sudah menyapa, walaupun di sana masih gini ya, masih sih udah malam maksud saya. Masih begadang di sana ya, walaupun kita beda 2 jam, tapi masih semangat loh Kak Sanji, udah hampir jam 11 malam. Jangan lupa istirahat ya Kak Sanji. Terus ada siapa nih? Ada coba cek lagi yang belum disapa, boleh ya nanti di komen-komen aja sahabat Navam, sambil semua mau sapa dulu yang sudah bergabung dari WhatsApp dan juga Telegram. Kalau dari WhatsApp di 0811 393 494, yang mau kirim silakan dikirim dulu ya. Request juga salam-salam Anda. Sudah ada Mbak Adi Bajigama. Selamat malam, apa kabar Mbak Adi? Kalau Mbak Adi tadi sudah menyapa Suma juga, dan sekarang thank you banget sudah menyapa kembali. Iya dong. Hari ini sudah menyapa 2 kali. Thank you ya buat Mbak Adi, tunggu lagunya. Terus ada Bunda Yunita yang tadi udah bergabung juga di TikTok ya, di @pinggunahembali. Ini juga requestannya Taylor Swift Anti Hero. Oke deh, ditunggu ya buat Bunda Yunita. Kalau dari Singa Raja sudah ada Amin Mimbar yang menyapa selamat malam ya, mau nyapa Crew Boys, lagunya Into Your Heart. Terus Crew Boys yang udah ada hari ini tuh ada Wildan yang lagi nungguin yoga, dan juga Crew Boys yang lainnya. Berarti Wildan yang pertama ya. Wildan gimana ini? Kok bisa jadi yang pertama? Teman-temannya gimana? Coba deh pantau dulu teman-temannya, udah OTW atau masih di rumah nih? Takutnya kelamaan nunggu Wildan nih. Tapi nggak apa-apa, sambil menunggu yoga dan juga yang lainnya silakan. Boleh request lagu dulu ya Wildan. Terus ada Mbak Panca, selamat malam buat Mbak Panca yang sudah menyapa, requestan lagunya dari Three Doors Down, Here Without You. Okay, salamnya buat Bu Nana, buat Jeru Anom, buat Mami Ranggani, Mama Cesia, Eric Kusbawa, Dayu Asriani, dan semua sahabat Pinguin FM. Semua terima kasih, makasih. Nah, baru semua mau tanyain dunia malamnya kali ini tuh kemana? Langsung ya, kayaknya Mbak Panca bisa menebak pikiran Suma deh. Kalau dunia malamnya Panca kali ini tuh lebih bikin steak. Oh, lagi bikin steak ayam ala Chef Panca. Wah, mantap ya. Siang jadi pekerja, jadi karyawan ya di kantor. Terus malam-malamnya langsung berganti profesi jadi Chef Panca. Mantap lah. Nanti coba deh kita tungguin ya hasil karyanya Chef Panca. Kira-kira steak ayamnya ala-ala gimana nih. Oke deh, siap, terima kasih ya buat Chef Panca. Semangat bikin steaknya. Semoga nanti bisa dinikmati juga, bisa membuat malamnya menjadi happy. Karena memasak kalau sudah hobi itu pasti happy, walaupun agak gini ya, agak repot dikit ya, tapi gak apa-apa karena suka ya Mbak Panca ya. Terus ada Putu Oke, ada Papa Oke yang tadi requestnya udah semua play, tapi juga cerita nih ada hal seru, ada hal unik yang terjadi dengan Papa Oke hari ini.
Kalau siang tadi kan Pak Oki katanya ngantri ya, lagi beli bensin sahabat-sahabat. Nah, sepanjang Nusa Dua juga tuh di SBU katanya antrenya sampai 100 meter. Wah, cukup panjang ya, benar sih. Karena beberapa SBU juga semua lihat agak panjang antriannya. Tapi ya gimana lagi ya, mungkin pas banget di jam-jam segitu orang-orang lagi butuh-butuhnya. Ya mau gimana, jadinya ngantri deh. Yang sabar aja, jangan sampai cuaca panas hati pun ikut panas. Itu berbahaya ya, nanti harus jaga emosi, jaga hati, tetap dalam antrean biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Terus unik ya, atau miris sebenarnya ya, tapi syukurlah diriku sudah beli duluan di Denpasar, jadi aman deh. Oh, berarti mau pamer nih Bapak Hoki ya, mau pamer karena udah dapat duluan. Ya berarti ini menjadi apa ya namanya, menjadi pelajaran juga. Kalau udah tahu oh di sana rame jam segini, jadi boleh diantisipasi gitu ya sahabat Nevem. Boleh loh, bagus loh ceritanya Bapak Hoki ini, untuk kita bisa antisipasi. Jadi kita lebih peka juga kalau daerah sini jam segini rame, jadi nanti bisa dihindari atau mungkin mengakali dengan beli di jam-jam sepi, misalkan subuh-subuh. Semua juga suka beli bensin tuh subuh-subuh sahabat Nevem, jadi biar lebih adem ya, karena kan dingin ya. Dan juga biar agak sepi aja sih, biasanya semua cari yang 24 jam gitu. Jadi jam 4, jam 5 subuh itu masih sepi kok, jam 6 juga masih sepi. Kalau belinya di jam 7 ya itu pasti agak rame lah, karena orang-orang lagi berangkat kerja. Terus ya memang mereka juga artinya biar searah gitu kan, ya cukup rame lah. Anda juga harus hati-hati dan pintar-pintar milih sih menurut Suma. Subuh-subuh belum bangun kata Mbak Dian. Kok bisa sama sih alasannya sama Pak Oki, bangunnya males Suma gitu katanya. Sama berarti. Tapi kalau gimana ya, kalau emang butuh mau gimana lagi Mbak Dian, daripada nanti ngantri ya agak repot juga kan. Diantisipasi aja atau mungkin minta beliin sama orang lah, itu lebih simple. Ya gak sih, daripada repot bangun subuh-subuh, repot ngantri, ya udah deh nanti kasih tolong ke orang aja itu biar dibeliin bensin nih, bawa motor aku deh dibeli bensin. Itu kayak lebih simple deh, itu gak repot dan tidak perlu bangun subuh-subuh. Terus ada Papa Gion, Pap Gi apa kabar? Gimana nih hari ini di hari Selasa, request tembang katanya Backstreet Boys I Want It That Way. Terima kasih, lagi fokus bikin prakarya buat Gion, wah mantap. Saatnya jiwa seni seorang Papa Gion muncul. Gion nanti spill ya gimana hasil karyanya. Gimana, udah ada konsep belum Bapak Gion? Atau mungkin sudah membuat rancangan? Pokoknya semangat deh, nanti temenin sama lagunya ya, Backstreet Boys, I Want It That Way. Semoga lancar menjadi pengrajin ya. Menjadi, apa ya, kalau seorang maestro. Semoga nanti, wah, ini keren banget loh. Ternyata membuat krayon dari stick es krim. Wah, ini akan jadi apa? Semua masih penasaran ya. Kira-kira akan jadi apa? Ini rumah-rumahan kah atau apa nih Papa Gion konsepnya? Boleh dong di-spill tipis-tipis ya. Terus kalau Mbak Panca, jauh banget dari hobi, lagi lapar aja. Terus kebetulan selalu sedia dada ayam buat Jason, jadi masak itu sausnya beli yang sudah jadi. Oh gitu. Jason, jangan marah ya, itu jatahnya Jason diambil sama Panca. Tapi gak apa-apa. Yang namanya lapar ya Panca ya, lebih gitu loh, lebih safety, lebih enak rasanya kalau masak sendiri. Kalau semua juga, kalau suruh milih itu rasanya lebih aman kalau makan makanan yang dimasak sendiri, walaupun itu hanya direbus. Kalau di luar kan ya udah jadi, terus kita gak tahu deh bumbu-bumbunya kayak apa gitu. Jadi ya kalau bisa masak, kantong pun aman, terus juga kita tahu bahan-bahan ingredientnya. Tapi kalau mau beli juga gak apa-apa sih, selera aja ya sahabat Nevem. Yang penting Anda happy lah, itu kembali yang utama itu adalah Anda happy. Kalau takutnya nanti dipaksain masak gak happy ya, jadinya jadi emosi, terus jadinya gak happy makannya. Nah itu nono ya. Terus ada Mbak Adi yang request lagunya Meghan Trainor dong, All About The Best atau My Future Husband. Oke, ditunggu ya Mbak Adi. Terus kalau Amin Mimbar tadi udah semua baca, ada Bunda juga udah. Kade kirim Mahendra, request lagunya Coldplay Viva La Vida. Thank you. Ada Keter Lutir yang tadi sudah menyapa dari Abian Semar, request lagunya Noah. Yang semua play adalah
lagu Menghapus Jejakmu. Jadi udah didengerin ya, dan sudah bernyanyi tadi. Terima kasih buat Ketut Lutir yang sudah menyapa. Ada Meromi di Jimbaran juga request lagunya Sia Snowman. Semua agak bingung ya dengan nama penyanyi Sia. Memang sih bener Sia bacaannya, cuma ini tulisannya agak berbeda, agak loading. Sia ini penyanyi yang mana ya? Tapi aman ke Moromi. Salamnya buat semua sahabat Pengguna FM aja, buat semua semangat siaran dan sehat bagai salo ya. Terima kasih. Terus ada Gustu juga yang request lagunya dari siapa nih? Tadi lagunya dari Anggun, Right Place Right Time. Oke. Ini abis nonton Anggun di penutupan gini ya, penutupan sepak bola ya, pas Indonesia menang. Keren loh, semua nonton juga penampilannya, walaupun dari VT-VT ya. Tapi gak apa-apa sih, itu mengobati kekangenan melihat penampilan Anggun ya. Karena entah kenapa ya, kalau Anggun tuh tampil suaranya benar-benar bagus banget dan khas gitu loh. Kalau semua merem nih, tahu Anggun yang nyanyi. Apalagi pas dia nyanyi lagu Mimpi itu benar-benar kayak five-five-nya jadi semangat. Dan lagunya nanti bakal semua siapin ya buat Gusturiti yang request lagu Right Place Right Time. Terus ada siapa lagi nih? Ada Katricia yang request lagu dari Arena Grande One Last Time. Makasih ya. By the way, Kak Suma ini nemenin dari pagi sampai malam ya. Geberan juga kalah nih. Iya dong. Di sanding sama gebetan. Geberan mah kalau perlu nanti di gini, di chat. Kalau enggak ya mungkin dia lagi sibuk ya. Positive thinking aja ya Katricia ya. Ya Tuhan. Terus ada Kak Ojik juga tadi udah semua sapa. Mbak Ayu, ada Arina Mika, ada Putuston. Terima kasih sudah menyapa malam hari ini. Ada Mojudinati, ibu guru, request lagunya David Cook, Always Be My Baby. Double share semua. Iya dong, biar bisa puas-puasin menyapa Mojuni dan juga sahabat Bingin Abam. Makasih semua, makasih juga buat Mojun ya. Terus ada Mbak Dian Kesuma. Wah, hasil hari ini pamer. Kirain hasil kredit tadi di kantor ya, ternyata ada hasil karya kerajinan. Mantap sekali, produktif banget ya. Buat Anda juga lagi produktif malam hari ini, pagi kerja, siang kerja, malam juga kerja, semuanya temenin dengan lagu-lagu favorit Anda, silakan langsung aja kasih tahu yuk. WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Nah ini sudah ada yang menyapa juga, langsung deh semua baca dulu dan sapa. Ada Kak Ayu Putri, selamat malam, apa kabar? Lagunya Ed Sheeran, Teach Me How to Love You. Salamnya buat Suma Ajir, tetap semangat hari ini dua kali loh. Iya, biar bisa puas menyapa Kakak Ayu ya. Ada Agus Ade juga, selamat malam, requestannya nanti coba Suma cek dulu ya. Dan salam-salamnya buat sahabat Pengguna FM aja semuanya, buat Suma Wijaya, terima kasih, makasih. Terus kalau dari Telegram ini ada Rian Putra yang request lagunya Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Dan ada Abdul juga request tadi ada lagunya Somber, My Body Isn't Ready. Semangat siaran aja buat Kak Suma sampai jam 12, semoga gak ngantuk ya. Kalau itu sih agak susah ya. Ngantuk-ngantuk tipis pasti ada, tapi ya pastinya tetap semangat buat Anda yang sudah stay tune. Pokoknya kalau Anda semangat, Suma juga semangat. Ada Indra yang request lagunya Rio Laskar, Andrianto, Sumpah Mati. Makasih ke semua, makasih juga buat Indra ya, thank you banget nih buat Anda sahabat Nabam yang sudah mengirimkan requestannya, yang sudah meramaikan juga TikTok di @pingunfmbali. Silakan yuk yang lain yang belum request, yang belum kirim salam sapa, langsung aja bergabung dan ramaikan di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dan di sosial media Instagram, fanpage, Facebook @PingguinFMBali, @RadioPingguinFM. Formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan specially yang udah request lagunya Taylor Swift Antihero, ada Bunda Yunita, ini Suma putarin sekarang lagunya, dan spesial juga buat Anda.

0: Hero Taylor Swift buat Bunda Yunita yang sudah request lagu ini. Thank you banget ya Bun. Semoga lebih semangat deh habis dengerin dan bisa nyanyi bareng juga sama Taylor Swift ya. Nyanyinya via dengerin radio tapi. Tapi thank you banget loh buat yang sudah menyapa juga. Ada Ajit Dewa yang sudah stay tune. Terus ada Bagas Prakoso juga, Mbak Dian. Ngomongin apa lagi ini ya? Masih ngomongin tentang ngantri beli bensin ya. Bener kata Ajit Dewa biar gak ngantri. Biasanya kan di bagian Pertalite aja yang ngantri ya. Ganti bensinnya jadi yang turbo biar gak ngantri. Jideo emang ya, kalau sarannya emang bagus, tapi kalau emang gak mau ngantri ya kita gak pernah tahu sama FM. Ya paling penting sih kita bisa datang lebih awal. Takut-takutnya nanti kalau emang banyak yang mengantri, kita bisa punya waktu lebih banyak untuk menunggu, biar nanti gak terburu-buru di jalan, biar selamat juga sampai tujuan gitu ya. Dan thank you banget buat yang sudah menyapa malam hari ini, yang lagi di jalan hati-hati ya sahabat FM, dan tetap fokus biar nanti juga tetap semangat sepanjang malam, karena pastinya semua tahu ya bahwa Anda hari ini juga masih banyak yang beraktivitas juga di luar, yang di rumah juga hari ini semangat aja, sesekali bisa hibur lah, bisa bersantai, tetap istirahat juga, makan jangan lupa, udah jam 9 jangan sampai ada yang belum makan malam. Ya, atau mungkin lagi makan nih malam hari ini, gak apa-apa, yang penting Anda happy gitu ya. Sambil request lagu masih bisa langsung aja kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp, welcome di 0811 393 494. Sambil juga semua mau bahas nih sahabat FM, pernah gak sih Anda memasang alarm tapi Anda bangun sebelum alarm itu berbunyi? Jadi kayak pasang alarmnya di jam 4 pagi tapi Anda udah bangun di jam 3.45 gitu. Jadi sebelum alarm itu bunyi Anda sudah bangun. Pernah gak sih masa kayak gitu, dan pernah khawatir gak sih ini sehat atau tidak, wajar atau enggak? Nah buat Anda yang pernah mengalaminya dan masih bertanya-tanya, ini semua ada informasinya.
1: Be that help. V dan Help.
0: Ya sahabat FM, buat Anda yang sering masak alarm di jam tertentu tapi Anda sering terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Nah, pasti Anda bertanya-tanya, wajar nggak sih? Seperti yang saya baca dari cnnindonesia.com, sahabat FM, kebiasaan terbangun sebelum alarm berbunyi sebenarnya bukan sebuah masalah ya. Hal ini bahkan bisa jadi pertanda bahwa Anda memiliki rutinitas dan juga jadwal tidur yang baik. Ini yang dikatakan oleh ahli neurologi sekaligus penasehat sleep.com, Chris Winter. Nah, faktor lainnya adalah usia. Kebutuhan tidur sendiri akan terus berubah seiring pertambahan usia. Dokter spesialis tidur Jade Wu mengatakan, ritme sirkadian cenderung bergeser lebih awal seiring bertambahnya usia. Orang dewasa menjelang lanjut usia atau lansia misalnya cenderung membutuhkan waktu tidur yang lebih sedikit daripada saat usia muda. Wu mengingatkan, jika terbangun jauh lebih cepat dari alarm berbunyi secara konsisten dan memicu masalah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, ini bisa dianggap sebagai masalah klinis. Dan kalau memang sudah mengganggu aktivitas Anda, ini sebaiknya bisa dikonsultasikan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan Anda juga tidak terganggu untuk kesehatan juga aktivitasnya.

0: Pihak resmi, lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
1: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
3: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali, X at Radio Pinggir FM, TikTok at Pinggir FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopingguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

Personil Backstreet Boys AJ McQueen membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McQueen berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creativevlog. Nah, jadi ini juga dari Motoring Research sama FM, menurut studi ya, mengungkap bahwa 60% Gen Z ini suka cemas saat mengisi bensin. Nah, jadi sebuah survei yang di Inggris menemukan memang saat mengisi bensin, angka ini tinggi banget ya, 60% responden Gen Z yang cemas ketika lagi ngisi bensin. Ini tinggi dari rata-rata seluruh pengendara yang mencapai 39%, sementara hanya 18% dari baby boomers yang merasakan kecemasan serupa. Katanya, selain penyebab melihat harga bensin, Gen Z juga takut jika menemui pom bensin yang mengharuskan mereka untuk melakukan self-service karena takut dijudge oleh pengguna sekitar. Gimana nih menurut Anda, sahabat pengguna FM?

0: Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu gak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pinguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Tadi lagunya dari Raim Laude, menari-nari, spesial buat Rama yang udah request lagu ini. Semoga sempat dengerin ya. Jadi sampai jam 12 malam masih bareng Suma yang nemenin Anda, sahabat Pengnavem, sambil juga cerita nih. Kalau Anda mau cerita silakan, atau mau request lagu sama kirim salam-salam juga bisa. Langsung yuk dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Dan selamat malam juga buat yang sudah menyapa, ada Amin Mimbar dan juga kru bosnya udah nambah nih. Kalau tadi Wildan masih nungguin Yoga, dan sekarang kayak Yoga udah ada di Mimarsel ya, di Singer Raja, yang request lagunya Niji, Rahasia Hati. Buat Akbar Firmansyah yang suka melagunya saat-saat masa LDR dan sekarang udah broke heart, wah tidak pernah nongkrong lagi, ya Tuhan. Mungkin Akbar mencari kedamaian, amin. Jadi semoga aja Akbar kembali lagi nongkrong di sana ya. Semoga sehat selalu. Salam 45 buat Akbar Firmansyah. Thank you Suma Uji on the mic. Thank you juga buat Amin Mimbar. Ini ceritanya membuat Suma agak sedikit ini ya, agak kaget gitu. Semoga Akbar bisa melewati semua ini ya. Akbar ya, semangat, sudah ditunggu sama teman-temannya buat nongkrong-nongkrong lagi ya. Terus ada Digos Bawo yang request lagunya Sheila on Seven, Sederhana. Selain buat Bapak Cahaya Tanggap, terus ada Iga Panceneki, ada Aujan, Budian Kesuma, Bari Munmun, Kak Erike, ada Edo Marvel, Kamika, thank you brother Suma WTW double share. Iya dong, biar bisa menyapa lebih puas lagi ya Digos Bawo. Oke deh, semangat juga buat Digos Bawo, juga buat semua sahabat Pingun FM. Nah sekarang waktunya semua buat menyapa lagi yang ada di fanpage Facebook ya. Yang di WhatsApp tadi kayaknya udah semua sapa deh. Jadi buat yang lain silakan yuk sahabat. Oh iya, ada Kakak Okta. Hai Kakak Okta di seputaran Denpasar. Ini sudah menyapa nuansa malam ya, nyimak katanya. Mau dengerin lagunya Shane Villan yang judulnya Beautiful in the Wait ya. Udah disiapin, salam buat diri sendiri yang lagi nyimak nuansa malam Penguin FM, dan buat penyiarnya terima kasih. Makasih loh buat Kak Okta. Untuk lagu lama ini masih ada beberapa antrian ya sahabat-sahabat. Ada Meghan Trainor, All About That Bass buat Mbak Adi Bejigama. Terus ada Jikustik, Teh Hijau bukan. Jikustik, Aku Datang Untukmu. Ini lagunya buat Agus Ade. Terus ada David Cook juga buat Mojuni Nati yang masih stay tune. Ada PUBG juga yang request lagunya Backstreet Boys, I Want It That Way. Terus ada Karek Rima Hendra, Coldplay, Viva La Vida. Dan juga ada Kak Okta, Shane Villan, Beautiful in White. Jadi ada berapa ya lagunya masih mengantri lagu lama. Jadi kalau Anda mau request lagu lama gak apa-apa, cuma agak ngantri aja. Nanti sampai jam 12 masih banyak kok waktunya. Lagu baru dan lagu dari tahun 2019 sampai 2025 awal ini juga masih banyak space, masih kosong. Jadi boleh, kalau Anda pengen di play lebih cepat lagunya, boleh dikirim yang baru atau lagunya di tahun 2019 sampai di awal 2025 ya sahabat Pengguna FM. Dan sekarang semua mau sapa juga buat Anda yang lagi ada di fanpage Facebook yang sudah meramaikan. Kira-kira ini ada siapa saja, coba deh semua cek dulu untuk disapa. Ada Muhammad Amin yang sudah menyapa, terima kasih. Terus ada Wayan Sihaja juga dari seputaran Mas Ubud, ada Amir Udin, ada Ketut Hari Suginastra dari Jalan Gunung Andekase, Padang Sembian, Penamparan. Ada Ketut Sojiana, terima kasih Sang Tuketut, dari Siangan Gianyar, Komang Aryani dari Sanur. Terus ada Nova, ada Dek Demahes dari Angantaka, ada Bobo juga, selamat malam. Ada Oka Mulyarta, ada Nyoman Landung, terus ada Igede Sudana juga, terima kasih. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan, sudah present katanya. Oke, terima kasih. Selamat malam buat yang sudah menyapa hari ini dari Wildan dan juga Yoga yang sering nongkrong di Amin Mimbar ya. Oh, ini Crew Boys. Halo Wildan, Yoga, gimana? Seru gak nongkrong di sana? Mau request lagunya Hati Yang Luka buat Tita yang jauh di sana. Salam kenal semua dari Wildan dan Yoga. Siap deh Wildan dan Yoga, terima kasih. Semangat. Hati Yang Luka ini dari siapa sih ya? Judul lagunya ini dari Rosa gak sih? Hati Yang Luka ada gak sih? Coba-coba cek dulu ya, tak pastiin dulu.
lagunya Hati Yang Luka. Artis terpilih baru ada. Coba deh nanti cuma cari-cari buat yang mau request, mau kirim salam silakan masih bisa. Nanti cuma kabarin ya buat Wildan dan juga Yoga, semangat di sana nongkrongnya. Buat Anda yang lagi di jalan juga hati-hati biar lebih fokus. Yuk langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagu apa dan juga salam-salamnya dikirim di WhatsApp, Telegram di 08113934944 dan juga sosial media Instagram, fanpage Facebook @pingunfmbali x @radiopingunfm. Saya tungguin sampai jam 12 malam.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Ed Puji Dinati, David Cook, Always Be My Baby. Lagunya sudah mengudara ya. Semoga Ibu Guru hari ini bisa dengerin juga. Masih dengerin gak? Atau udah istirahat nih Ibu Guru? Semoga aja bisa dengerin lagunya ya. Dan buat ada yang mau request lagu juga masih bisa yuk sahabat Naba menemani malam hari di WhatsApp Telegram lagi di 0811-393-494 untuk lagu lamanya. Ini ada beberapa yang masih mengantri, jadi kalau mau lebih cepat di play boleh nanti lagunya dari tahun 2019 dulu ya sampai awal 2025, atau lagu yang terbaru juga bisa di tahun 2026. Lanjut deh, sekarang semua mau sapa dulu. Oh, udah masih begadang ternyata ya Ibu Guru, lagi sibuk kayaknya. Lagi ngapain nih Bu Guru? Oh, lagi ngerjain tugas. Ya makasih ya ditemenin lagu-lagunya. Oke deh, siap, terima kasih. Mojun semangat, semoga cepat kelar ya. Ini pakai ChatGPT juga ya? Gak apa-apa dong. Yang penting yang namanya kita belajar ya. Baik guru, baik murid, mahasiswa sama. Saya juga sering pakai GPT, mengikuti zaman benar. Jadi adaptasi dengan teknologi. Sekarang zamannya AI, ya kita juga belajar. Jangan anti, karena pasti ada sisi positifnya yang bisa kita lakukan. Tapi kalau sisi negatifnya juga pasti ada yang harus kita minimalisir. Keren loh Mojudinati, jadi adaptasi ya. Walaupun mungkin sebagai guru yang udah bertahun-tahun pengalaman udah luar biasa, tapi kalau ada teknologi baru tetap untuk bisa dicoba gitu ya. Mojudinati keren banget, cuma salut loh. Karena nggak semuanya ya yang bisa mengikuti zaman seperti ini. Pusing semua, wah. Ya mau gimana ya Mojun ya, tapi keren, semangat aja buat Mojun, nanti pasti terbiasa, pasti lancar kok. Terus ada yang sudah menyapa juga, ini ada Mbak Dian yang hari ini gak jadi tidur katanya, lanjut kerja, udah saya duga ya. Tumben, karena mau tidur awal-awal ternyata kerja lagi. Ya terserah aja deh buat Madian, semangat, semoga lancar kerjaannya. Mojun nanti juga ya, semoga lancar nugasnya. Terus Pak Gion juga kayaknya ini masih berkreasi, udah mantap. Hasil karya Papa Gion udah hampir jadi, ini udah berapa persen jadinya Papa Gion? Kata keren juga loh karyanya PUBG ini, semua tidak menyangka hasil bunganya. Mak Dian awas loh, Mak Dian nanti kesaing sama PUBG nih. PUBG juga udah buat bunga-bunga, tapi ini bunganya dari stick es krim sama dari apa nih PUBG yang warna-warni ini. Semua penasaran jadinya. Terus ada juga dari siapa ini ya, dari Diva Salvila, anaknya Bu Camah ya, yang sering belanja di Amin Mimbar katanya, sudah menyapa. Terima kasih, hari ini di Amin Mimbar enggak? Ternyata ini geng-gengnya Amin Mimbar ya. Lagunya yang semua siapin Ikro dari Raim Laode, ditunggu ya lagunya. Terus katanya buat cowok-cowok yang gak peka, ih ini plus kirim salamnya kepada Kenan Yildiz, pemain bola Turki, dan salam kenal buat semua dari Diva. Oke deh Diva, terima kasih loh. Semoga Kenan Yildiz dengerin ya malam hari ini dari Turki. Terus ada siapa lagi ya? Yang ini kak, lagunya Ikru dari Raim Laode. Oke, ditunggu ya. Terus tadi ada Wildan juga, dan Yoga yang sering nongkrong dan menimbar sama di tempat nongkrongnya, mau request lagunya Hati Yang Luka. Tadi gak ada lagunya, ngikut aja katanya ya. Oke, terus salamin buat Tita yang jauh di sana, salam kenal semua dari Wildan dan juga Yoga. Oke deh, terima kasih ya buat Wildan dan Yoga, ada Diva juga. Terus ada siapa lagi nih? Ada Mbak Dian, ada Bapak Gion. Lagi membuat kreasi ya, keren banget. 85% nanggus prapat persen. Oh, ada nanggunya juga ya. Oke deh, semangat ya buat Bapak Gion, semoga cepat selesai hasil karyanya dan semoga nanti bisa dapat nilai yang bagus juga. Oke deh.
Selanjutnya yang mau request silakan, masih bisa Sabna FM, dan semua mau bahas nih. Jadi kalau ngobrolin tentang hubungan gitu ya Sabna FM, kita pastinya banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satu yang gak kalah penting adalah finansial. Nah, gimana sih cara untuk mencapai target finansial bersama dengan pasangan? Pastinya banyak yang menjadi pertimbangan. Kira-kira apa itu? Jadi langsung aja yuk kita simak informasinya. Romantis. Iya, sahabat Novem, ini sahabatnya dari Vimela.com. Yang pertama yang kita wajib banget nih untuk komunikasikan kepada pasangan untuk mencapai target finansial adalah obrolan. Jadi bila ngobrol dulu bersama dengan pasangan, karena dilansir dari Forbes, pasangan dapat mulai menyelaraskan kondisi finansial dengan membicarakan kebiasaan menggunakan uang, prioritas, hingga tujuan yang ingin dicapai bersama. Jadi obrolan ini membantu masing-masing pihak memahami bagaimana pasangan melihat dan juga mengelola keuangan. Selanjutnya, Anda juga bisa tentukan impian yang ingin dicapai bersama. Tentukan nominal dan batas waktu, sesuaikan kontribusi dengan kemampuan. Buat prioritas keuangan, biar sesuai dengan kepentingan dulu. Apa nih yang Anda butuhkan, apa nih yang benar-benar menjadi prioritas, itu harus ditentukan. Dan jangan lupa, lakukan evaluasi setiap bulan. Kalau ada satu bulan ketika target tidak tercapai, bukan berarti semuanya gagal. Bisa saja ada kebutuhan mendadak yang memang harus diprioritaskan. Bicarakan penyebabnya dan cari cara agar rencana ini bisa kembali berjalan. Terus tetap sisihkan uang untuk bersantai. Jadi mungkin pengen punya sesuatu atau mungkin Anda sudah punya tujuan, jangan lupa juga buat memberikan dana agar Anda bisa bersantai juga, biar hasil lelah kerjanya juga bisa terbayarkan. Plus beri ruang untuk kebutuhan pribadi. Nah, pada akhirnya sahabat Novem, target finansial bersama bukan hanya tentang angka di rekening. Proses ini juga menjadi kesempatan untuk belajar berkomunikasi, memahami kebiasaan pasangan, dan mengambil keputusan sebagai satu tim. Ketika tujuan sudah sama, strategi sudah disepakati, dan keduanya mau konsisten menjalani prosesnya, perjalanan menuju target finansial pun bisa terasa lebih ringan.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram USA Sweet. Jadi ada kabar gembira, sahabat FM, yang datang dari Suaka Rino Sumatera, Taman Nasional Waikambas Lampung. Di mana dua badak Sumatera betina yang namanya Ratu dan Delila ini kini tengah hamil. Di mana mereka ini tengah hamil dan dengan masa kehamilan badak Sumatera sekitar 15 sampai dengan 16 bulan. Keduanya diperkirakan akan melahirkan pada April Mei 2027 ya. Nah, jika kelahiran berjalan dengan lancar, Ratu ini berpotensi mencetak rekor karena akan menjadi induk badak Sumatera di penangkaran yang melahirkan anak keempat. Jadi kabar ini adalah angin segar ya bagi konservasi badak Sumatera yang berstatus critically endangered menurut IUCN, di mana Kemenhub menyebut populasi badak Sumatera di alam saat ini diperkirakan tidak lebih dari 80 ekor. Wah, semoga aja ya semuanya lancar dan nanti bisa lahir anak badak baru yang pastinya ini bakal menambah populasi badak Indonesia dan jadinya makin banyak dan makin lestari. Gimana menurut Anda sahabat? Pastinya bahagia banget kan?

Sekaligus peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambience suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow With Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

Pingun FM, your sweet music station, Grow With Love. Masih bersama Suma Wijaya, sahabat Pingun FM, yang nemenin Anda menikmati suasana malam hari ini yang tampaknya udah makin dingin ya, karena udah makin larut malamnya. Tapi gak apa-apa, buat yang harus bergadang, Suma Wijaya temenin begadangnya 1 jam lagi ya, sampai jam 12. Dengan lagu-lagu favorit tentunya yang Anda suka. Masih siap juga menerima requestan, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, langsung yuk kasih tahu di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Dan semua mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung. Ada Mojuni Nati yang masih begadang, ibu guru. Besok ibu guru gak sekolah, tapi mau gini ya, mau gotong royong, mau beraya. Kalau kata orang Bali mah, besok bangun pagi-pagi jam 4 mau ngukus nasi. Oh dapat gini ya, dapat giliran ya Mojun, biasanya gitu sih. Biasanya kalau ada yang buat acara, ada yang punya upacara di rumah, biasanya tetangga atau enggak kerabat itu dapat giliran buat nasi di rumah. Semangat ya buat Mojun besok. Terus ada Mbak Dian Kesuma, di luar dingin tapi dalam ruangan gerah banget. Iya loh, di sini enggak sih, aman aja ya. Karena semua ada AC-nya, di sini aman dong. Ya semoga aja nanti bisa nyaman lah Mbak Dian ya, hidupin kipas angin kalau gerah di dalam Mbak Dian. Terus ada Amin Wimbar juga. Hai Amin Wimbar, mau ngirim salam spesial buat Mainis, Asnia, Ika dan juga Andre yang ada di Jalan Gunung Salak dan Pasar. Selamat atas kelahiran buah hatinya twins baby boy tanggal 2 Oktober lalu. Semoga dedek bayinya sehat-sehat ya, sehat selalu katanya, cepat tumbuh besar menjadi anak yang pintar dan juga soleh. Amin. Lagunya Atmes Anugerah Terindah, lagunya buat Asnia, Ika dan juga Andre dan kakak Sakila. Salam sehat selalu ya di Denpasar. Thank you semua aja, thank you juga buat Amin Mimbar, selamat juga ya. Nambah nih ponakannya Amin ya. Semoga nanti bisa sehat-sehat dan juga pintar-pintar, terus bisa berbakti juga kepada orang tua ya. Ada Papa Gion, wow, finally ini pengen banget. Wow. Mbak Dian, Mbak Dian ini ada saingan nih Mbak Dian. Saingan bunga. Kalau Mbak Dian dari gini ya, dari pita, dari apa ya Mbak Dian, semua lupa. Jadi pokoknya bermacam-macam bunga. Ini Papa Gion juga produksi bunga baru loh. Bunga dari stick es krim dan juga dari berbagai macam bahan. Ini sebenarnya tidak bisa menyebutkannya karena gak tahu bahannya apa itu. Tapi thank you banget loh buat Papa Gion, semangat akhirnya selesai juga. Sekarang boleh istirahat dulu atau mau lanjut nih sampai jam 12. Spill dong, minta sama Papa Gion, cuma gak mau. Boleh forward ke Mbak Dian. Oh boleh nih, sebenarnya nih boleh forward ke Mbak Dian. Oke deh, Mbak Dian diizinkan. Oke deh, boleh Papa Gion ditunggu ya, silahkan. Karena udah jam malam, gak apa-apa, langsung aja kasih tahu mau request lagu apa nih, biar begadangnya sekarang ditemenin sama lagu favorit ya. Langsung aja dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Jadi silahkan langsung dikirim yuk.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony, dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Wah, gak kerasa waktunya cepat berlalu ya sahabat FM. Dan sekarang sudah hampir jam 12 malam. Semuanya happy banget deh bisa nemenin Anda dari jam 8 malam tadi. Dan thank you juga sudah bersama dan sudah meramaikan nuansa malam. Jadi saatnya semua buat balik dulu. Anda juga silakan istirahat dulu yuk sahabat Nabam, biar besok bertenaga bangunnya dan bisa lebih fresh lagi. Jadi bolehlah ya, semoga hari ini Anda mimpi indah dan besok bangun dengan semangat. Oke, semuanya pamit dulu. See you.

0: Anda pasti nungguin siapa yang telat kan?
1: Tidak ada.
0: Tidak
1: penantian ada. Anda sia-sia kalau menunggu siapa yang hari ini bakal
0: terlembek.
1: Ih, benar banget.
0: Walaupun luar saya bangunnya emang mepet ya.
1: Tapi kecepatan untuk berangkat itu langsung
0: sasa.
1: Gara-gara gempa.
0: Ada gempa ya?
1: Bahaya sekali Anda tidak merasakan gempa.
0: Bilang, kalau gempa tuh dia gak kebangun, orang ngorok tuh dia kebangun.
1: Wow, 5, berapa ya tadi ya? 5,2 loh skala Richter.
0: Enggak, batu itu, ada kebangun, orang ngorok dia kebangun, kalau gempa dia gak kebangun.
1: Jam 4 pagi loh, dia jam 4 lebih 15 atau 16 gitu. Gitu. Terus, wow, tapi Anda ada gak sih merasakan gempa pagi ini, sahabat Moon FM?
0: Iya, coba.
1: Halo?
0: Kita yuk.
1: Langsung sekalian PP-in kita dong. Ya, pagi hari ini yang sudah nge-PP-in kita baru Mbak Papanja dan Putu Oki aja. Putu Oki, ya.
0: Kenapa sih rajin banget bangun pagi, gila?
1: Ih, luar biasa. Apakah gara-gara gempa pagi ini? Mbak Wiu juga.
0: Ya.
1: Bau.
0: Bau gak tuh? Ya, bau,
1: kan? Bau, maksudnya ya kan. Anda hari ini kerasa gempa gak sih sahabat Dunia FM? Kebangun gara-gara gempa. Dan aku cek di thread ya.
0: Emang kamu kebangun gara-gara gempa?
1: Kebangun, aku sudah kebangun. Aku udah bangun dari jam 4 tadi ini. Gila. Takut ya kan alarm tidak bunyi. Mantap. Ternyata sih, aku investigasi alarmku mati.
0: Oh iya? Kok bisa tumben?
1: Aku juga gak ngerti.
0: Biasanya
1: kenapa.
0: Biasanya kan nyala tiap hari kan?
1: Iya benar. Dan biasanya aku selalu biarin aja gitu loh. Dan itu nyala itu. Tapi tidak merasa gempa ini Mbak Panca.
0: Kok aku gak ngerasa gempa? Iya kan? Iya. Kita bubuknya
1: tuh,
0: ini.
1: Mbak Wiwin tadi ngerasa bergoyang. Gempa tah? Gempa.
0: Aku maunya bergoyang yang lain.
1: Waduh, goyang dompet pasti ya kan? Pasti kalau gak patah-patah, patah tulang maksudnya.
0: Pagi-pagi Adi Gunawan udah nongol no.
1: Wah Pak Adi Gunawan.
0: Kamu lagi maraton ya dia pagi-pagi ya?
1: Iya, tuh kan beneran gempa. Kiraan perasaan aja. Iya karena memang tadi aku sempat ngecek ya ada dari postingan Maizura. Artis film.
0: Maizon baru aku tahu.
1: Maizura, penyanyi dan artis apa sih pemain film. Dia posting kebangun gara-gara gempa juga di Kuta. Berarti Kuta kerasa banget dong.
0: Oh.
1: Nih, Mbak Titin enggak ngerasain, Putu Oki tidak ngerasa gempa, Cynthia emang kapan gempa?
0: Tuh kan.
1: Bau? Tidak.
0: Siapa namanya ini? Latika?
1: Iya.
0: Aku tuh sensitif kalau gempa kak, kalau di kantor aja berasa.
1: Iya.
0: Biasanya, tapi kalau bubuk gak berasa, berarti gak sensitif wak.
1: Ya kalau biasanya bubuk itu langsung kebangun sih, tapi meskipun tidak tahu, apa ya kebangun karena apa nih gitu.
0: Iya.
1: Kadang-kadang gitu deh, tapi aku udah bangun tadi jam 4.
0: Mantap, dia sudah menelusuri ternyata alarmnya yang bangke. Iya.
1: Ternyata
0: ya.
1: Banyak yang tidak merasakan gempa pagi ini.
0: Wow, kok bisa sih?
1: Gempanya memang bukan di Bali, tapi di Lombok Barat. Cuman memang sampai ke Bali gitu loh.
0: Kok bisa sih ada gempa? Itu maksud aku ya, karena aku gak ngerasa juga.
1: Iya,
0: sih.
1: Agak bahaya ya Anda ya.
0: Iya, no.
1: Kalau gempanya pada waktu tidur ya.
0: Gitu ya.
1: Tapi apa yang kamu lakukan ketika ada gempa nih? Pertama kali kamu lakukan?
0: Bu, bangun.
1: Oh gitu, manggil ibu ya?
0: Iya.
1: Bu, sayang banget. Bu Agung, nah, nih loh anak
0: lebih
1: ibu.
0: Lebih ke... after efeknya kalau kenapa-napa kan biar saya gak repot ya wak ya. Saya kayak keluar gak?
1: Kirain karena saking sayangnya hal pertama yang kamu inget itu adalah mamamu.
0: Tapi biasanya beliau yang lebih heboh sih.
1: Gitu
0: gempa
1: ya?
0: Gempa deh. Ya bangun. Ada itu standar banget kayak ya bangun yuk keluar. Terus dia kayak heboh buka pintu dulu. Santai.
1: Tapi kan memang ada beberapa sebagian orang kan memang seperti itu deh. Yang memang heboh ya kan. Diem aja sudah banyak kata-kata yang keluar. Seperti banyak kata-kata yang keluar.
0: Teman kamu gitu juga gak sih?
1: Ih banget.
0: Iya kan? Sebel
1: gak
0: sih?
1: Tapi kalau masalah gempa yang cukup sensitif aku deh. Lebih gampang gitu loh.
0: Iya.
1: Apa nih gitu. Meskipun apa nih dan perlu memproses beberapa lama. Itu jeleknya aku adalah
0: ya sadar ketika, tapi lambat gimana
1: iya,
0: dong.
1: Iya aku jadi kayak apa sih barusan gitu dek.
0: Ha,
1: itu jadi prosesnya muter-muter dulu tuh loadingnya. Lambat sekali otakku ini. Astaga. Itu sih hal pertama yang Anda ingat atau Anda lakukan ketika terjadi gempa, sahabat Tune FM.
0: Yes, apa sekalian kita saling ini ya, saling remind ya, sahabat Tune FM.
1: Betul,
0: kalau ada gempa, apa sih yang pertama sebenarnya yang harusnya kita lakukan?
1: Iya, benar banget ya kan?
0: Ada yang ada pernah di fase yang pertama kali kalau gempa nih ya? Heeh. Buka info dan pasar.
1: Tapi berarti gempanya udah selesai dong?
0: Enggak.
1: Masih
0: pasar tuh cepet dia ininya.
1: Masih bergoyang.
0: Ya, masih bergoyang.
1: Oh,
0: wow. Udah lihat tapi benar enggak gempa nih gitu. Kalau dulu kan zamannya X ya. Dulu zaman kita masih mengeliat Twitter kan. Lihat Twitter dulu info BMKG.
1: Wangi banget gempa, ya.
0: Tuh tak bilang wangi baru masuk ruangan dia enggak percaya dia no. Agak serem lagi wanginya kan.
1: Mana enggak ada siapa-siapa lagi.
0: Itu yang saya rasakan kemarin.
1: Itu dia. Tapi iya oh gitu ya.
0: Ngecek dulu baru kayak oh iya gempa.
1: Tapi ketika terjadi gempa dan goyangan-goyangan yang tidak asal itu ya. Oh, apa yang kamu lakukan deh? Apa yang pertama kalau kamu lakukan manggil ibu kan pasti kan? Tapi seringkali ibumu yang pertama kali ya?
0: Iya, lebih seringnya beliau yang pertama kali.
1: Dia selalu manggil kamu ya?
0: Iya, kayak tapi dengan kehebohannya gitu loh kayak. Ada gempa. Ya ya, paling dia ngambil HP, ambil tas, keluar.
1: Oh gitu.
0: Ya dan PR-nya deh OI sih, kayak gimana sih bu OI ini gede banget lagi.
1: Aku juga mikir anak-anakku gimana nih?
0: Empat lagi anakmu. Tapi anakmu kan bisa di.
1: Tapi
0: bahasanya bisa dapat digendong kan?
1: Iya, tapi mungkin tak biarin aja sih ya. Kita aja dulu.
0: Kayaknya ngambil tali OI deh.
1: Iya dong.
0: Masa OI bangun, ayo let's go.
1: Ada empat masa semuanya. Aku pikirkan udah keburu dong aku.
0: Masa tega aku enggak no. Walaupun OI segede
1: kok untuk saat ini aku masih agak tega ya.
0: Aku enggak no.
1: Tapi aku bukan loh, pasti bukan mereka yang pertama kali aku pikirkan no. Manusia-manusia yang ada di rumahku ya. Itu dia pasti.
0: Aku
1: OI. Ayo keluar gitu.
0: Karena
1: gitu
0: sih. Otakku manusia bisa lari, OI kan tidak tahu arah.
1: Iya sih, cuman tinggal buka aja mereka kan lari nanti keluar.
0: Beh. Lari mereka keluar hilang abis itu.
1: Pikir kalau aku sih pikirkan nanti ya, nggak tahu kalau yang lain.
0: Enggak no, OI adalah kehidupan.
1: Iya tapi kalau Anda sendiri bagaimana satu nih? Ketika terjadi gempa nih, ya kan kita tentu saja tidak pengen ya.
0: Yeah.
1: Cuman kita tinggal di Ring of Fire, kita tinggal di
0: pinter banget temen aku,
1: pertemuan no. Antara lempeng-lempeng Indo.
0: Gila, Indo apa? Indo Maret.
1: Ada namanya Indo Eurasia gitu, gitu deh pokoknya itu dan itu ada di daerah ini loh di laut laut apa namanya laut selatan ya kan
0: samudra
1: Hindia samudra Hindia deh itu memanjang dan itu sampai ke Bali sampai ke NTT kayak gitu
0: yang bisa terhempas ya
1: iya dan bisa terjadi dan megatrust bisa terjadi kapan-kapan
0: hempas datang
1: seandainya bisa seperti itu ya gempa digituin tapi kan nggak bisa
0: jangan datang
1: apa
0: lagi.
1: Yang Anda pertama kali pikirkan atau Anda lakukan ketika terjadi gempa
0: ayo 08 11 39 34 94 ya kalian kita buka minipot ayo tadi yang udah joinan udah ngobrol-ngobrol sama kita coba kasih tahu apa yang akan Anda lakukan kalau ada gempa apa ini teriak-teriak pagi-pagi ya
1: teman baik.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: yang sudah pada bangun pagi hari dan menyapa kita. Ada Mbak Panca, Abah Wesel, Adi Gunawan, Mbak Adi di Beji Gama. Terus ada siapa lagi ya, Dea?
1: Dapet Woki, Atika, Agustus, Sinti E, Bawa, Titin, Baratna, Tude, Mbak Wiwin. Mbak Wiwin tumben yang request lagu. Aduh pandang.
0: Aduh pandang, aduh pandang, aduh aduh pandang.
1: Semua aja digituin. Apa kemarin thinking of you, thinking of you.
0: Aku aja enggak inget loh.
1: Nadanya sama gitu loh. Aduh pandang,
0: aduh pandang.
1: Thinking of you,
0: thinking of you.
1: Coba Anda request lagu apa aja bebas deh. Ntar nyanyiin sama Wibi.
0: Ntar diputerin lagunya. Kalau ada ya kan. Kalau enggak ada ya kita nyanyiin.
1: Pokoknya nyanyian yang terdiri dari dua kata.
0: Iya benar.
1: Itu bakal dirubah.
0: Thinking of you, thinking of you.
1: Dua sampai tiga masih bisa lah ya. Coba aku lagi nyari. Bring me to life, bring me to life.
0: Emang ada yang request lagu itu?
1: Ini Titin.
0: Bring me to life maksudnya.
1: Bring to life. Yeah. Bring me to life.
0: Bring me to life. Harus pakai to life ya.
1: To life.
0: Bring me to life. Bring me to life.
1: Nih bawa bawa. In the shadow.
0: In the shadow.
1: Gak ada nada lain. Satu nada untuk yeah. Semua.
0: Pokoknya. Pokoknya apa yang diinget ya itulah ya.
1: Yeah.
0: Makanya kalau misalnya Anda pagi hari ini juga inget dengerin kita. Jangan sampai lupa kita ngobrol pagi hari ini. Tentang apa sih hal pertama yang Anda inget atau Anda lakukan ketika terjadi gempa. Sahabat Tuna FM ya. Ini obrolan kita serius.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi.
1: Dibawa lucu aja.
0: Thinking of you. Thinking of you.
1: Ini Latika. Don't go yet. Susah nih no. Judul lagunya don't go yet. Don't go yet.
0: Don't go yet.
1: Kayak tenggoret.
0: Tenggoret.
2: Single on Penguin FM.

0: lain membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.
1: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang

0: banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Nomor satu kita di Penguin Hot Music Chart selama 12 minggu berturut-turut, sahabat Pune FM. Tulus dengan Teh Hijau, apakah dia akan bertahan di minggu yang ke-13-nya? Ataukah sudah tamatlah sudah?
1: Tamatlah sudah Alkisah kita.
0: Yeay, kita tunggu saja ya, karena hari ini kita baru mau ini. Kita ya, baru mau tapping nggak ya sih kita hari ini?
1: Yalah. Oh, iya ya. Besok saya izin.
0: Izin dia besok dia nggak siaran dong. Aku siaran sama siapa?
1: Tahu tuh, tanya teman kamu. Iya. Tiba-tiba kemarin, loh, gak ada yang bisa.
0: Ih, jadi kita aku belum pasti siaran sama siapa besok.
1: Iya.
0: Karena yang sudah pasti
1: harusnya sama Suma.
0: Karena yang sudah pasti pun karena lo kok berbeda.
1: Iya, yang benar datang. Yang tiba-tiba berbeda saya juga tidak tahu tuh.
0: Meskipun aku mah
1: perasaan dealing sama cowok kok jadi cewek.
0: Iya, siap dengan segala kemungkinan sih kalau aku. Iya, gak masalah.
1: Mantap,
0: ya kan
1: sih, aku emang teman.
0: Iya
1: aku
0: dong. Tapi kalau misalnya Anda juga pagi hari ini lagi dengerin kita, request aku boleh loh ya.
1: Kata Oki 13 bukan apa 12 sih? Minggu.
0: Oh, sudah 13 minggu.
1: Gak tahu, aku lupa juga.
0: Hah?
1: Berapa masih?
0: Udah 13 minggu. Iya, aku aja lupa loh. Kita sama sudah saking lamanya, berbulan-bulan dia nomor satu ya.
1: Luar biasa
0: kan?
1: Emang.
0: Tapi kalau misalnya yang pagi hari ini pengen ngobrol bareng sama kita, kita tuh lagi ngomongin tentang kalau Anda kalau terjadi gempa saat iya FM, hal apa yang pertama kali Anda pikirkan dan lakukan ya?
1: Benar, yuk boleh join 0811 393 494. Ih, aku belum update ternyata.
0: Iya.
1: Maaf ya, habis makanan minum obat.
0: Ya sudah. Weather forecast. Apa kata Mbak Unce pagi hari ini?
1: Hari ini berawan, suhu di 23 sampai 32. Ih, panas.
0: Iya ya.
1: Rata-rata 27.
0: Sampai 32?
1: Iya.
0: Di pagi ini?
1: Iya.
0: Main loh, guys.
1: Iya, panas loh. Terus juga enggak ada kemungkinan hujan pagi ini. Suhunya di 15, suhunya kecepatan angin 15 sampai 25.
0: Oke. Okay.
1: Agak kencang lah ya. UV indeksnya 11 di siang hari.
0: Nah, itu panas banget. Mm-mm. Terus UV indeksnya juga ekstrim. Angin, ada sih angin, tapi anginnya panas.
1: Iya ya.
0: Iya dong.
1: Anginnya panas.
0: Jadi kayak aku rasa jadi beberapa hari ini anginnya ada kok, kenceng kok. Tapi sampai panas, 25 kayak, 30 kayak sampai
1: gersang gitu.
0: Bener.
1: Gersang.
0: Kayak anginnya tuh meniupkan rasa panas gitu ya.
1: Iya.
0: Sama aja jadinya dong. Tapi yang jelas kita tunggu loh Anda Saltuna FM, apa yang Anda lakukan pertama kali ketika terjadi gempa. Yuk ngobrol.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Ir, Ir Mbak Ira, The Weeknd dengan Starboy featuring Daft Punk. Halo Pak Tude.
1: Halo.
0: Yang pagi hari ini lagi mencari Pertalite, Pertamax yang entah menghilang kemana. Iya, ini ada apa sebetulnya? Karena ini juga terjadi kemarin sama aku ya, Sahabat FM. Betapa susahnya mencari Pertalite sampai akhirnya udahlah nggak apa-apa Pertamax aja ya kan. Tapi enggak. Jadi kemarin kan kita ke Dalung nih ceritanya. Kita menjenguk Mbak Sally Marcelina ya kan.
1: Apa sih namanya? Sally Maria?
0: Sally Maria, iya benar.
1: Apa Sally Marcia?
0: Sally...
1: Sila Marcia, Sila Marcia.
0: Sila Marcia ya. Namanya kayaknya.
1: Ah, Sela Maria? Ah! Siapa namanya Sally?
0: Selak, namanya FM? Selak.
1: Salak.
0: Sally Saukia namanya.
1: Bukan. Maaf ya, kita nama teman sendiri aja.
0: Ya pokoknya kita ke tempatnya Sally lah ya. Iya. Ke tempatnya Sally terus pas balik kan udah merah nih ya kan. Sudah merah, sudah
1: Sally
0: harus...
1: Sally Maria.
0: Oh Sally Maria. Terima
1: kasih Oki. Okay.
0: Bukan Sally Saukia ya? Ya? Kayaknya Sally Saukia deh.
1: Kayaknya Sally Ta'aruf dia namanya.
0: Sally Ta'aruf beda dong ya kan. Udah punya suami dia.
1: Oh,
0: ya
1: iya,
0: kan?
1: Iya, maaf.
0: Itu dari Dalung ya deh. Kan sudah, udah nanti dia cari cari ini aja deh deh. Di Abian Bahasa itu masih ada adek. Tapi panjang banget sampai ke jalan-jalan kan. Nah oke, okay, nanti akan cari di sekitar Gatsu Barat aja kan. Yeah. Nggak ada deh semuanya. Maksudnya nggak ada itu adalah tutup gitu loh. Apa sih namanya? Karena nggak ada, jadi nggak ada yang antri
1: kosong.
0: Karena kosong. Mau Pertalite, mau Pertamax, kosong semua. Terus yaudah nanti aja deh gitu kan, sama saja, ya kan?
1: Sampai Pak Agus bikin nyanyian deh.
0: Iya.
1: Pertamax, Pertalite, di manakah dirimu berada?
0: Iya kan, Pertamax, Pertalite, di manakah dirimu ada?
1: Oh, Pertalite. Oh, Pertamax. Pertalite.
0: Iya loh, bener loh. Terus kemarin juga, nanti aja deh sore kalau gitu cari di Batu Bulan. Kosong juga deh.
1: Mantap.
0: Akhirnya aku dapatnya di Celuk.
1: Ya ampun deh sampai Celuk, guys.
0: Ya kan, Oki Rianto. Aku juga kemarin mengalami hal yang sama loh.
1: Oh.
0: Tuh, 3 SPBU yang aku datengin kosong semua. Udah gitu aku terpaksa tinggalkan mobil di pinggir jalan.
1: Iya ampun. Sampai segitunya
0: naik Gojek dong. Setelah sorean sekitar jam 6 aku dapat SPBU di Dewi Sri, tapi antri banget. Cuma pas antri mikirnya aku kan ada Pertamax ya. Taunya cuma ada Pertalite dan di mana aku tidak punya barcode.
1: Terus gimana, Ki?
0: Untung Bapak SPBU-nya baik ya, dikasih isi 100 ribuan tanpa barcode.
1: Oke.
0: Baik ya dia ya.
1: Iya.
0: Karena karena kalau enggak udah enggak tahu mau ke mana lagi loh.
1: Ke Mbak Ratna, Wibi lagi kesurupan biduan dangdut ya.
0: Emberan.
1: Semua dicengkokin, iya.
0: Harus dangdut banget. Ini iya. Mbak Utami pakai mobil listrik, say.
1: Have banget sih Mbak Utami. Izin Mbak. Kita have not soalnya Mbak. Kita.
0: Untuk saat ini ya Mbak.
1: Iya.
0: Tunggu saja nanti Mbak. Bahkan mobil listrik-listrik. Statis pun kita punya Mbak. Ya kan?
1: Mobil statis.
0: Listrik statis.
1: Kita mobil nuklir kita buat.
0: Tuh, ada Putu Oki. Daerah Nusa Dua juga begitu. Kak Wibi sampai meluber ke jalan-jalan. Entah berapa kaden panjangnya itu. Sampai diatur polisi loh. Yang antri Pertalite. Tuh, karena kadang yang satu ada Pertamax. Misalnya SPBU ini ada Pertamax. Pertalite gak ada. Yang satunya Pertalite ada. Pertamax gak ada. Dan banyak yang tidak ada dua-duanya. Gila, ada apa gila, sih? Gila. Ada gak sih yang ini? Nih, dari Pak Sanjaya. Kemarin saya juga berangkat dari Pesanggaran ke Ubud. Nyari Pertamax Pesanggaran Sesetan Gatsu Timur. Habis. Akhirnya dapat di Celuk.
1: Sama.
0: Sama, gak, Pak. Kita ketemu di Celuk.
1: Ketemuan gak?
0: Aku sekitar jam 4:30 sore, Pak.
1: Ketemuan gak Anda tuh di Celuk?
0: Iya bener. Ketemunya di Celuk loh, Dek.
1: Tetap antri di, juga kan?
0: Di tempat yang aku tuh paling gak pernah kesana, jarang banget aku kesana. Gitu loh.
1: Namanya ada harapan ya.
0: Nih sampai Kak Oki, sekarang bingung mau berangkat kerja naik mobil apa motor, takut drama kayak kemarin. Motor aja Ki.
1: Motor aja sih.
0: Udah kamu isi belum?
1: Nah itu lagi pertanyaannya, udah isi belum? Bener. Walaupun kamu bawa motor atau bawa mobil tapi
0: iya,
1: bensinnya entek sama aja Ki.
0: Iya benar, karena ini agak khawatir ya, apalagi buat Anda yang belum isi-isi BBM ya. Jadi kalau misalnya Anda misalnya tinggal separuh nih masih ada atau tinggal 3/4 nih, misalnya Anda ketemu ada
1: pompa
0: yang
1: pom bensin yang enggak begitu ramai.
0: Pom bensin yang enggak bener-bener.
1: Karena pasti akan ada orang kan. Jadi kayak kalau gak begitu rame, udahlah beli aja.
0: Mending isi deh ya. Mm-hmm. Dan dari jam 5 pagi kalau aku lihat berangkat kerja, berangkat ke radio ya. Itu antrinya udah panjang banget loh. Jam 5 pagi guys. Yes. Ini kayak orang, yaudah deh nanti jam 5 pagi aja deh gitu. Dan pas aku kemarin pulang dari Ubud ya kan, jam sekitar jam 8, setengah 9 lah, 9 kurang deh. Di SPBU yang tadinya di Batu Bulan itu tidak kosong ya kan. Malamnya, wih, berderet-deret sampai macet jalanan.
1: Kan?
0: Wow, ini ada apa sih? Ada gak sih penjelasan yang benar tentang masalah ini, sahabat Dunia FM? Karena banyak banget yang kosong, banyak banget yang stoknya tidak ada.
1: Ayo sekarang mulai siapkan waktu Anda lebih awal ya. Kalau emang tahu bensin Anda lagi sedikit gitu kan, biar enggak nanti malah ketar-ketir Anda di jalan, buru-buru.
0: Betul sekali, daripada nanti kayak kemarin topik kita ini sebetulnya topik kita kemarin.
1: Iya benar kan.
0: Udah mepet, buru-buru, terus bensinnya habis, mau isi ternyata pada kosong.
1: Rame ngantri. Aduh, ternyata aja, kan?
0: Ini terjadi pada semua orang ya. Yes. Halo, tapi kita ngomongin pagi hari ini bukan itu. Kemarin itu yang kita omongin ya kan. Yeah. Yang kita obrolin pagi hari ini adalah gempa tadi pagi Satu FM. Anda ngerasa gempa gak sih tadi pagi? Mm-hmm. Kalau Anda ngerasa gempa, hal apa yang pertama kali Anda pikirkan atau Anda
1: lakukan?
0: Ya,
1: yo, joinan 0811-93494, Adi Bejigama,
0: Mbak Adi. Halo, Mbak Adi.
1: Dia mau requestnya Charlie Puth, Dangerously.
0: Atau Home ya, kita puterin ya.
1: Oke.
0: Karena Mbak Ratna juga request lagu Home ya.
1: Ada Latika.
0: Latik.
1: Latika tadi dia bilang Camila Cabello dong, Don't Go Yet. Udah
0: okay,
1: ya.
0: Oke, sudah disiapin. Udah.
1: Terus,
0: diputer.
1: Udah kayak enggak? Kayak udah deh.
0: Udah.
1: Dia bilang aku tuh sensitif kalau gempa, Kak. Kalau di kantor aja kerasa biasanya, tapi kalau bubu enggak berasa. Bablas pasti.
0: Itu ya agak ngeri ya kalau pas bubu ya.
1: Iya kan? Ya, ada terus, Tutu.
0: Halo tuh.
1: Party Birthday of a Lifetime Pitbull.
0: Sudah.
1: Udah itu aja, thank you.
0: Terus, ada juga Sinti.
1: Karena kamu udah sampai kantor belum, Sin?
0: Udah berangkat kali dia kan, namanya ASN ya. Dia pagi-pagi banget udah berangkat. Tapi kalau dia bilang, kapan, emang kapan gempa? Jam berapa? Tadi malam. Aku tadi bangun jam 4, kurang bangunnya langsung ke kamar mandi. Keramas dia.
1: Mandi besar dia lho.
0: Keramas banget sih nih Mbak Sintia, ya kan? Tapi dia gak ngerasa apa-apa, kadang kamu keramas. Kan? Goyangan tanganmu di atas kepalamu gitu. Itu mungkin mengalahkan.
1: Langsung
0: kan kalau keramas kan goyang.
1: Enggak sih.
0: Tangannya.
1: Diem aja.
0: Masa diem?
1: Kan aduh, pasti kamu emang. Kepang dua sekarang rambut merah-merah. Itu baru joget.
0: Sambil keramasan gitu ya kan. Mbak Wiwin.
1: Hai.
0: Mbak Wiwi, lagunya Adu Pandang udah. Buat nemenin ngopi kompor sambil duduk-duduk manis di garden ya.
1: Yes.
0: Sebelum start bersih-bersih pagi nginem di pagi ini.
1: Mbak Wiwin rambut baru dia. Kemarin dia ngepost.
0: Oh juga lihat, ih rambut baru nih.
1: Tapi emang paling cocok Mbak Wiwin kayak rambutnya pendek deh Mbak.
0: Iya.
1: Fresh gitu kelihatannya.
0: Semakin
1: awet muda.
0: Betul, setelah dia ini ya, setelah dia memangkas dahan-dahan ya kan.
1: Iya, memangkas dahan dia memangkas rambutnya sendiri.
0: Iya benar sekali. Sekalian rambutnya sendiri loh.
1: Mbak Yin.
0: Halo Mbak Yin.
1: Bring it on.
0: Oke,
1: disiapin. Ditunggu. Bawe.
0: Apa we?
1: Derasmus tadi udah ya. Kalau bawe katanya apa yang saya pikirkan terjadi jika terjadi gempa. Bangun dan lari keluar rumah. Wih mantap, langsung lari gak tuh, maraton gak?
0: Tapi kenapa ya orang-orang ini bisa cepet ya? Kalau aku tuh masih mikir dulu no. Ini bakal lama gak ya? Ini pertama ini gempa. Ini apa ya? Gempa ya gitu. Terus ini bakal lama gak ya gitu no. Aku loadingnya lama no. Jelek banget loh. Padahal aku suku sensitif ya. Kalau ada gempa ya, ada gempa nih gitu. Cuman lama sekali. Lagunya Titin apa? Bring Me To Life ya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita siapin ya.
1: Mbak Wiwin tadi bilang iya back to basic Mbak. Rambut bondol lagi.
0: Alright.
1: Cantik kok. Suka liatnya.
0: Mantap.
1: Terus ada juga Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Dai. Terus kalau ada gempa hal pertama yang dilakukan adalah cari anak-anak dan suami dalam ruangan. Ajak mereka keluar. Intinya jangan panik.
0: Mantap. Alright. Jangan panik.
1: Iya. Titin tadi dia bilang aku gak ngerasain gempa. Iya. Padahal dia bangunnya 426. Suamiku sama anakku sih ada, mereka santai aja ya udah aku kayak Wibi nih gitu katanya bayi.
0: Yang suka mesti mikir dulu ya loadingnya lama Mbak Panca.
1: Hai.
0: Aku kok nggak ngerasa gempa juga ya. Kalau terjadi gempa yang pertama aku lakukan adalah lari ke halaman rumah dan teriakin Jason. Emang dia ngerti ya diteriakin Jason gitu langsung dia lari.
1: Kayaknya iya deh.
0: Karena Jason sukanya nongkrong di atas, di rooftop dan di kolong mobil. Dan tentu saja gak peka dengan fenomena alam gempa. Jadi harus aku teriakin, tunggu dia turun terus gendong deh keluar rumah dan cari tempat aman.
1: Oh, baik. Terus ada Abdul.
0: Del, kadula-dula.
1: Kak Abdul minta Mike Perry, The Ocean.
0: Alright.
1: Kalau lagi digoyang gempa banget gak tuh?
0: No.
1: Aku respon lari
0: kayak
1: keluar rumah.
0: Enak gitu ya.
1: Iya, digoyang gempa. Aku respon lari keluar rumah sambil manggilin orang rumah kalau lagi gak sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Namun kalau lagi tidur lebih sering gak berasa gempanya. Rada takut sebenarnya apalagi lagi sendirian di rumah. Tapi tiap mau tidur selalu doa yang banyak. Semoga selalu dilindungi dari mara bahaya.
0: Amin. Tapi emang kadang-kadang kalau pas tidur itu kayak kebangun-kebangun. Cuman kalau aku barusan kebangun. Kenapa ya gitu? Baru lihat oh ternyata gempa gitu. Ada tadi Adi Gunawan.
1: Iya.
0: Pak Adi Gunawan.
1: Asik.
0: Dia biasa bangun pagi kok Ade, kan siap-siap menjalani hari katanya.
1: Siap banget sih kata.
0: Kalau terjadi gempa yang pertama tunggu dan rasakan sekitar Bener oh. Gempa gak nih? Atau perasaan aja karena lapar. Kalau semakin keras baru keluar bangunan atau rumah sambil ngajakin yang lain.
1: Emang kalau lapar gempa ya? Bukan
0: gempa di perut Anda.
1: Kreok-kreok aja itu enggak sampai gempa enggak sih?
0: Tsunami di pencernaan Anda mungkin Pak Adi. Iya kan? Tapi kalau misalnya kamu lagi siaran kayak gini nih, terus kita gempa, apa yang Abang yang melakukan pertama kali?
1: Selamatin dirilah.
0: Kemana?
1: Bilang, "Eh guys, gempa.
0: Terus?
1: Kita pergi dulu, keluar."
0: Kemana keluar?
1: Turun.
0: Jauh banget turunmu di sini.
1: Kan mau lompat.
0: Ini segede ini.
1: Kamu bisa, aku gak bisa coy.
0: Bisa berdua coy.
1: Enggak lah.
0: Ih orang luas banget di bawah, ini gede banget loh deh. Ngapain kamu ke bawah? Ngapain keluar? Kita nih turun ke bawah ada tangga, bahaya dong kalau gempa ada tangga ya kan. Kemudian sampai misalnya nih misalnya. Kamu santai sekali ya.
1: Ya aku anaknya emang santai.
0: Terus abis kamu ke bawah, di bawah kita masih ada lorong.
1: Iya.
0: Jauh banget loh deh.
1: Iya sih.
0: Ya mending di sini, di bawah meja.
1: Sungguh mengikuti arahan SOP
0: emang
1: dari
0: kamu pernah dikasih
1: gempa.
0: Iya,
1: tahu Ade, SOP itu tahu paham. Enggak, kalau Ade keluar tetap. Daripada dalam satu ketakutan dalam bergetar gitu kan.
0: Ih, kamu mati loh sebelum sampai luar di sini itu.
1: Jahat kali teman aku.
0: Ada. Pak Tude, selamat pagi.
1: Halo.
0: Lagunya Jilo udah. Kalau saat gempa lari keluar rumah dan teriakin tetangga.
1: Gempa.
0: Lino.
1: Iya kan? Ada lagi selain
0: apa tuh?
1: Hidup.
0: Oh, hidup. Iya benar. Hidup. Agar semua tahu dan semua dalam keadaan aman. Tetangga loh dia.
1: Gak ada bingung sampai sekarang kenapa harus teriak hidup ya?
0: Iya. Mungkin karena hidup deh. Karena kita tetap selamat gitu gak sih?
1: Gak ngerti. Coba hidup, kalau Lino kan bahasa Balinya gempa.
0: Iya,
1: kan
0: iya, bener.
1: Menginformasikan ada
0: iya,
1: gempa.
0: Iya, Lino gitu.
1: Nih, hidup. Kenapa?
0: Ya kayak kita ketemu sama apa namanya? Ketemu sama lebah, pahit.
1: Iya lagi. Kenapa? Emang dia ngerti bahasa manusia?
0: Enggak ngerti juga.
1: Pahit.
0: Emang manusia tuh kadang-kadang aneh ya, Dek.
1: Iya, no, ada aja
0: dia buat ngasih tahu kebalikannya gitu loh.
1: Pahit.
0: Itu mungkin ada the universe, ya kan?
1: Itu menarik energi.
0: Kalau hidup gitu.
1: Ya
0: gitu
1: mungkin.
0: Anda tahu gak sih kenapa kok
1: iya.
0: Orang pada hidup gitu.
1: Iya. Lino abis itu hidup.
0: Iya kan? Lebih banyak hidup-hidupnya sih memang, ya kan? Hidup.
1: Ya, tapi kocak juga sih mati.
0: Iya enggak, iya kayak kita memanggil ini iya. Kan.
1: Hidup.
0: Semesta. Baratna. Lagunya Home ditunggu ya. Kalau gempa biasanya masih loading dulu kayak aku nih. Terus masih lihat dulu bentar apa lama nih. Kalau lama baru keluar sama suami dan manggil anak-anak santai sih aku katanya. Anak-anak yang teriak-teriak heboh biasanya ya.
1: Oke.
0: Yang ngasih lo Barata.
1: Terus ada Pak Agus.
0: Iya Pak Agus.
1: Hal pertama tak pikirin kalau di rumah anakku di mana. Kalau di kantor
0: timku. Anakku di mana?
1: mana di mana, kayak lebih masuk itu deh.
0: Gitu ya?
1: Anakku di mana? Akunya di kantor, anakkunya di mana?
0: Di rumah, di sekolah biasanya ya kan.
1: Terus dia teriak katanya juga. Dia kayak kepikiran timku mana. Mm-mm. Yang pakai high heels lepasin.
0: Oh, dia tuh sebagai seperti tim penyelamat ya, Pak. Yeah. Agus ini ya udah ya. Yang pakai high heels lepasin gitu.
1: Iya, yeah, yang panasan buka.
0: Iya. Yeah.
1: Buka semua, buka.
0: Waduh, ngeri.
1: Cari safe route untuk tempat aman ya. Nah, yang aku agak concern, ya kok enggak ada pendidikan khusus kebencanaan ya, terutama untuk anak-anak sekolah, apalagi sekarang sekolah banyak yang bertingkat, mestinya kan ada tuh pendidikan siapa harus ngapain, siapa harus take a lead to the safe zone.
0: Nah, betul gitu. Banget itu.
1: Requestnya Alan Walker dong yang terbaru. Apa yang terbaru?
0: Yang
1: ya?
0: Terbaru apa bagus ya? Nanti bingung. Coba aku cariin ya. Pokoknya Alan Walker aja ya kan. Adain acara Penguin Goes to School dong sama Pak Damkar. Ih, gitu.
1: Cakep.
0: Tapi sepertinya bukannya memang sudah ada ya. Tapi ini Pak Agus sendiri bilang berarti mungkin belum terlalu kedengeran kali ya, Dek ya.
1: Enggak masif kali enggak.
0: Iya, jangan-jangan.
1: Kayak cuma 10 tahun sekali.
0: Iya, karena kita ingat loh, kita tinggal di zona Ring of Fire.
1: Iya.
0: Ih, benar sih itu.
1: Benar kan? Terus juga pertama udah tadi mitos naga besuki, pas gempa itu naga besuki bangun terus biar dia diam lagi, teriak anaknya masih hidup.
0: Oh, gitu.
1: Oh.
0: Oh, ada mitos itu ya kan? Naga yang ini ya, mencari anaknya ya gitu ya?
1: Enggak ngerti.
0: Iya
1: coba
0: dong.
1: Kita lihat yuk.
0: Iya, coba.
1: Mitos naga besuki.
0: Coba.
1: Mitos naga
0: besuki. Ah, seperti apa itu di mitos naga besuki? Mitos coba naga cari dong, Dek.
1: Ini udah nih. Naga besuki adalah makhluk mitologi sakti dari Bali yang dipercaya bersemayam di bawah kawah Gunung Agung dan erat kaitannya dengan legenda terciptanya Selat Bali.
0: Oh gitu. Terus
1: terus apa hubungan dengan hidup-hidup ya? Bentar ya.
0: Coba mitos naga besuki hidup-hidup. Kan orang suka meneriakan hidup-hidup iya. Gitu.
1: Oh, Mani Angkeran pergi menemui naga besuki. Saat sang naga tidur, ia melihat ekornya bertatahkan berlian lalu memotong sebagian ekornya demi mendapatkan harta lebih banyak.
2: Hah, apa itu?
1: Habis
2: kenapa
1: itu?
2: Orang teriak hidup-hidup? Pas gempa ya.
1: Iya.
0: Coba kamu tanya, ngomong dong jangan sampai kita.
1: Mana aku masih diem. Baca juga.
0: Oh.
1: Naga besuki bersedia menghidupkan kembali anaknya namun dengan cara apa nih? Wah, ada dari kumparan, wah.
0: Oh, ini ada dari AI.
1: Apa?
0: Bener enggak sih?
1: Apa
0: jadi,
1: katanya?
0: Jadi orang berteriak hidup-hidup saat terjadi gempa umumnya merupakan tradisi lisan dan kebiasaan turun-temurun masyarakat Bali, Adik.
1: Mm-hmm.
0: Ada dua alasan utama di balik kebiasaan ini, baik dari sudut pandang mitologi atau kepercayaan lokal maupun logika praktis, yaitu adalah mitos naga atau kura-kura raksasa katanya.
1: Ya, terus?
0: Keyakinan tentang Bedawang Nale, makhluk berwujud kura-kura raksasa yang diikat oleh dua naga yang bertugas menopang Pulau Bali. Teriakan hidup-hidup yang diucapkan bersamaan dengan memukul kentongan atau kulkul bermaksud untuk memberitahu makhluk mitologi tersebut bahwa masih ada kehidupan di bumi dan diharapkan berhenti bergerak dan tidak menghancurkan pulau. Oh gitu.
1: Oh.
0: Terima
1: jadi
0: hidup-hidup hidup. Jadi biar gempa itu yang diibaratkan kura-kura raksasa itu atau mungkin naga tadi itu dia berhenti gitu loh. Masih ada orang hidup, jangan begitu dong gitu.
1: Wis, mantap, Bro.
0: Secara mitos ya.
1: Iya, keren.
0: Gitu.
1: Terus ada Kirianto,
0: halo Kalki.
1: Tapi dia minta apa nih? Oh, request lagu belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Pak Sanjaya tadi minta lagu belum ada.
0: Belum ada ya.
1: Putu Oki.
0: Halo.
1: Putu Oki Ariana Grande, Bang Bang.
0: Sudah ya.
1: Ngerasa gempa itu ya pastinya keluar selamatkan diri serta orang yang ada di rumah. Tapi pernah kejadian nih diriku di RS Klungkung nungguin nenek sakit. Pas gempa besar di Lombok itu diriku malah peluk nenek di bednya.
0: Bagus loh kamu.
1: Dalam ruangan tidak keluar padahal yang lain heboh udah pada keluar. Sukanya tidak kenapa-napa.
0: Iya, berarti dia ini ya tidak refleks keluar kan. Kadang-kadang kan orang refleks keluar nenek di atas.
1: Apa sih nenek udah, dia?
0: Udah dia di bawah. Nenek ketinggalan di atas. Kok ketawa kamu?
1: Tiba-tiba neneknya di surga bagaimana?
0: Kan dia refleks, misalnya refleks.
1: Aku baru
0: lari.
1: Aku baru jalan kayak oh berarti dia lari neneknya ditinggal.
0: Iya ditinggal. Nenek.
1: Eh coba Anda lihat ekspresinya Wibi tiba-tiba dia nenek nunjuk ke atas karena aku bingung.
0: Bukan dong.
1: Apa sih?
0: Neneknya ketinggalan di atas, lantai atas. Ada
1: Laksmi. Laksmi cantik. Sebenarnya dari bulan lalu udah pernah kejadian gini, Kak. susah Pertamax dan Pertalite berasa kembali ke masa lalu katanya.
0: Iya, oh kenapa terjadi setiap bulan?
1: Iya lagi, yeah. Requestnya woman,
0: Peggy. Oke, okay, kita siapin ya, ada Mbak Ira.
1: Hai.
0: Oh Mbak Ira nih ngasih tunjuk antrian. Wow, bener tuh antrian pom bensin di Raya Puputan pagi hari ini.
1: Yang dimana tuh ya Mbak?
0: Sampai meluber, ini deket Stikom ya? Iya, bukan
1: deket Stikom sih?
0: Gak tau ya, ini deket apa sih Mbak? Di...
1: Oh iya, iya deket Stikom, deket
0: Stikom. Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Tuh, meluber banget tuh katanya. Wow. Mbak Ira, kalau terjadi gempa, hal pertama yang aku lakukan adalah tetap tenang sambil cari tempat aman. Dia tetap tenang loh, Dek. Luar biasa. Terima kasih infonya juga Mbak Ira. Mbak Ira.
1: Iya, makasih Ira, infonya. Kan? Dia minta longnya The Weeknd Starboy.
0: Sudah diputer.
1: Yes, terus ada Mbak Wesel.
0: Maaf.
1: Dia bilang tadi langsung keluar rumah. Terima kasih. Mbak Dewi.
0: Halo Mbak Dew.
1: Kalau ada gempa aku panggil semua orang rumah biar keluar semua. Requestnya BTS dong yang mana aja.
0: Oke, okay, disiapin.
1: Cynthia. Anjay kita Cynthia. Aku baru sampai kantor nih.
0: Oh, baik.
1: Kalau aku gempa, aku bangun langsung bangunin semuanya.
0: Mm-hmm.
1: Bangunin semuanya ya.
0: Lu ya iya dong ya kan.
1: Mamanya ya.
0: Ya, Mbak Tin, Mbak Tinita, Peggy Gu Woman. Kalau ada Linu bilang hidup gitu.
1: Kan.
0: Dia udah otomatis ya kan? Hidup. Ada
1: Pak Tude.
0: Heeh.
1: Jilo dan Sound the Floor udah.
0: Sudah, tadi Pak Tude udah deh.
1: Udah ya. Oke. Okay. Terus juga ada nih siapakah namanya?
0: Ada Bu Ira.
1: Bu Ira Wijayanti.
0: Halo, Bu.
1: Congratulation di tempat ini ya Bu yang
0: selamat
1: baru.
0: Selamat loh ya kan.
1: Kepala apa gitu saya lupa iya, Bu, tapi bener. Selamat ya Bu.
0: Kepala semua hal yang harus dikepalain ya.
1: Iya, kalau kita kepala pundak lutut kaki Bu.
0: Benar banget.
1: Mas Wibi, Mbak Abde, saya paling takut saat gempa. Jadi setiap ada yang bilang gempa walaupun saya enggak merasa getaran ya, pasti saya lari pokoknya sebelum itu.
0: Jadi ketika ada orang bilang gempa dia lari aja dulu gitu
1: lari
0: ya kan.
1: Lari aja dulu pokoknya.
0: Iya. Ya.
1: Masih Ibu cocok ikut terasa. Maraton berarti Bu. Lari, ya lari aja terus. Gitu. Terima kasih Ibu sudah join.
0: Iya Titin.
1: Hai.
0: Kalau aku biasanya diam sejenak, masihin beneran gempa apa enggak. Kalau cuma gempa yang enggak gitu terasa, malah aku lihat status orang beneran gempa apa enggak sama kayak
1: kan,
0: adik.
1: Iya.
0: Info di pasar dia buka ya kan.
1: Iya.
0: Akhirnya aku enggak buka Google lagi, udah ada yang bacain gitu. Oke, terima kasih.
1: Sanjay.
0: Halo.
1: Request lagunya Bersena Bestandi.
0: Coba lagi, oke?
1: Okay? Oke, okay, Lanang.
0: Halo Lanang.
1: Mau lagunya Emptiness Machine dari Linkin Park.
0: Alright.
1: Ya. Tadi saya enggak ngerasa gempa karena ketiduran.
0: Mm-mm.
1: Pagi diceritain sama istri kalau ada gempa.
0: Oh, benar
1: kan?
0: Kalau
1: ada gempa, apalagi dulu waktu masih kerja di hotel, pas lagi di lantai 5 langsung lari kencang-kencangnya nyari tempat terbuka.
0: Mm-mm.
1: Padahal harusnya bisa sembunyi di bawah kolong ya, di kolong meja gitu. Tapi
0: iya,
1: insting langsung
0: kan?
1: Lari.
0: Itu kan yang standarnya adalah mencari kolong meja yang kuat. Ya kan.
1: Benar.
0: Ada Eric, Lil Nas X dong yang Industry Baby. Kalau emang tadi subuh pada ngerasain gempa ya di sana. Di Lombok lumayan kenceng no subuh tadi kan. Lagi enak-enak tidur aku juga enggak tahu enggak lari atau gimana. Tapi aku enggak lari atau gimana, cuman bangunin Ojan aja gempa-gempa gitu. Terus aku lanjut tidur.
1: Mantap.
0: Jangan-jangan kamu enggak sadar lagi bangunin ya gempa-gempa tidur kamu langsung.
1: Iya.
0: Dalam keadaan masih tidur, merem dia.
1: Bener lagi ya ampun.
0: Lanjut.
1: Nah ini Mbak Trisha Dewi juga.
0: Halo,
1: sampai nyari loh dia.
0: Mm-mm.
1: Naga Basuki penjaga keseimbangan kosmis. Mantap.
0: Iya kan. Kita juga sampai nyari loh kenapa.
1: Iya.
0: Setiap kali orang di sini terutama ya. Uh-huh. Ketika ada gempa pasti lari hidup.
1: Gitu kan nih kalau Mbak Trisha. Aku kalau gempa lari. Tapi aku udah nyiapin tas bencana sih. Aku taruh
0: iya.
1: di mobil sama di depan gerbang. Kalian udah nyiapin belum?
0: Kamu udah nyiapin belum?
1: Belum lah.
0: Surat-surat sih udah tak siapin jadi satu ya.
1: Oh gitu.
0: Tapi
1: ya?
0: Makanan gak ada. Center juga gak ada.
1: Ya. Buat Anda yang mau joinan masih bisa yuk 0811-393-494 ya. Sekalian request lagu juga. Gak berasa udah hampir setengah jam kita ngobrol ternyata ya.
0: Oh
1: ya,
0: iya.
1: Ya.
0: 23 menit no.
1: Iya.
0: Ya sudah. Cari liput dulu.

0: Yang pengen refreshing ke Ubud, Toya Ubud punya paket yang lengkap loh buat Anda. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Kalau mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang udah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem udah termasuk sarapan juga minimal 2 orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda pengen cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, aktivitas trekking ke air terjun pula, ya kan? Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, bikin momen spesial Anda bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pion FM, your sweet music station. Bagaimana kabar Anda hari ini, sahabat Pion FM? Anggun Zanita doakan semoga kabarnya baik semua ya. Karena di tengah musim kemarau panjang seperti sekarang, muncul kekhawatiran baru terkait potensi lonjakan kasus influenza tipe A. Nah, ini dikutip dari Vimela.com, banyak orang masih menganggap flu dan pilek biasa sebagai hal yang sama. Padahal keduanya berbeda. Influenza berbeda dengan selesma atau common cold biasa. Begitu virus masuk ke tubuh, ia akan memperbanyak diri di dalam sel hingga menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan yang kemudian memicu gejala sistematik seperti demam tinggi, nyeri di seluruh tubuh, sakit kepala, hingga batuk kering yang terasa gatal dan seret di tenggorokan. Gejala influenza itu umumnya muncul lebih cepat dan lebih berat dibandingkan selesma biasa, dengan puncak keparahan yang biasanya terjadi pada hari keempat hingga kelima sejak infeksi. Meski gejala mulai membaik setelahnya, rasa tidak nyaman dan lemas itu dapat berlangsung hingga 2 minggu ke depan, sehingga pemulihan pun butuh waktu lebih lama dibandingkan pilek biasa. Nah, di tengah kekhawatiran meningkatnya kasus influenza A, para ahli mengingatkan pentingnya langkah pencegahan yang tepat sejak dini. Vaksinasi influenza menjadi salah satu upaya perlindungan paling efektif, khususnya bagi kelompok beresiko tinggi seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, hingga tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien setiap harinya. Vaksinasi itu disebut dapat membantu mengurangi resiko gejala berat sekaligus menekan potensi komplikasi lebih lanjut. Selain vaksinasi, menjaga pola hidup sehat turut berperan penting dalam memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi virus ini. Mulai dari istirahat yang cukup, asupan gizi seimbang, hingga menjaga kebersihan tangan secara rutin.

0: kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
1: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
1: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
1: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Tastes good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Evanescent, sahabat Bingung FM dengan Bring Me To.
1: Penyakitan dua penyiaran.
0: Nih, gara-gara

0: Lagi dengerin apa enggak sih dia?
1: Enggak tahu, tapi kita mengucapkan terima kasih atas kiriman-kiriman langsung dari surga tingkat 9 ya.
0: Iya lo gila banget kakak ganteng.
1: Pagi-pagi lo, mantap sekali, terima kasih lo.
0: Tolong nanti kalau dia siaran diramaikan sahabat pengen FM ya.
1: Iya benar banget.
0: Ucapkan happy birthday. Mbak Ayin, happy birthday ponakan aku katanya.
1: Mantap.
0: Sehat, panjang umur,
1: bahagia. Beneran ponakannya Mbak Ayin kan ya?
0: Ketahu no.
1: Iya beneran no.
0: Iya ya.
1: Ya katanya ponakan Mbak Ayin beneran langsung gitu loh.
0: Oh iya? Wow. Ya udah selamat deh. Selamat deh.
1: Selamat deh ponakanmu ya Mbak Ayin ya.
0: Yoi.
1: Tapi yang lagi di jalan pagi hari ini, sambil ikut melaporkan yuk kondisi jalanan di tempat Anda melintas.
0: Ayo dong kalau begitu kita update jalanan dulu.
1: Mari kita lihat dulu pagi hari ini.
2: Traffic light.
1: Terjadi apakah di Bangsal pagi hari ini? Oh, di Bangsal itu adalah lumayan padat pagi hari ini sahabat
0: Tapi
1: Unifem,
0: gak sepadat kemarin ya.
1: Iya benar. Tapi kalau kita ke sepanjang Cokro Aminoto ramai lancar. Itu dari pertigaan Galunggung sudah cukup ramai. Dan sampai ke Pasar Sempidi lumayan ramai ya. Kita ke perempatan Lukluk, tidak sepadat biasanya. Memang cukup padat tapi tidak yang panjang kayak biasanya ya. Kalau kita ke Padang Luih pagi hari ini masih cukup landai. Tapi kalau ketemu sama pertigaan Perum Dalung Permai itu sudah ramai sampai ke perempatan Gunung Sanghyang ya. Itu ramainya sampai sana. Sepanjang kerobokan pagi hari ini masih cukup landai sahabat Una FM.
0: Yes.
1: Kita ke Gunung Sanghyang ramai memang sepanjang Gunung Sanghyang ya. Kemudian di Gunung Agung ramai lancar. Nah ini nih yang padat banget nih. Dari Sutomo menuju ke Gajah Mada, Nakula menuju ke Arjuna, ke Sumatera pagi hari ini ke Hasanuddin. Itu padatnya yang padat banget sahabat Una FM. Ya, jadi kalau misalnya Anda bisa lewat daerah lain, mendingan lewat daerah lain aja ya.
0: Yes.
1: Kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar sahabat Una FM, dan di perempatan Ubung sudah cukup padat. Hari ini cukup padat nih, cukup padat sampai ke perempatan Nangka ya. Dari perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli juga pagi hari ini juga lumayan ramai ya sahabat Una FM. Kemudian kita ke Ahmad Yani Utara itu masih cukup landai kok, hanya di pertigaan Ken Arok aja yang ramai itu Nangka Utara ke Muda dan Seroja ya. Itu tuh dari segitiga Nangka, Kemuda dan Seroja itu pagi hari ini memang sudah ramai. Kemudian dari pertigaan Trengguli sampai ke perempatan Topati landai ya.
0: Yes, Topati sampai Batu Bulan masih landai sahabat Pingin FM. Tapi kalau dari arah Kertelangu menuju arah Tohpati itu agak padat ya.
1: Yes.
0: Daerah Ngerebong landai ternyata hari ini. Waribang yang padat dua arah. Kemudian kita ke Titibande menuju ke arah Sanur. Ih gak padat tumben, ada apa nih?
1: Kenapa
0: kok
1: lengang
0: sih?
1: Iya.
0: Kemudian di mendekati pelabuhan Sanur baru mulai padat lagi. Iya kan?
1: Hari ini Sanur cukup lengang sahabat Dunia FM.
0: Iya loh
1: ya.
0: Jadi yang mau lewatin Sanur kayaknya masih aman nih.
1: Yes.
0: Terus daerah Hang Tua itu baru mulai padat sampai sedap malam. Sampai ke Bundaran Ternon itu masih padat ya. Kita beralih ke arah Hayamuruk rame lancar aja.
1: Okay.
0: Kemudian PB Sudirman juga sama rame lancar. Watu Renggong Sesetan sama rame lancar. Kita beralih ke Tukat Balian itu juga masih landai aja. Bahkan seputaran Sanur ini sampai ke arah tol landai sahabat Pingin FM. Lumayan tumben ya. Daerah Sesetan masih landai aja menuju ke arah tol baru mulai padat. Dari Suwung Batan Kenal menuju arah tol itu baru mulai padat lagi ya. Kemudian kita ke arah Pemogan masih landai, Pulau Bungin landai, daerah Teku Umar masih landai tapi mendekati ke simpang Buagan atau Imam Bonjol itu baru mulai padat lagi ya. Sisanya ramai lancar aja sampai ke arah Sunset Road juga sama ramai lancar. Daerah Legian kita lihat lancar aja, daerah bandara sampai ke Nusa Dua lancar aja.
1: Yes.
0: Cuma di seperti biasalah ya, di perempatannya Uluwatu, Kampus Jimbaran, Unut Jimbaran ya, itu baru mulai padat lagi. Sisanya landai sahabat pengen FM. Tapi paling ini ada kepadatan keluar dari tol Nusa Dua aja yang padat.
1: Oh ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan.
0: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.